0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
4: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
5: Aplikasi PPDB Parepare diduga bermasalah. Parmana Gusman angkat bicara dan ancam lapor polisi.
6: Ini tidak menimbulkan masalah kemudian hari sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Nah sekarang, kalaupun juga contoh SD3 dikeluarkan semua yang mencoba tidak masuk dalam tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Nah sekarang mau ambil siswa dari mana? Dikosongkan itu 30 kuotanya atau menunggu penyaluran? Kalau menunggu penyaluran berarti orang yang mendaftar betul-betul dekat situ mau dikasih jauh.
5: Jelang wajib hal Oktober 2026, Desperindak dan PJPH Parepare sisir pasar tradisional.
7: Kita ini sudah melakukan penyisiran sosialisasi terkait dengan wajib halal di Oktober 2026, yaitu di Pasar Lekesi. Nanti ada tempat lagi untuk kita sisir lagi terkait dengan sosialisasi wajib produk halal. Dan ini sebenarnya wajib halal ini sudah 2 tahun lalu kita sudah turun ke...
5: Pemutihan pajak kendaraan di Sulawesi Selatan disambut antusias, warga Parepare harap program diperpanjang.
8: Kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Parepare dapat menikmati program ini. Jadi kiranya karena waktunya hanya mulai dari bulan tanggal 1 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi satu bulan ini betul-betul mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian
5: Bulog Parepare pastikan stok beras aman dan surplus hingga akhir tahun 2026.
9: Gudang kapasitas gudang kami cuma 120 ribuan untuk Parepare.

0: Pare dan Baru 120 ribu ton. Sementara stoknya kami saat ini hampir 150 ribu ton. Sudah berkurang dari kemarin 150, sudah ada berkurang karena ada pengiriman keluar seperti itu, sudah berkurang sedikit. Nah itu sisanya memang selisih antara kapasitas gudang kami dengan itu. Kami ada yang pinjam pakai gudang, ada pun yang ada juga yang kami sewa seperti itu.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra rapat dengar pendapat mengenai penerimaan siswa baru di DPRD Kota Parepare Rabu 3 Juni 2026 berlangsung tegang. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare sekaligus politisi Partai Gelora Dapil Ujung, Parmana Gusmante, mengkritik keras sistem aplikasi PPDB Online 2026 yang dinilai menyulitkan warga dan rawan manipulasi. Parman menduga ada indikasi kecurangan dalam penentuan status desil siswa pada jalur afirmasi serta adanya kuota kosong di beberapa sekolah yang tidak tersalurkan dengan baik. Ia memperingatkan Dinas Pendidikan agar tidak bermain-main dengan hak sekolah anak-anak di Parepare dan mengancam akan membawa masalah ini ke pihak kepolisian jika ditemukan adanya pelanggaran pidana.
2: Kalau kita cek nanti akan terbukti, harusnya sejak dini sehingga tidak menimbulkan masalah kemudian hari sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Nah sekarang, kalaupun juga contoh SD3 dikeluarkan semua yang mencoba tidak masuk dalam tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Nah sekarang mau ambil siswa dari mana? Dikosongkan itu 30 kuotanya atau menunggu penyaluran? Kalau menunggu penyaluran berarti orang yang mendaftar betul-betul dekat situ mau dikasih jauh karena ditolak. Ini pertanyaan nanti kemudian.
1: Selain masalah aplikasi, Parman juga meminta Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk melakukan pemerataan guru agar sekolah-sekolah di pinggiran juga mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas demi asas keadilan. Insan Mesra, Dinas Perdagangan Kota Parepare bersama Pengawas Jaminan Produk Halal atau PJPH mulai menyisir sejumlah pasar tradisional, diawal dari Pasar Lakesi guna mengawal kebijakan wajib sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 mendatang. Pengawas Jaminan Produk Halal Siti Saima mengingatkan para pelaku usaha, utamanya pengelolaan rumah potong hewan dan unggas, untuk segera merampungkan pengurusan sertifikat sebelum sanksi resmi diterapkan pada 18 Oktober 2026.
3: Kami menghimbau kepada pelaku usaha, khususnya UGM dan juga terkhusus kepada rumah potong hewan dan rumah potong unggas untuk segera mengurus sertifikat halal, karena dari Oktober 2024 masa penahapan selama 2 tahun tersebut sudah selesai di Oktober 2026 ini. Jadi untuk menghindari sanksi yang akan diberlakukan mulai 18 Oktober, kami berharap para pelaku usaha segera memerus sertifikat halalnya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Parepare Hadjandi Wisna menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus memperluas jangkauan sosialisasi ini di berbagai pusat perdagangan lainnya di Kota Parepare.
4: Kita ini sudah melakukan penyisiran sosialisasi terkait dengan wajib halal di Oktober 2026, yaitu di Pasar Lekesi. Nanti ada tempat lagi untuk kita sisir lagi terkait dengan sosialisasi wajib produk halal. Dan ini sebenarnya wajib halal ini sudah 2 tahun lalu kita sudah turun ke pelaku UMKM dengan para pedagang untuk menyampaikan sosialisasi bahwa wajib halal. Namun ada perpanjangan waktu, yaitu 2 Oktober 2026 ini kita dukung full dari pemerintah daerah.
1: Melalui sinergi ini, produk-produk lokal yang dipasarkan di Parepare diharapkan tidak hanya memiliki daya saing tinggi, tetapi juga memberikan jaminan ketentraman bagi seluruh konsumen. Insan Mesra, program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Juni 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. UPT Pendataan Wilayah Parepare mencatat peningkatan jumlah wajib pajak yang datang melalui pembayaran sejak program tersebut mulai diberlakukan. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan UPT Pendapatan Wilayah Parepare Muhammad Ivan Tajuddin mengatakan program ini memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pengurangan pokok pajak sebesar 50% bagi kendaraan yang menunggak pada tahun-tahun sebelumnya.
5: Kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Parepare dapat menikmati program ini Jadi kiranya karena waktunya hanya mulai dari bulan tanggal 1 Juni bulan bulan tanggal 1 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi satu bulan ini betul-betul mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Selain keringanan pajak, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyiapkan berbagai hadiah undian bagi wajib pajak, mulai dari sepeda motor hingga hadiah utama berupa paket umrah. Nomor notis pajak yang diterima setelah pembayaran akan otomatis menjadi nomor undian yang akan diundi setelah program berakhir. Sementara itu, warga Perumnas Parepare Tamrin mengaku program pemutihan pajak sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala besarnya denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
6: Saya rasa bagus sekali Pak, karena membantu masyarakat. Tadinya dendanya itu agak mahal karena adanya denda 100%, membantu sekali masyarakat.
1: Tamrin berharap program serupa dapat diperpanjang agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
6: Kayaknya kalau bisa 2 bulan ya. Iya, 2 bulan supaya kan masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu di bawah.
1: Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan sebelum berakhir pada 30 Juni 2026. Insan Mesra, Forum Bulog Kantor Cabang Parepare memberikan jaminan bahwa ketersediaan komoditi pangan utamanya beras bersubsidi berada dalam posisi yang sangat aman. Pasokan yang ada di gudang saat ini bahkan dilaporkan mengalami surplus. Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi, menerangkan bahwa ketahanan stok pangan ini diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat serta program penyaluran bantuan hingga akhir tahun 2026.
7: Gudang ya, makanya gudang, kapasitas gudang kami cuma 120 ribuan untuk Parepare dan Baru, 120 ribu ton. Sementara stoknya kami saat ini hampir 150 ribu ton. Sudah berkurang dari kemarin 150, sudah ada berkurang karena ada pengiriman keluar seperti itu, sudah berkurang sedikit. Nah itu sisanya memang selisih antara kapasitas gudang kami dengan itu. Kami ada yang pinjam pakai gudang, ada juga yang kami sewa seperti itu.
1: Rahmi menambahkan kekuatan stok ini akan terus dioptimalkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta penyaluran bantuan pangan gratis guna meredam gejolak harga pasar tradisional. Dengan jaminan surplus dari pihak Bulog, pemerintah daerah berharap rantai pasok pangan di Parepare tetap stabil dan bebas dari spekulasi harga.
8: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pada madisi di mana mau kita kapan yang sama serai lele.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya. Engkau sih kepengang si bawa mana yang pendengar Radio Mesra, khusus pendengar komunitas Obras.
2: Iya.
1: Aso Juma itu.
2: Juma ya.
1: Tanggal lak sagan ni rupo jangan.
2: Tanggal lak lima.
1: Tanggal lak lima di.
2: Iya.
1: Tanggal lak lima ulal.
2: Menang.
1: Iya, 2026.
2: 2026.
1: Obras seperti biasanya Insam Serah hadir sampai pukul 10 nanti. Silakan bergabung di layanan yang sudah kita persiapkan di 0853 953 50907.
2: Iya.
1: Sekarang kita juga sudah live di Facebook kok Jango.
2: Iya. Insyaallah.
1: Iya.
2: Bisa main juga streaming.
1: Streaming juga yang Radio biasa dengarkan secara melalui streaming, silakan gabung juga di
2: mungkin
1: streaming.
2: Beberapa hari, beberapa pekan makbalah enggak bisa ya. Tapi insyaallah mulai hari ini dari pagi awalnya Radio Mesra on air dari subuh sampai dengan nanti berakhir di maghrib, insya Allah streamingnya sudah bisa didengarkan.
1: Iya betul.
2: Kalau kemarin-kemarin itu ya agak susah, sekarang sudah bisa.
1: Iya.
2: Silakan di 0853 953 50907. Di telepon biasa, di WhatsApp juga bisa.
1: Bisa ya, betul.
2: Semua bisa digunakan untuk kebersamaan kita untuk hari ini.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, sambil tajat-tajat tuh yang gue teh.
1: Sambil menunggu-nunggu.
2: Kongkat tuh.
1: Iya, mudah-mudahan ke.
2: Iku degaga di Indonesia tuh selesai.
1: Degaga.
2: Bingung ke Indonesia hilang begitu saja.
1: Degaga Indonesia karena memang basir ya Indonesia ya.
2: Iya, basir.
1: Hilang. Tapi selain itu udah ngetak. Karena memang saya di sini cuma diperbantukan untuk acara Obras ini sama saya.
2: Diperbantukan.
1: Diperbantukan na Alina to agak istilahnya rupo jangu.
2: Ini satu di melepawi ini sing apa ini melepawi.
1: Oke, silakan Ibu Handayani, Pak Alan Tahir, Pak Umar, Bang One yang selalu bergabung di sini.
2: Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad juga silakan bergabung dan yang lainnya.
2: Ya, seperti Makedamat Pak Imran, Bapak Narangga.
1: Iya, Pak Imran.
2: Umur nih agak mete-mete tuh ini nang kanano.
1: Maka dama ni ronde tuh ini tetap peserta deh. Pokoknya ya,
2: semuanya. Kita tetap peserta. Iya, Arjiraji itu cuma peringerang.
1: Iya, betul. Maka dama nintormu kaje eh.
2: Iya, Pak Kode cuma peringerang tuh diiseng.
1: Iya, betul.
2: Ayo, kerupai amurai ku biasa tuh rimang kali ini. Tante Bulang.
1: Tante Bulang, itu siap. Niga,
2: Geria Samsat kalau tidak salah.
1: Ah, Geria Samsat. Sama
2: kadai i, aku merasa di wingerang-wingerangnya.
1: Geria Samsam.
2: Iya, Samsam.
1: Iya, bukan Samsat ya, Samsam.
2: Iya. Biro.
1: Termasuk Pak anu Pak Jenggo, aku pesalah ke sih.
2: Weh, Pak Haji Gapar.
1: Iya, selalu setia tuh mendengar.
2: Makin televisi.
1: Iya, mudah-mudahan terala nih.
2: Terala nih.
1: Iya.
2: Semua misal yang di Pasar Lakesi
1: tanpa dikecualikan.
2: Tanpa dikecualikan.
1: Yang hangat akhir-akhir ini setelah
2: setelah apa? Gas.
1: Gas.
2: Galon.
1: Air galon lagi yang ya, hangat.
2: Maka ini perkembangan atau RDPW.
1: Pura nih kejar DP, tapi jangan DP di.
2: Pali wani aku jadi toy.
1: Oh begitu.
2: Tapi kau cuma biasana agak susah karena.
1: So cuma sesuai wani kapan ya. Atau.
2: Wani kah. Ya. Mulai kawan ni, di kau beras ni di?
1: Gagah.
2: Iya, di gagah pak. Kemana keperluan lah?
1: Iya.
2: Si di lokur, si di lokoe.
1: Ada semua keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.
2: Iya.
1: Jadi harap dimaklumi. Iya. Wojanggo itu pergi meliput kegiatannya Samsat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sebenarnya bukan Samsat saja, ada beberapa. Iya. Oke, silakan. Kalau kemarin itu peliputan di Samsat dan ini juga jadi kabar gembira untuk masyarakat yang belum bayar pajak kendaraannya.
1: Iya.
2: Karena ada program dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan diskon dan program pemutihan kendaraan.
1: Maksudnya pemutihan kendaraan bagaimana itu, Pojo?
2: Kan kita tahu mungkin karena kesibukannya jadi lupa bayar anunya, dendanya. Nah, ini
1: pemutihan
2: adalah
1: pajak atau pemutihan
2: kendaraan? Program pembebasan denda pajak kendaraan.
1: Oh, denda pajak di.
2: Iya.
1: Wajahmu pajaknya dendana mi deni wajah.
2: Iya. Pemerintah memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pengurangan pokok pajak sebesar 50% bagi kendaraan yang menunggak pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi program ini berlaku mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026 dan ditujukan untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
1: Ya.
2: Oke, kemarin itu saya ketemu dengan Pak Muhammad Ivan. Beliau adalah Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan UPT Pendapatan Wilayah Parepare. Belum menjelaskan seperti itu. Nanti untuk yang sudah membayar akan ada notis pajak yang diterima wajib pajak setelah melakukan pembayaran.
1: Yeah.
2: Akan menjadikan nomor undian yang diikutsertakan dalam pengundian setelah program berakhir. Jadi undiannya,
1: Dos
2: ya?
1: Yeah.
2: Undiannya itu banyak hadiahnya, termasuk hadiah utamanya adalah paket umrah.
1: Iya.
2: Yeah. Baik, kurang itu nih, pajak kurang itu nih dan dana, kurang itu nih pajak. Nah,
1: yeah.
2: Aku madale ki, wadi kirun tuh paket umrah. Nah, sebenarnya banyak, ada tumbler, ada motor, ada televisi, pokoknya yeah. Banyak ya.
1: Pojanggo, pernah saya dengar isu wadijaji tangkep biasa sama tukang kedinga maka ada kendaraan yang tidak yang sudah habis masa agan di sandaro kumate dede istilahna.
2: Iya.
1: Yeah. Akan 2 tahun berturut-turut aku dena ganti akan ditarik dia takut tenangnya roh.
2: Oh, bukan ditarik, dianggap bodong.
1: Bodong, kalau dianggap bodong begitu bagaimana?
2: Suruh ke Simangur, pade roh anu sugung ya atau?
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itu kan motor bodong itu.
1: Oh, deto mah kada lei ale kendaraan ta.
2: Kalau natu naruntu isi ping karena dianggap bodong. Bisa di anu, bisa ditilang.
1: Halo.
2: Assalamualaikum. Oh, mates mi kapan? Ya, silakan diulangi lagi Pak Umar.
1: Pak Umar silakan diulang kembali. Facebook, WhatsApp juga bisa ya?
2: Iya, insya Allah semua bisa. Di Facebook juga bisa.
1: Diulang lagi Pak Umar, apa dia pegang ke penelpon ya? Siapa tahu Miki menjadi penelpon pertama, silahkan.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang.
3: Capek pilurun nih, Rosid. Dia jalur Pak Janggo. Apa kak mai jadi nak apa makan leleng mungkin nih? Jadi kita pakai jalur tol lagi nih Pak Janggo.
2: Iya.
3: Yeah. Bagaimana? Di mana anggota orang Indonesia?
1: Aiy, desa yang tail itu aja tail.
2: Iya, sampai tu matang matang angka.
1: Iya.
3: Kau kena terjadi nara pura makan ayam pertama dan terakhir apa? Gua ngesel jadi orang kelinga operasi.
2: Oh, kamu ini terlalu ngesel je angka.
3: Oh, terlalu. Wahasanya yeah. Bersesuai sama kekayaan pertama Tuhan dan terakhir saat itu.
2: Kalau gitu nampan rasa kumaku ti Pak Umar apa Mak Gerek Bembe ki kumaku ti Mak Gerek Bembe kayak Mak Gerek Bembe.
3: Ini dia suruh Mak Gerek Bembe.
1: Iya, coba anda Lena
3: PAW bawa nih kok mana Indonesia. Aku pengen jadi basir tapi kan jadi PAW ki. Bajar yang terwaktu.
1: Iya. Ada yang mau dibahas Pak Umar?
2: Ada mau disampaikan Pak?
1: Disampaikan
2: silakan.
1: Barangkali.
3: Ya, terkait dengan air galon ya.
1: Iya. Ya.
3: Karena saya lihat juga di media sosial ini Pak yang lo Indonesia.
2: Iya.
3: Bervariasi je pandangan dari warga. Ada yang memang 5.000 ke 8.000, ada yang ada yang malah 4.000 ke 6.000, ada ini 5.000 ke 7.000 kalau tidak salah. Tapi mungkin sudah ada RDP ini dilakukan ini Pak Jango atau bagaimana? Halo, apakah sudah ada RDP tentang air galon ini Pak Jango? Halo? Ah, mana dia suara tadi Pak Jango ya?
2: Ya, halo.
3: Halo. Apakah sudah ada RDP-nya ini masalah air isi ulang ini Pak Jango?
2: Iya, kalau pengajuan untuk RDP itu sudah ada.
3: Cuman pelaksanaannya belum ya?
2: Iya.
3: Saya kira hal seperti ini Pak Jango, saya teringat pada saya aktif di sopir angkot Pak Jango.
2: Iya.
3: Ketika kita sifatnya dianggap menaikkan sepia ya tarif angkutan kota karena adanya penyesuaian kenaikan. Tapi kalau kita itu acuannya adalah penyesuaian dari kenaikan BBM ya.
2: Iya.
3: Nah, entah kalau air galon ini penyesuaian atas naiknya apa ini? Ini memang yang perlu diperjelas Pak Jango.
2: Iya betul, supaya, ini diperjelas komponen penentunya ini.
3: Iya, kalau dulu PT-PT, tapi kan PT-PT ini sudah tidak ada kayaknya di Pare-Pare Pak Jango, tapi saya hanya refleksi ya pada masa itu. Kita kadang biasa memang, tidak, masing-masing trayek itu ada semacam organisasi ya, masing-masing trayek.
2: Iya. Yeah.
3: Ada di Soreang kita punya organisasi, ada Lumpue, tipe C pada waktu itu, dalam hal ini yang di Makassau, ada Perungas, Pak De ya.
2: Iya.
3: Biasa kita bertemu secara, masing-masing delegasi, tapi kadang ya memang dinilai bahwa menaikkan tarif angkot sepihak, tanpa ada koordinasi dengan organda, dinas perhubungan dan

0: tarif angkot. Nah, seperti itu biasa acuannya ya, kalau ada hal yang menyebabkan suatu kegiatan itu mengalami kenaikan Pak Jang.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kalau angkot itu biasanya acuannya kita spontan menaikkan karena ada penyesuaian kenaikan BBM itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya air galon, acuannya dari mana misalnya Pak?
1: Iya.
0: Nah, ini yang perlu diperjelas karena air ini adalah suatu kebutuhan primer ya, kalau tidak salah Pak Jawa.
1: Wih, sangat primer Pak.
0: Primer itu, iya. Kebutuhan pokok itu.
1: Iya, kan? Terbayangkan nih Pak Kupur, kijamba itu mah bisa begitu pentingnya.
0: Nah, ini tuh pandangan aku bawa Pak Janggo, wae lampu WC. Lampu
1: WC, cocok.
0: Ini ada kayak itu, kayak itu, kok si dia boleh. Nanti dia lebar tahta, mundur paling 5 menit, 10 menit, maka ini aman. Artinya apa? Betapa pentingnya ini barang ini penilaiannya termasuk air ya, kok ada nan remnya kemun air itu dalam keadaan apakah orang mau buang air kecil, buang air besar, mau yeah. berwudu atau apa kan namanya. Jadi kalau hal seperti itu yang tidak ada, boleh mau bertekuk tuh berkecuali yang masih di sate bola nih, ini randal kan tapi itu sih nyawa di makna. Kebutuhan tamu pulang, nah aku masih gini marah kan? Boleh lelet ke kampung Pak Jang kok kematur?
1: Iya. Ingat lah situ anggota aku Pak Umar, dia nak kenal lo masih gini. Di sana milo jampo masih galak deh, wae mah pikir tak mai deh, kau masih gini kan? Ayah aja nak nasi masa aku lo mak jambang aku masih gini, aku lo masih sempat aja. Nak pernah nalar saya lagi nak?
0: Ya nanti tu konsisten lah dah itu Pak Jang itu. Masami kalau jam balok kan ternyata aja kok masih di jam Bapak Jago pekarangan masih di ya jadi kok mele luruskan itu tahu salah itu aja itu menurut Pak Jago ya
1: ya ternyata masih gini jam bagi
0: ternyata masih gak bu jam bagi WC namimu yang disiapkan oleh masjid tali waktu sih yang mana itu ini toko tuh lalang masih jam salah kok tuh atau di terasnya atau ya kalau kamu ke WC nama Sigi ya ini mari ya dia pada ngulilek jam Sigi nah WC nato orang utama
1: ya dia pernah letu pikir aku yang waktu Pak Umar dia pernah letu yuk pikir aku yang waktu
0: ya makanya ya kalau ngulilek tamah sama Sigi kau tahu WC nah ya kok maka lo cuma tuh kulian WC nama kita lupa tamah kok kureas atau ya. Nah, saya kira itu yang perlu memang
1: pemikiran
0: Pak Janggo bahwa memang ini adalah kebutuhan primer dan saya kira ini hal tidak boleh ada pembiaran Pak Janggo ya. Saya kira kalau naik 40-50% ini memang perlu menjadi jangan kan 60 kan saya lihat itu kalau dari 5.000 ke 8.000 itu Pak Janggo kan
1: 60%
0: itu Pak. Iya. Luar biasa itu Pak. Dengan kebutuhan kepala atau penutup galonnya itu berapa persen kenaikannya kan perlu menjadi perbandingan itu Pak Jan.
1: Iya. Yeah.
0: Misalnya air PDAM dia pakai ya berapa persen kenaikan PDAM atau sumur bor itu berapa persen?
1: Iya yeah, plastik. Pemakaian
0: listrik di situ kan listrik juga tidak ada kenaikannya Pak Jan.
1: Tidak PDAM ada makanya makanya yang dipertanyakan.
0: Listriknya tidak ada juga naik.
1: Makanya ini yang dipertanyakan apa listrik di tuna minre, BBM di tuna minre. Why belum tentu tuh, why itu tuna minre?
0: Ya, itu yang perlu. Dan atau kalau memang misalnya itu menggunakan plastik penutupnya, itu kita berapa persen naiknya itu bar? Supaya ada penyesuaian apa yang boleh? Bukan apa namanya keputusan sepihak, tetapi penyesuaian yang difasilitasi oleh pemerintah karena ini adalah kebutuhan primer Pak. Sama dengan beras ini, kalau beras mau macam-macam orang bawa senak gue, saya punya modal, saya punya ini, harus naikkan itu kan pasti pemerintah akan turun itu karena itu bagian kebutuhan primer Pak, kebutuhan pokok itu.
1: Iya.
0: Bukan, lagi-lagi saya berbicara ini bukan menggurui Pak Janggo ya.
1: Ya.
0: Masih maka ada opini bawang ya, saya kira ya ada masalah orang berpikir ini itu, berpandangan apalagi wadah ini, wadah itu.

0: Itu memang untuk sharing di sini, berdiskusi Pak Jalur. Saya kira begitu tujuannya.
1: Iya.
0: Tapi saya kira ada tujuannya juga bahwa kita betul-betul hal seperti ini, hal kecil ini, Pak, pemerintah segera hadir. Jangan nanti ribut. Apatah lagi kalau depot-depot air min air apa namanya isi ulang ini memang terorganisir, Pak Jango. Saya kira bagus sekali ini, Pak. Bisa disorati saja semua organisasi-organisasinya itu, mungkin ada semacam delegasinya atau apa, itu yang diajak untuk berdiskusi atau sharing terkait dengan alasan-alasan menaikkan ya. Supaya tidak terjadi kontroversi yang dianggap bahwa seakan-akan bahwa hal ini tidak ada intervensi pemerintah, padahal saya kira sangat diharapkan intervensi pemerintah dan DPRD di dalam hal seperti ini, karena lagi-lagi saya katakan karena ini adalah kebutuhan primer, Pak Jango. Saya kira itu yang pertama, Pak Jango.
1: Oke.
0: Yang kedua.
2: Iya, yang kedua.
0: Terkait dengan kebijakannya, kalau tidak salah dari Pak Gubernur ini, Pak Jango.
1: Iya, Gubernur, pembebasan pajak.
0: 30 Juni ini terkait dengan pembebasan dan dispensasi pajak ya, pajak kendaraan, Pak Jango.
1: Iya, betul.
0: Itu sih pasu kebijakannya, pada saat itu tadinya saya ini tidak pernah apa bayar pajak, Pak Jango, ya kui pasu lain kebijakannya, kui pada saat itu melok karena mengkaji pemalas itu membayar pajak kendaraan, Pak Jango.
1: Ya, Pak Tori, kamu diskon tadi.
0: Apa tol yang kamu diskon nang kalau door price nya kamu makan apa ini jajar ini Pak ada Pak Jango jajar ini aktif membayar pajak, justru ini aktif membayar pajak, Pak. Kalau menurut saya perlu dikasih door price, Pak, tagihin aja ya kagak Pak Jango.
1: Ya nanti kita teruskan.
0: Kalau nggak salah door price nya itu macam-macam, ada kenapa motor listrik ada kulkas ada.
1: Wah, oh, iya, panas sih boleh.
0: Tapi ke jenisnya dulu presnya itu.
1: Iya.
0: Sempat di RRI, memang gak tahu, dia gak ngerti Pak Jago. Memang gak makin, dia tak giling gitu. Kenapa ini justru yang aktif bayar pajak, justru ini yang perlu. Barangkali dimasukkan nomor kendaraannya, kemudian diundi, dan dia berhak mendapat dulu pres, bukan orang. Orang-orang yang malas, yang tidak perhatikan itu, dia mau dikasih undian do apa namanya hadiah door prize itu.
1: Nanti saya coba tanyakan
0: mau
1: kalau
0: saya titip ini, mau ini titip karena ada pertemuannya nanti di Pak Jago di bincang-bincang apa ya?
1: Ngopi berjamaah.
0: Ya ngopi berjamaah, tolong bawa. Sebut saya sepunya nama, saya bertanggung jawab, Pak Jango, bahwa ada seorang warga Parepare ini aktif, saya aktif, Pak Jango. Dua roda empat saya miliki, tiga roda dua, Pak. Ini kan masalah pajaknya, Pak Jango.
1: Oke, Pak Umar, waktu.
0: Saya sebelum anunya sudah saya bayar itu. Yeah. Yang lucu ini, ya oke lah, ada pemutihan dispensasi lah, atau apalah, diskon lah, atau apalah misalnya. Tapi kalau pemalas ini mau dikasih door price lah, apalah semua. Mengajak masyarakat lain malas untuk membayar, Pak. Nah, di sisi lain, kita tahu bahwa pajak kendaraan itu adalah suatu pajak yang sifatnya bagi hasil, Pak.
1: Iya, ini tapi Pak Umar, waktu-waktu.
0: Tapi Pak Umar. Ada kontrolnya daerah, ada kontrolnya provinsi, dan Pak bisa disisihkan supaya sadar orang membayar pajak, Pak Jango.
1: Iya.
0: Makanya Pak, yang kamu tahu itu penghasilan daerah itu banyak.
2: Iya, oke waktunya, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, makasih Pak Umar.
1: Pak Sisil yang mau ditelepon ya, Pak. Jadi. Ya, silakan. Halo? Ibu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Ibu Handayani.
3: Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu Handayani.
3: Lo tinggi, Pak Mamang, buat dia tinggi rekap bimbe.
1: Cuma nilai nama beli bimbe, ini nama dia kan? Ali nama kesulang, ini suruh pada cing?
3: Ya, aku cek masuk, dari podam, mas kadam. Ajak nalin, dia rekap kok.

0: sini.
1: Ini lama pulang ibu makan jape di pulang ni. Banyak salah tak kak?
0: Janji, dapat janji tak nak janji ngantar lah. Yang ini saya menukar Pak Mama karena masalah apa air galong. Itu air galong. Kalau saya pribadi, di mana kesterilannya itu abarak dan di mana kebersihannya, saya tidak tahu menahu. Kalau saya itu tidak minum air galong. Saya cuma minum air PDAM yang saya rebus sampai mendidih, baru yang kami simpan di tempat bak airku, air minumku, baru itu yang saya minum sampai 3 hari baru kami lagi masak air. Jadi dia galak rentonak apa itu anu apa yang namanya air galongnya. Saya pernah dapatkan, itulah saya tidak mau minum. Saya pernah dapatkan lento-lento terlalu banyak di air galong, jadi saya tidak mau minum. Tapi ya, itu kewenangan dari Dinas Perdagangan. Perdagangan yang harus meninjau bagaimana kenaikannya ini dan banyak. Soalnya pemerintah setempat, seperti pula gas melon ini, ya saya tidak tahu kenapa masih sulit didapatkan. Ada orang sekarang memakai pendaftaran KTP. Jadi saya heran sekali kepada pemerintah. Ini masalah saya anu tinggi kepada pemerintah karena bawahannya pemerintah punya wewenan ini gas melon diperuntukkan orang miskin. Berarti orang miskin itu ditersisihkan, dijual namanya di gas LPG nylon itu, tapi itu dengan kenyataannya tidak ada sampai nantinya tahu ya tuh itu mampu beli gas nylon apa ini cepat dia dan itu. Jadi halo,
2: iya lanjut Ki.
0: Jadi saya anukan kepada pemerintah, kesalahan besar di Kota Parepare, cuma Kota Parepare di sini. Kesalahan besar di Kota Parepare, pengawasan pemerintah setempat tidak ada pengawasannya pemerintah setempat sekarang. Jadi apa dan mengapa yang beriman begini kelakuannya? Tidak ada pengawasan. Saya singgung keagamaan karena semua pejabat-pejabat selalu fikir, selalu apa-apa segalanya tepat waktu sholat, tapi tidak ada pengawasan kepada orang yang tidak mampu. Apakah memang Anda melihat orang miskin? Orang kaya saja tidak melihat orang miskin. Dan apa namanya, saya heran-herannya Parepare ini kota kecil, kota sempit, kota kelahiran B.J. Habibie,
1: katanya
0: kota kesayangan kami. Karena Habibie sudah tidak ada. Habibie juga tidak pernah tinggal di Kota Parepare.
1: Iya bu, Habibie kok sudah boleh buangkan apa udah buat tengok. Kok pulang sama Tuan Monro?
0: Iya, pura-pura Monro ke Parepare, tapi si nampak nih. Dek nama berapa ada ya Padi Hikmahnya, Mas Adamun Rufi menetap, Mas Pak Nafsal ke Parepare. Kelala dek kambo, anu tak janggo. Masa dah, pagi je sore pagi nak pinik lesu pinik ambruk anu malita. Jadi ni usus tak dipuji, akan masiko. Jadi saya mohon kepada lima sekali, jangan kita saja selalu mengandalkan sholat tak apa tak semuanya. Periksa ini kebutuhan masyarakat yang dua ini, air galong dengan gas nylon, terutama kepada gas nylon. Kalau air galong bisa jadi minum air ledeng, air ledeng juga di Parepare cukup bagus sekarang. Anunya air ledeng bagus, pengairannya bagus, sudah bagus semua nih lunya. Cuma dendanya terlalu tinggi. Denda itu denda terlambat itu agak tinggi sekali. Tapi ya maklum, agak apa gajinya pak.

0: karyawanlah. Tapi ini yang cenderungkan kepada Kas Melon selalu mengatakan aman, aman, tapi tidak ada amannya. Itu kalau air Pak bisa jadi ada air, ada jadi air, tapi gas tidak bisa. Biasanya saya, biasanya sekarang orang memakai, sibuk-sibuk juga mencari kayu bakar untuk dipakai masak. Ada ini keluarga di Kilo 2 itu kesian, menangis. Kalau nasi katanya saya bisa tusuk di lampu, tapi yang lain-lainnya saya tidak, belum ada alat untuk menggoreng, untuk apa ikannya, apa segalanya, sayurnya. Tapi nasi bisa gitu. Jadi saya kasih tahu, bilang tak siapa suruh kok, pilih-pilih. Kalau gitu, kan, siapa suruh kok pilih-pilih. Kedua, Pak, kedua orang ini kamu pilih. Pak Prabowo dengan agitasi, langsung saya sebut namanya. Karena, kenapa dan mengapa itulah terjadi, tidak ada pengawasan.
1: Iya.
0: Pengawasannya saya minta, pengawasan saja saya tidak juga minta. Bilang perbaiki jalan juga saya tidak mau, tidak, saya tidak mau di bilang perbaiki. Ini pengawasannya yang gas melon diusuh usahakan diawasi Pak. Karena sudah berapa nih 2 minggu nih saya menderita di gas. Jadi pendak ada lagi saya dapat, ada lagi anakku dapat gas. Tetapi pulang ke siang lagi capek-capek lari dari penjual gas karena juga simpan sama tak kebuntu Pak. Ini dulu saya tidak ada KTP. Jadi hak mendaftar pakai KTP lagi pendaftaran. Jadi bagaimana kasih sayangnya umat Islam sesama saya umat Islam, gimana kasih sayangnya? Karena tidak disayangi rakyatnya kalau begini, tidak disayangi. Karena capek kami sejauhnya 1 kilo lebih anakku berlari di panas hari, panas jam 2 siang mestinya anak lari. Dia mendapatkan gas melon satu. Jadi alhamdulillah ada gas itu tidak masak di luar ini. Tapi saya masih cukup menderita masalah gas melon.
1: Ya, yang penting ada mie dulu, Bu. Yang penting ada mie dulu.
0: Ada mie. Saya suka nasi dasar ada mie. Tapi saya mau lagi beli, tak tahu di mana Kak dapat.
1: Iya.
0: Kalau itu ditetapkan pangkalan itu mengatakan yang sudah mendaftar KTP harus dia diharuskan mendapatkan dahulu.
1: Iya.
0: Yang baru itu tidak ada Bu. Saya tanya dekat sebelah. Sesuai Ibu nak, bilang, tidak ada orang saya kasih 3, paling banyak 2. Alhamdulillah saya telepon nak. Alhamdulillah Pak. Kalau begitu lalu Pak.
1: Insya Allah Bu, berancur-ancur itu akan gampang karena tidak kan kemarin ke lebaran agak banyak pemakaian.
0: Tidak ada banyaknya pemakaian. Sama juga tidak terlalu meningkat bilang satu rumah itu satu gas melon dia pakai satu hari. Tidak di kalau masak buras satu hari ini, besok beli, besok hari lebaran, beli lagi. Nah ini tidak memang tidak mendapatkan. Jadi bagaimana? Karena saya punya ada di cadangan ini. Tapi tidak berisi, mau ke apa ya? Orang manoko-noko ini bagi bola aku, anak saya lagi.
2: Ya?
1: Ya, halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Milo kacoba-coba ya matu po jangko mana su aju.
1: Hah?
2: Milo kacoba-coba mana su aju.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ye bangun nek.
1: Silakan.
3: Kami di mana su aju? Ya.
2: Ya.
3: Ada balok-balok yang murah tu.
2: Mega jo ku sada pe bola po jang bang one iya.
3: Kalau bahalunya Mega.
2: Puran di garde pe tawe bang one.
3: Ya, syukur alhamdulillah. Antara tal numero pas di mate.
1: Ndak, pertanyaannya kapan puran iga tu
2: depa? Kapan RDP-nya?
1: Sudah ada jawaban dari Dewan?
3: Belum ada.
1: Hmm. Oh iya.
3: Mudah-mudahan apa harus mana janji atau gimana?
2: Iya.
3: Jadi saya nanti masalah nasional ini, tapi juga ada dampaknya di pari-pari ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Karena kita bangsa ini negara kita dilanda lagi bencana. Bencana itu membuat
2: agaknya siapa?
1: Hah?
2: Agaknya
3: siapa? Pak Gadang.
1: Enggak Pak Gadang.
2: Oh, Pak Danang, Gadang, detikangin. Iya, iya, iya, iya, betul. Detika lolong anak guruna dua.
1: Indah siapa aja detikang itu?
2: Boleh namo tanda suci.
1: Nih. Boleh tanah boleh. Suci. Nah, WA Indonesia maka ada di sana. Indo ya. Agak mapan ta oleh-oleh ta maka.
3: Itu anak ku cerita Indonesia apa aja tu.
1: Ya, ya. Lempar jumrah.
3: Hari itu melempar jumrah saya.
2: Ya. Ya.
3: Hari pertama ini berhasil. Hari kedua ini berhasil.
1: Hari ketelih, protes sih.
3: Hari itu Pak Depona.
2: Hmm. Di si Pak Depona Nukolina.
3: Apalagi kalau anu nak koro, anu arana. Maaf ya, itu Pak Depona selanjutnya tadi. Angkat puro tetap waktu itu berusaha nambah duit.
2: Ya.
1: Akan nasi.
3: Ada yang berpendapatnya, mereka menghasil ini.
1: Hmm.
3: Dari arah, oh bapak ini kerja apa di Indonesia? Bulan saya mengurus masyarakat, membagikan MBG. Dari mana ini tidak ada tanya ini. Tetapi kita tidak bisa saling melempar.
1: Murah sama aku itu.
2: Ada pada ini.
3: Jadi full makanya ya juga ya, karena istilahnya orang kalau kepalanya busu wajahku, busu sampai kornya di barat. Jadi harusnya orang yang begini beri kepercayaan sama Pak Prabowo, laksanakan itu lagi. Apalagi jadinya apa dia kasih juta dolar?
1: Wei, masa ni dia? Ya. Pak bisa panena lagi. Pak bisa panena lagi nah.
3: Pak bisa panena lagi. Tapi dulu baru itu racun.
1: Nih.
3: Apalagi namanya badan misi nasional.
1: Punggawan.
3: Punggawan nah. Baru mau mandir. Betul-betul namanya manusia negara kesimpulan
2: ya. Iya. Betul.
3: Ini komandan lagi. Tampu dari BN. Gubernur, bupati, dia kan pakai kos politik.
1: Iya.
3: Alapadio, Mipubadio, Sosialitas, Masudina. Ini di Nasudina, apa ya kaya? Harusnya dia malu sama Pak SBY, sama Prabowo. Nafkan lagi Bapak ya, masa juara nomor satu, mengurus masyarakat. Mau menjadikan generasi lemah.
2: Tekan ni?
1: Cepat miliaran dah runtuh.
3: Hari itu, Pak Janggo.
2: 1 miliar.
3: Miliarannya loh, di utama tukar-tukar.
2: 1 miliar setiap hari.
3: Iya, setiap hari. Dia ada waktu tadi. Pak Janggo, dia loh di Epole Yate, ini kan uang APBD 2025, 85 triliun. 2026, 266 triliun.
1: Iya.
3: Dia loh di E, dari Jakarta itu kemana dulu? Nantinya lari kemana ini uang? Kan pasti ada suruh di pari-pari ini uang, karena ada hanya orang yang ada di kesempatan. Lotek berarti maksudnya dari Jakarta turun ke mana?
1: Jakarta ke provinsi, provinsi ke kota, kota ke koordinator, koordinator ke dapur.
3: Dapur.
1: Ya, 500 mesti di kura-kuran lah.
3: Di mana itu masuk? Itu sih orang yang dia masuk. Nah, ini rugi ini tak halal lagi tu. Pak, dari dia itu bekerja sama dengan yayasan. Menurut jadwal saya juga itu harusnya yayasan, itu yayasan sekolah yang ditunjuk. Tapi permainannya ini yang saya mencuri ini pada tempat sana.
1: Ya.
3: Dia lupa malah itu.
1: Sepermainan ini.
3: Iyo.
1: Siang tercuri. Karena
3: muster seto.
1: Iya.
3: Ini yang terjadi keracunan-keracunan di bawah kanan.
1: Ini macam mana? Ini
3: MPG sudah mawat. Ini lo masuk, ini lo pencaro. Jadi menurut teman ini adalah gunung es yang korupsi ini akan nampak nanti seterusnya. Tapi kita yang ini pemotif itu maka ada wujud maka tulang mulu dari masuk itu.
1: Ya.
3: Tidak, masyarakat berpikir begini ya. Uang kita ini terlalu banyak lari ke MPG. Orang anak-anak tidak semua. Ada kemarin itu dibuat terdapat ya. Orang yang makan ini. Maksudnya orang yang hamil, menyusui, anak sekolah.
1: Ya, kalau anak sekolah di waktu sekolahnya, lu makin ruku bani.
3: Iya, jadi sekarang kita menjadikan ini anak-anak menjadi era emas Indonesia. Tapi kenapa sih 10 orang ulangi maka tulang di bosu? Mana ada coba 5 ton itu sampai runtuh ya kan?
1: Kalau 5 ton runtuh aman nih selesai ini.
3: Sampai kalau baru sudah sama aja.
1: Dega kenapa noko-noko ki?
3: Jadi ini memang saya lihat dari presiden ke presiden memang programnya untuk masyarakat miskin, masyarakat kecil. Ini biasa ini, angka yang berbeling, temukan.
1: Iya.
3: Tapi masyarakat kampung, masyarakat kecil, yang ujungnya apa merusuknya, golongan dia biasa, golongan saja berkorban itu merusuk. Karena harga lebih, tapi tidak apa kalau tanya. Sama si Jokowi yang dapat potasi. Lorongan sih, tapi masyarakat itu semua ya lorongannya pengurus-pengurus itu. Ah, sama nih Prabowo, lorongan ini melompul. Rasakan sedikit sih,
1: Iya.
3: Termasuk orang-orang posyandu itu untuk membagi-bagi siapa, kan 1000 rupiah satu nama itu.
1: Iya. Yeah.
3: Termasuk posyandu membawa 10 tahun. 10 tahun sudah lorongan plus tu.
1: Iya, lumayan. Tapi
3: setengah tu, apa tidak gembira? Apalagi kemarin itu belum pernah maju apa pun begitu, ya majulah tahu. Tetap senang namanya kerja ya.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi di sisi lain, kepikiran itu lah ekonomi apa? Mana tu cerita nanti ini nami, ini nak apa ini kali tu? Alia nak mama mana di rumah aku? Sama gue. Kalau aku ni cuma nak kerja, kerja rumah gue ini nampak masalah tidak lah tu kita. Baru ditangkap ini betul-betul diambil secara paksa. Jadi memang apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya ya. Macam-macam kebijakan, apa yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita perlu hati-hati nanti seperti koperasi merah putih. Jadi itu dimati juga. Ini dan itu masyarakat, itu dan itu masyarakat. Ini namun negara ya. Jadi kita harap apakah ada pemikiran ini pemerintah bahwa ini makan kolesterol makan gratis ini ada lalang yang ini hirwan yang dikori Indonesia untuk kita kebang Indonesia pun dan boleh nyari duit tapi yang kirimnya ini oleh Kerinda nanti ini orang tuanya yang mana penting rumahnya, apa seleranya anaknya kan, apa ini mampu kue kadang-kadang terlambat ini jenanya sekolah, nampen TPGW karena terlalu banyak sedap di sini sampai dibuat. Ada mana tidak suka. Jadi menteri itu kan mengkasih semua.
1: Iya.
3: Kalau saya pemikiran pribadi, kenapa tidak dikasih uang ke rekeningnya anak-anak? Ya, kemudian anak-anak itu ini. Tapi tetap ada juga faktor negatif. Tidak pasti ya sebenarnya bahwa apa tiga mak nama agar.
1: Iya.
3: Ini sudah dampak bahwa dampaknya sudah kelihatan orang besar sudah menggunakan uang itu.
1: Iya.
3: Sampai miliaran per hari dia dapat.
1: Namu ya Miloko.
3: Warna itu lah cangkuk.
1: Iya.
3: Ada di atas itu Ustaz Hasan.
1: Iya.
3: Itu dulu-dulu di restoran di dekat itu kantor yang begini. Bisa mana nih Ustaz? Kalau keluar gua pengurus supaya provinsi. Ada apa Pak? Ustaz Hasan. Nah bicara nyata masalah. Kira nato pilih masalah kuatu. Paling itu tepuk-tepuk. Itu dia weh. Nalik cara
1: tepuk-tepuk. Oh, nah bagi-bagi nih di.
3: Nah bagi-bagi loh ya.
1: Karena kanjak
3: ini kan butuh pelemparan dan bawah.
1: Namo sisa bumi naruntuk Pak Dadang.
3: Namo sisa bumi dari sekian
1: anak-anak kepada
3: Indonesia. Jadi seperti itu ada motor listrik, ada sepatu, ada tempat. Ada mana yang ini? Katanya sedekat harganya lagi dimarkup. Ada penyelidikan pada itu. Kita orang kini marah macam apa? Ini tetangga itu perlu sampai pasal itu perlu macam apa? Kita harus dimarkup. Jadi kalau mau itu betul-betul sedekat aku meneliti tak sedekat ke bawah masih lebih banyak yang kena.
1: Okey.
3: Jadi kita mengharap mudah-mudahan ada pemikiran baru dari pemerintah supaya uang kita ini tidak digunakan dijadikan korupsi orang-orang besar. Karena ini lahannya sebenarnya korupsi. Jadi kita mau bagaimana uang-uang kita ini digunakan dengan baik. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi minggu depan sih.
2: Minggu depan biar.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan ada rezeki di sini. Terima kasih Bang One.
1: Enggak tahu ni si dia makan dah. Tutup bawang ni.
2: Melonina satu surat dia masyarakat kemakun ni tutup ni.
1: Iya, tutup iya. Bawang daripada lah.
2: Daripada. Pada dari. Allahu Akbar.
1: Oke, terima kasih Bang One. Kita tunggu selanjutnya Pak Alam Tahir. Iya.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, hari ini adalah penghulunya hari.
1: Iya. Yeah.
4: Mari kita senantiasa berbanyak selawat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
2: Ya.
4: Pada para pahlawan kita, orang-orang kita, khusus pada komentar obrak yang pernah eksis di udaranya masalah. Pertama yaitu almarhum Haji Karangga, almarhum Bapak Tahrir Dinasi, Haji Dino, Kiai Rudi.
1: Yeah.
5: Karawang akan menaikkan harga head minyak kita.
1: Iya.
5: Nah, jadi mungkin bulan-bulan ada ke depannya ini tanda-tandanya jadi kapan apa nak bahas nak ngerok, akhirnya ada bahas agar jadi mampu nak.
1: Di mana tak di mana infonya itu Pak? Dapat dari mana?
5: Nah, dari berita tadi pagi.
1: Berita di mana?
5: Tidak salah tadi di Cikiwan. Dua media menurut antara Metro Minang Cikiwan.
1: Oh, informasi TV One ya, ada kenaikan head untuk minyak kita.
5: Dari perdagangan sendiri yang bahas tadi.
1: Iya.
5: Mungkin akibat gejolak melemahnya nilai rupiah mengambil ke kapan roh.
1: Iya.
5: Kukul banyak kita jual yen melemahnya rupiah kan 10 nilai rupiah lebih dengan sekian lebih matanre itu nah kesemua zaman almarhum Pak Soeharto.
1: Iya.
5: Jadi kita perlu anin waspada ini Pak Majanggo.
1: Iya.
5: Nah, ini kan bisa mempengaruhi stabilitas nasional dan kemudian berhasil Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan dan segenap kementerian jajarannya mengatasi. Wah, bisa-bisa hal yang bisa. Dengar aja pernah dianu Pak Habibie waktu dia menurunkan dolar. Kalau mana lokasi dia berkorban tidak melanjutkan itu proyek pesawat terbang yang dia rancang.
1: Iya.
5: Tapi stabilitas nilai tukar rupiah. Lawan di contoh lah. Jika lawan di korban, lawan di salah satunya apa yang dia lawan di korban kan ya? Karena itu menguras APBN. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh para menteri kita di pusat. Contoh ya, mencari cara apa ini harus rela berkorban supaya nilai rupiah bisa ditekan kembali ke angka 15.000 atau di bawahnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih Pak Alang.
5: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sing mayor tu mayor teh di matulkum.
2: Eropa jang ke maku kue. Apa-apa itu larinya ke MBG maksudnya. Menre hargai maka de gara-gara MBG. Pokoknya gara-gara MBG.
1: Pokoknya MBG.
2: MBG. Sementara MBG sendiri Pak Janggo, titan itu kepala anak. Titan itu kepala anak batena mah korupsi nasa kejagung. Lari lo ke rumah nih Dita. Nah, ini nama masyarakat yang pantas saya. Pintu mana harga anak gage?
1: Oke, silakan.
2: Oke. Yang lain?

0: Ada banyak berita yang diangkat di Jelajah Kota hari ini, Pak Janggodi.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Di antaranya, Bulog Pare-Pare pastikan stok beras aman dan surplus hingga akhir tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Aman. Coba aku turun minyak ya. Selanjutnya BPJPH, apa itu, Pak Janggo? BPJPH. Walaupun ini kepanjangannya, Pak Melampila.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hey,
2: dewe lo mate apa manenna Indonesia?
0: Iya, tasih lo bawa enggak sesedih.
2: Naporo ki matu.
0: Pak Ahmad.
1: Dilengi kesempatan manenna apa? Apa kok enggak penelpon? Ya manenna.
0: Pak Ahmad bisa jero kepanjangan BPJPH?
1: Halal terakhirna.
0: Halal terakhirna.
2: BPJPH
0: melampela ada je. Badan.
2: Mega singkat aja tu kok Indonesia.
1: Iya. Anggota naji itu badan penyelenggara.
0: Badan
2: ya.
0: Penyelenggara.
2: Urusan ya roh.
0: Melampela ada.
2: Badan penyelenggara ya roh. Hmm. Jasa halal kapang di situ.
0: Ya. Agak tu si pelemeta. Kita bicara cerita-cerita.
2: Melu kama kutana ku anu Pak Janggo iro tentang iro agak di tingkat BPKB agak dusa.
1: Makasih Pak.
2: Enggak, maksudnya kan kami menganuna tapi kan Mbak kanjak na iro sande nadi ada penjelasan anu. Penjelasan langsung dari yang berkompeten. Karena banyak hal-hal yang tidak tercatat misalnya di yang diumumkan yang perlu ditanyakan, yang bisa ditanyakan. Maka ada pemutihan, ariasa pemutihan, dewi seng ya ariasa iya. Pemutihan.
1: Milo kaya, anak-anak pak, mau mulu kak.
0: Pemutihan
2: deto
0: kulit.
2: Deto ya, umah bolo je Pak Janggo, anu mi.
1: Besi kola mi.
2: Sawo anu.
0: Sawo matang.
2: Ternyata sawo matang, sawo angus.
0: Engket tu sawo, ko metasak nih, sawo matang.
2: Iya, sawo angus iya.
0: Terus?
2: Enggak, saya betul penyelak agak keruan nuna tuh Pak Janggo ini sega.
0: Bisa tuh apa Pak Pule wendio koro?
2: Kedah agak pemutihan agak yaseng.
0: Agak se pemutihan Pak Janggo boleh kita wendio koro di acara anak.
1: Atau pakai bawah nih langsung ke Makutana undak ki loko masih giraya mas sempajang mengeribi. Odi ki langsung Makutana purana insyaallah.
2: Oh makoro.
1: Iya. Yeah.
2: Oh ya, kita mau pelagana senang, yeah. Kita mau undang na alina beliau yang kontrol di Makutana.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah.
2: Dek minano, dek na gasanero, dek na live ya Rodi.
1: Live semua Pak.
0: Insya Allah live.
2: Nggak masukku bisa bertanya dari.
0: Oh, nggak bisa.
1: Bisa bertanya.
0: Bisa dititip pertanyaannya.
1: Bisa bertanya pertanyaannya nanti di WA nya Radio Mesra atau komentar di YouTube atau di Facebook.
2: Oh iya. Yeah.
1: Atau nanti saya coba, mudah-mudahan bisa. Sebenarnya ini sudah disosialisasikan di radio tetangga, cuman mungkin kebetulan ya. Makanya kemarin saya bilang di teman-teman di Samsat bahwa kita juga punya segmen sendiri.
2: Komunitas, Pak, ya. Iya. Sandena, iya. Artinya banyak yang sebenarnya bisa dipertanyakan.
1: Iya.
2: Teman-teman
1: di Samsat itu terkendala dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, Pak. Apakan katanya Ridho tetangga itu masih satu anu satu payungi. Kalau di kita kan swasta juga mungkin terkendala di situ syarat dan ketentuan berlaku.
2: Astaga. Masa itu yang dipikir. Tidak mau untuk masyarakat.
1: Iya.
2: Aduh.
1: Ya itu kan aturan rumah tangga
2: luar biasa nih sakit kumaku ya,
1: cukup kami membantu dengan pemberitaan memberikan panggung misalnya di ngopi berjamaah
2: iya Pak iya naros adik migala ada perlu dian diketahui dari
1: tapi
2: situ.
1: Nanti ini saya teruskan mudah-mudahan teman-teman di situ ya bisalah
2: iya harapannya saya kan ya artinya
1: untuk
2: kan
1: berkomunikasi ya, dengan syarat dan ketentuannya yang berlaku itu Pak
2: di radio sebelah kan ya kan yang pendengarnya mungkin ada juga di sini juga kan ada iya kok makun itu dia enggak jadi jaman itu Pak Janggo kok ya tuh iya itu yang kedua ada yang kurang anu sekali nih, ini jalanan ini Pak Jango, khususnya di depan Kelurahan Lumpue. Sudah pernah dulu sekali dikuan, tapi tambah bahaya sekarang. Selia. Halo?
0: Iya, lanjut ki.
2: Yang apa makaca-kaca sadindo sih ya? Iro lalenge kan di Lumpue itu kan dua
1: kesana. Jalan apa ini, Pak? Bisa disebutkan jalan apa?
2: Jalan Bomas CP.
1: Kan sekitaran?
2: Iya. Dua arah kan depan kantor lurah.
1: Depan kantor lurah, oke. Okay.
2: Biasa. Kan biasa nih ya anu koe. Maka piko ji sarana teh maki bulaleng iro itu murangi matandre. Iwatangi Mariawa.
1: Iya.
2: Nah, sekarang untuk berbelok di situ bahaya landre nih, pale ko sik ko pamotor.
1: Oh, jadi ya, karena memang agak apa?
2: Iya.
1: Signifikan itu tingginya.
2: Taniana di agak, tania agak iro Pak Jango. Lekini agakna. baru dekna tidak landai caranya tadi dekna landai. Langsungnya nu.
1: Iya. Sebagai warga di situ mungkin ada masukan seperti apa yang diharapkan ini, atau sudah ya, banyak ada kejadian Pak, atau banyak kejadian atau belum ada kejadian?
2: Allah, Mega nih kejadian. Iwan nih lo kasih ke lurang ya kemarin dulu garo. Tepama kedai si koronu pegawai nak lurang. Engkau sih garo kecelakaan? Iya, karena sangat berat meloi belo tau ya Tomo. Misalnya tuh dari arah selatan mau ke timur, atau dari arah timur mau ke mana ke utara, Mariawa koro jadi sangat berbahaya bagi khususnya pengendara motor. Mana kaji makor lalengi, mana yang ke makor batin nama kibu?
1: Iya, tanya apa tuh?
2: Di nasi tanre. Iya, Pak Jango yang salah nama kibu laler.
1: Iya.
2: Kalaupun dibikin, kenapa tidak dibikin agak-agak lalan? Landai situ anunya, pertemunya. Kira-kira proyek nama Mangiro.
1: Tepungnya juga kayak.
2: Iya, apa dia itu gagal?
1: Iya.
2: Jadi itu barangkali mudah-mudahan bisa diperhatikan itu sebenarnya.
1: Iya. Ibu Kabid Bina Marga.
2: Iya. Oke, itu saja dulu. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mati, Pak.
0: Masih ada waktu, Pak Jango. Terima kasih naik Pak Ahmaro, undak-undaknya akan diteruskan ke yang lebih berkompeten. Kabid Bina Marga Pak Jango.
1: Iya.
0: Iya.
1: Langsung direspon sama Ibu Pincap, ini Pak Alam. Bentar Bu ya. Iya Pak, Menteri Perdagangan sudah umumkan bahwa akan naik, tapi belum ada penetapan harga eceran tertinggi minyak kita yang baru dari pemerintah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ini ingin kita karena belum sih ada harga kenaikan.
1: Yeah.
3: Sudah masyarakat ketahui bahwa tinggi naik agak tinggi. Jadi sebenarnya tidak ada kesepakatan dengan Bulog dengan pemerintah pusat. Karena kenapa diumumkan langsung di televisi?
1: Iya, harusnya di radio.
3: Itu nanti Bulog daerah-daerah yang tahu baru baru disiarkan di televisi. Iya. Karena tidak ada saling menghormati ya.
1: Ya, bisa juga ya. Bu, itu yang punya stok nak simpan-simpan nih.
3: Ya.
1: Itu yang punya stok minyak kita nak simpan-simpan nih supaya jual nanti dengan harga tinggi. Penimbunan.
3: Mak, nanya tadi ada minyak kita jolok.
1: Iya.
3: Ini lalu. Dan minyak yang lain-lain akan naik juga. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah betul-betul penderitaan dan penderitaan di dalam.
1: Diskusi kemarin dengan Ibu Pincap, memang untuk minyak ini ada sedikit goncangan harga, bukan cuma minyak kita, minyak premium juga begitu.
3: Iya.
1: Ya, tapi insya Allah kalau untuk di Pare-Pare, Bulog tetap berusaha bagaimana penyaluran minyak kita di Pare-Pare ini tetap terjaga kesinambungannya.
3: Ya, amin. Kalau yang begitu Ibu Pincat.
1: Iya, andalannya memang Ibu Pincat.
3: Karena kita yang ini kesian, soalnya kita ikuti saja bagaimana nih.
1: Iya.
3: Jadi ini pertanyaanku, Ambo. Karena ada dua pertanyaanku sudah dijawab oleh Bang Ege satu. Ini kalau kita sholat tengah malam, apakah didahulukan sholat tahajud atau sholat istikharah?
1: Iya, pertanyaan pertama.
3: Iya, itu yang anu. Tidak, sudah dijawab itu yang pertanyaan pertama, anu kedua pertama aku sama Bang Ege. Tapi alangkah juga bagusnya mungkin kalau ya.
1: Iya, jadi pertanyaan tak, Bu?
3: Saya pertama yang mana didulukan tahajud daripada istikharah.
1: Oh iya.
3: Kedua, saya salat wudu sebelum maghrib. Belum asam orang di maghrib, saya salat wudu, masih selawat, saya salat wudu, ada yang menegur. Penegurannya itu tidak boleh Bu orang salat sebelum asal di masjid kalau maghrib. Saya tadi Pak, saya sholat bukan sholat ambil maghrib, saya sholat wudhu. Dan ya Bu, nanti sudah maghrib, nanti sudah asal. Jadi saya heran, karena saya lakukan selalu dikerjakan sholat wudhu dulu, baru sholat ambil maghrib. Ya.
1: Kan sholat wudhu tidak ada hubungannya dengan sholat wajib.
3: Ya.
1: Salat wudu itu kan tidak ada hubungan dengan salat wajib.
3: Ya, itu bukan salat. Jadi mungkin apakah juga mungkinkah tidak bisa laksanakan pada orang asal kalau salat wudu.
1: Oke. Okay.
3: Itu pertanyaannya masuk tambah pertanyaan apakah bisa kita salat wudu di pada waktu orang asal. Karena kami pernah mendengar bilang tidak ada salat kalau orang sedang asal.
1: Okay.
3: Itu karena dibilang itu kalau sholat wudhu sudah kita berwudhu harus sholat.
1: Okay.
3: Jadi saya ingin bertanyakan apakah sholat wudhu bisa dilaksanakan pada orang sedang asam.
1: Oke.
3: Okay.
1: Ibu Anda ini.
3: Yeah.
1: Sebenarnya hari ini kita sudah mulai jadwalkan untuk menghadirkan kembali Ustaz Rosidin. Cuman karena ada kendala lagi, jadi mungkin berharap doanya juga Ibu, mudah-mudahan Jumat depan Pak Ustaz Rosidin sudah bisa kembali membersamai kita. Dan Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa aktif selalu bertanya supaya ada juga motivasinya Pak Ustaz untuk selalu hadir.
3: Karena saya selalu bertanya,
1: Lenyai aja Indosiar.
3: Kewalahan tak sekarang tidak ada setempat di bertanya.
1: Oh iya.
3: Jadi saya
1: titip
3: pertanyaan itu.
1: Oke. Okay.
3: Makasih Pak Adinas.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Tepingkan telepon.
4: Halo.
2: Tambahin si Jolo Cede.
4: Ya, mega deh tuh Maria.
2: Masih sekaitan sekaitan dengan jalan itu. Agar nak jawaban anu, kagak jawaban nak boleh di Dinas Bina Marga Pajangku.
1: Oh belum Pak,
4: Pak. Jawaban nang untuk Pak Lantahir.
1: Apa Ero dina tasambu si bahapi na radio ya ku anu Bina Marga tasambu ku HP ku. Pertanyaan kedua untuk Bina Marga.
2: Masih sekaitan itu. Ini kan jalanan yang median jalan itu kan ya, karena seperti tadi saya bilang Matan Resiwali
1: ya.
2: Sebelah barat rendah, sebelah timur tinggi.
1: Ya.
2: Yang berbahaya juga sih sebenarnya Irto belo mateka karena purani kesi wita guruna SMK 1 Makunrai.
1: Yeah.
2: Kan tinggi sekali situ median jalannya Pak Janggo.
1: Iya.
2: Nah, tidak ada berlubang di situ untuk biasanya kan untuk menyeberang, tidak ada.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi menre jolo koronro agak dia sener median jalan. Nah, pemaman no kor sebelah barat teh tak bayangkan nih. Kalau marok sepani re ke kesi guru ya, guru Makunrai. Nah itu kayaknya lebih setengah meter itu tingginya. Kita coba mikir misalnya lalu misalnya ke arah ke selatan itu baru balik terperhatikan ni oleh Tan Rina.
1: Ya, mudah-mudahan kedaleku Pak Lo pilih kembar, lalu ku Pak Ruko ani.
2: Iya, iya, kau melo kilo sore, lalu ku kira lumpu ya. Jadi saya bingung juga kan tau acaman mau jere sama makibu ya agak gaya weh.
1: Iya.
2: Kenapa bisa seperti itu kan kau Royalun biasa SMK 1 ada di berlubang itu jalanan mungkin karena ya terjadi kecelakaan juga ditutup. Jadi yang lubang itu maksudnya bisa menyeberang kendaraan hanya di depan SMP 5 dengan di sebelah utara itu.
1: Iya. Yeah.
2: Ada di situ bakso Mario. Makanya bakso Nero katong pangsit naga.
1: Jadi juk kena matu ye.
2: Iya.
1: Apa kemana mau tak jelotar eh?
2: Iya. Jadi itu barangkali kenapa bisa seperti itu? Karena dari dulu kenapa bisa membuat seperti itu? Ada melok nol atau eksimatika. Bayangkan kalau makun rai mau memotong jalan.
0: Anu jeruk apa Pak Ahmad capus yang gerana jadi makur ni kondisinya.
2: Bukan.
1: Nah, awalnya itu rata mungkin karena di
2: iya, awalnya rata
0: di
1: karena diperbaiki.
2: Saya tidak tahu kenapa bisa
1: tidak dibuat seperti itu.
2: Dibuat seperti itu. Napa kan kalau diperbaiki itu kan apalagi ke timur ngemi Pak sebelah timur diperbaiki Tandre. Ini sangat-sangat anu saya untung di depan masjid di rahmatan itu kamu cedek mungkin masyarakat kayak melubang itu untuk menyeberang kalau untuk ke masjid ada okay. Mungkin sekitarnya 1.5 sampai 1 meter di situ ya, lubang
1: nanti kita teruskan.
2: Menyeberang
1: teruskan juga iya, ke Pak Wali
2: itu ya kasihan sekali khususnya itu misalnya perempuan termasuk anak-anak sekolah yang di SMK 1 itu kalau mau menyeberang masih lebih parah lagi kalau dari barat ke timur. Kemelo jadi makin rekendre ke si korontu ke sekolahnya. Kalau misalnya orang dari Bojo ke arah dari Bojo, kalau mak PTPT itu,
1: iya.
2: Jadi makin rekendre koro. Median jalan baru menyeberang ke sekolahnya. Ini saya tidak tahu orang pintar ini bagaimana caranya berpikir. Oke, Pak Janggo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung saja ini, menyambung ya.
1: Ya, ya.
5: Pernyataan Pak Ahmad ini, Pak Janggo terkait jalan memutar itu ya di depan kelurahan Lungkue katanya.
1: Iya.
5: Pak, kesek kena ya cari aja itu bakso esat di bulan Pak Ahmad nah.
1: Enggak mau naik tarin aku ya Pak. Wendingi gratis sampan ke moro-moro nak
5: pun. Ini rumah kakak laku mo je paliasan na beliau corona. Dia nak kena ikut tapu ya kau je rosalah Pak.
1: Oh biasa ki lah.
5: Ini jadi biasa Pak Jango.
1: Oh langganan
5: ni. Desa kena ka. Desa kena kada ya tarik nama apa mula ka je capak na ya. Jangan mana ka capak na rutan ngroi lu poji lom. Manrir waso je maka kan katur daya tarik ni.
1: Iya. Kamu nomor apa mata tadi?
5: Hah?
1: Kamu nomor apa amat tadi?
5: Karena mak kakak.
1: Singgah ramai.
5: Laku je pula tanda tangan mokor, saudara.
1: Oke, lanjut.
5: Jadi terkait itu jalanan Pak Janggo, saya sering enak kena cicam yang kedua, sering sekali saya memutar di situ apa yang disampaikan apa Pak Janggo. Memang agak jauh tinggi ya perbedaan antara timur dengan barat itu jalanannya Pak Janggo. Jere ya otoku. Untuk mo gerot pribadi Pak Janggo tarikan depan.
1: Iya.
5: Jadi ketika belok tak gatimiti itu Bang Mundri Pak Janggo. Jadi untung dia tarikan depan langsung bisa tarik menyeberang ke sebelah barat.
1: Iya.
5: Dia so perhatikan ya kok tarikan dorongan ban belakang itu Pak Janggo memutar di situ. Tak putar bang ya Pak. Kan rata-rata itu Pak tak gatung gua mondri ya. Jadi kalau memutar di situ cara ambil haluannya salah biasa enggak batak gatung apakah ban depan atau ban belakang. Tapi kalau saya lihat di situ rata-rata ban belakang biasa tergantung.
1: Iya.
5: Apa ya watangnya mapance. Nah itu remak nak kau bangun ri tak gatung nak tarikan bola apa dorongan bola apa Pak Janggo ya macam ni bawa ni tu bangun dia nan Karena itu bang mobil ketika dia tak gatus sebelah apa, jangan kok dia tuh lari. Amo mak tanya posisi itu si dia itu.
6: Iya.
5: Nah makanya itu saya biasa bilang kak, ah untung mana tarikan depan yo lah. Tapi coba nih tarikan dorongan belakang. Masih seni apa? Di kan mele suruh lo
1: sorong
5: sorongi mundri atau tato mundri gotangi na mandri bang mundri memang patut dipikirkan ini benar apa yang disampaikan beliau Pak Janggo. Itu saya sering mengalami itu bang pula kata rangka tapi maka itu meriakan karena tarikan depanmu Pak Oto Pak Janggo. Yang susah itu kalau bang apa dorongan bang belakang itu Pak yang saya ngerti tahu bahasannya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Pak Umar. Ya. Dilanjutkan kembali ya, Pak Janggo.
0: Kita lanjutkan Pak Doto mani mani. Ini nato materi mah.
1: Iya.
0: Iya, Pak Tanggala sang ya di pertama materi mah.
1: Jangan bongkar rahasia dapur Pak Janggo. Lanjut BPJPH gelar sosialisasi wajib halal. Lanjut lagi berita yang ketiga. Aplikasi PPDB Parepare diduga bermasalah. Parman Agus Mante angkat bicara dan ancam lapor polisi. Wah. Dan yang terakhir ini program pemutihan pajak kendaraan di Sulsel disambut positif warga.
0: Iya.
1: Maaf untuk penelpon.
0: Sudah waktunya ya kita menyapa dulu Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Awas Ada Sule, bagaimana tentang Piala Dunia Pak Janggo? Kita mau nonton, tidak ada TVRI, kebanyakan pakai parabola dan TV kabel. Ya, info dari Kak Pujo, teman wartawan TVRI, katanya bisa pakai antena biasa Pak, karena pemancar daerah sudah ada. Lawanda weng, kini Lawanda Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Kini Lawanda.
1: Selamat bergabung kembali.
0: Iya.
1: Pandi.
0: Oke. Tau pamit napa le?
1: Ya, terima kasih Manang Kaki Pura bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
3: Demikian acara obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
2: www.radiomesra.com.
3: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
4: Hasan Mesra, Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto, menjadi salah satu narasumber dalam sesi Success Story pada rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah 6 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hermanto hadir mewakili Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dalam pelaksanaan Raker Apeksi Komwil 6 yang digelar 2 hingga 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah di berbagai kota di kawasan Indonesia Timur dan menjadi forum strategis untuk membahas sejumlah isu perkotaan termasuk persoalan pengelolaan sampah. Dalam sesi Success Story, Hermanto berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan pemerintah Kota Parepare dalam mendorong pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Hermanto, upaya tersebut dinilai menjadi salah satu pendekatan efektif dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan tingkat masyarakat. Raker Apeksi Komwil 6 tahun ini menghasilkan kesepakatan penting terkait penanganan sampah regional. Sebanyak 17 wali kota dari berbagai daerah Indonesia Timur menyepakati gerakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat sebagai solusi utama dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di perkotaan. Kesepakatan tersebut juga menetapkan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai salah satu success story unggulan yang akan diusulkan dan dipresentasikan pada rapat kerja nasional Apeksi yang akan digelar di Medan. Keputusan itu menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah kota di kawasan Indonesia Timur untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan termasuk persoalan lingkungan. Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dinilai mampu menciptakan perubahan perilaku sekaligus memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan. Hermanto mengatakan partisipasi pemerintah Kota Parepare dalam forum tersebut menjadi momen untuk memperkenalkan berbagai inovasi dan pengalaman daerah dalam pengelolaan lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antar kota dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. Melalui forum Apeksi, Wali Hermanto berharap lahir berbagai rekomendasi dan program kolaboratif yang dapat mendukung terwujudnya kota-kota yang bersih dan berkelanjutan seluruh Indonesia.
3: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
5: Lintas Berita.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati

0: melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
0: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
0: Rumah makan Patato.
5: Bagus, toh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Ya, ya, silakan untuk mengisi kursi dan meja. Kami persilakan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, kalau mungkin mengisi di depan dulu Pak. Kalau yang biasanya di depan itu lebih gampang bertanya, lebih gampang untuk bertanya. Hari ini kita akan mengisi ngopi berjamaah kembali bersama dengan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, PKPK. Dalam Pak Haji. Jadi nanti sekaitan dengan hewan kurban sengaja kita buat dua sesi untuk di ngopi berjamaah. Tadi dari teman-teman Dinas PKP sudah datang, sudah hadir di sini Pak Dokter akan memberikan kita informasi. Silakan untuk di posisinya Pak. Pagi. Ya. Ya. Sambil kita menunggu Pak Dr. Hayadi untuk bersama kita. Beliau biasanya memang agak terlambat karena menjalankan sunnah dulu. Iya. Sambil kita persiapan. Iya. Ini adalah jamaah Masjid Raya selalu rutin bersama kita. Silakan melihat ke layar. Tadi silakan melihat mukanya Pak di layar. Dan kegiatan ini kita juga siarkan secara live melalui Facebook Radio Mas Radio. Mas Radio di YouTube Radio Mesra Pare-Pare dan di TikTok Mesra 102,8. Ya, mungkin masih bisa diisi yang kosong-kosong. Bagaimana membahas? Ya, siap ya. Siapa ini? Jangan menghalangi layar, Pak. Oke, mungkin boleh langsung karena durasi memang tidak terlalu panjang. 19.13 kita sudah masuk Isya. Silakan Kakak Isti.
2: Baik, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya insan Mesra dan jamaah Masjid Raya? Semoga selalu disehatkan, dilindungi dan masih dalam lingkungan yang baik tentunya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan tentunya kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam Jumat biasanya, hari ini kita kembali di sesi kedua nih bertemu dengan Dinas PKP Kota Parepare. Jadi insan Mesra dan jamaah Masjid Raya, selain kita mendengarkan ceramah tausiah atau cas hati tak tentang iman dari Pak Ustadz, nah, kita juga akan mendengarkan informasi dari Kepala Bidang Peternakan Dinas PKP terkait bagaimana sih panduan dalam memilih hewan kurban. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Ustadz dulu. Silahkan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu hadirin insan Mesra di mana saja berada, jamaah atau ngopi berjamaah di mana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa hari ini kita berada pada suasana yang sedikit cerah sama minggu lalu. Tetapi semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, kurban itu tidak hanya berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Tapi kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Kurban pertama dilakukan itu di zaman Nabi Adam alaihi salam adalah ketika Nabi Adam melahirkan beberapa keturunan. Siti Hawa itu melahirkan, setiap dia melahirkan dia kembar dua, satu laki-laki, satu perempuan. Dan disitulah terjadi pernikahan silang. Lahir kembar pertama dan lahir kembar kedua, maka kembar pertama dengan kembar kedua itu yang menikah, perkawinan silang, Bapak Ibu. Dan setiap lahir adalah laki-laki dan perempuan. Nah, terjadi sengketa. Kenapa? Karena Iklima dengan Labuda atau Habil dengan Qabil, kembarnya Habil adalah Iklima, kembarnya Habil adalah Labuda. Nah, ini Qabil tidak mau menikah dengan Labuda. Kenapa? Karena dianggap jelek. Sementara dia ingin menikah dengan kembarannya sendiri. Dan perkawinan waktu itu dilarang. Akhirnya Habil dan Habil itu bertengkar. Dia musuhi saudara kembarnya, akhirnya terjadi pembunuhan. Sebelum terjadi pembunuhan, maka apa kata Allah? Serahkan kepada Allah itu urusannya, Habil, dan memenuhi standar dari hewan kurban. Sementara Qabil, kurbannya itu adalah cacat, sudah kurus, cacat lagi, tidak diterima kurban yang begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi kecemburuan, maka Qabil membunuh saudaranya yang Habil. Bingung lagi bagaimana menguburkan itu. Akhirnya Allah utus dua burung gagak yang berantem, kemudian satu yang mati, kemudian burung itu yang satu mengurut-urut tanah, lalu menguburkan saudaranya yang mati. Ah, di sini pertama, jadi terjadi yang namanya penguburan pertama oleh manusia. Kemudian kurban yang kedua di zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi kurban kedua itu di zaman Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu, adalah kurban ketika terjadi pembunuhan. Lalu tidak ada yang ditahu siapa yang membunuh ini. Maka Allah utus Jibril sampaikan kepada Nabi Musa, ada seekor lembu atau sapi betina warna emas dimiliki oleh seorang janda punya anak satu, dan itu dipelihara di hutan. Sapi itu berwarna emas, maka ambillah itu kau sembelih. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang yang dibunuh itu dan bersaksi siapa yang membunuhnya. Maka Nabi Musa atas izin Allah menyembelih sapi itu, lalu ekornya itu dipotong, lalu dipukulkan kepada mayat. Alhasil mayat itu hidup kembali. Kemudian mayat itulah yang berbicara bahwa yang membunuh saya adalah sepupu saya sendiri. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Arti surah Al-Baqarah itulah disebut dengan sapi betina. Peristiwanya itulah diambil dari peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Pengurbanan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Nabi berkurban tiga ekor kambing. Kambing pertama untuk dirinya, ya Allah terimalah hewan kurbanku atas nama Muhammad. Kambing kedua, terimalah hewan kurbanku atas nama keluargaku. Dan kambing yang ketiga, terimalah kurbanku atas nama umatku. Jadi Nabi sudah berkurban atas nama kita semua. Artinya di situ umatnya Nabi ada yang hidup, ada yang meninggal dunia. Artinya boleh orang mati ikutkan berkurban di sisi Allah meskipun digabung dengan orang yang hidup. Terakhir, orang yang berkurban, yang ikut berkurban tahun ini yang sudah terdaftar namanya, maka tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur bulu. Nanti rambut, bulu dengan kuku dikunting atau dicukur setelah hewan kurbannya sudah disembelih pada saat hari raya Idul Kurban. Untuk apa? Untuk membaharukan dirinya pada saat dia berkurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk informasinya. Insan Masra, sebelum kita masuk ke materi kedua, mohon izin saya menginformasikan kembali bahwa saat ini panitia kurban Masjid Raya Parepare telah membuka daftar nama yang ingin berkurban. Jadi Insan Masra atau jamaah Masjid Raya yang ingin berkorban silahkan menghubungi Bapak Asis Iskandar di 0823 9657 2598. Nah, selanjutnya insan Masjid Raya yang ditunggu-tunggu juga nih berkaitan masih berkaitan dengan kurban. Kita dengarkan informasi terkait panduan dalam memilih hewan kurban yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hasan SPT, Kepala Bidang Peternakan DPKP Kota Parepare. Silahkan Bapak.
4: Terima kasih hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustadz, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya tadi seperti disebutkan Lukman Hasan SPT, Kepala Bidang Peternakan Dinas PKP Kota Parepare. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk ada di samping Pak Ustadz untuk ikut memberikan informasi kepada insan mesra terkait dengan hewan kurban yang akan kita kurbankan. Izin sebelumnya, jadi mohon kalau teman saya yang dari bidang kepala UPTD ya, UPTD RPH, nanti kami silakan di depan. Kemudian yang kedua nanti dari dokter hewan juga saya sengaja panggil ke sini karena seperti kemarin minggu yang lalu itu kan banyak pertanyaan yang terkait dengan teknisnya, kemudian masalah RPH. Nanti mungkin beliau dalam perjalanan ke sini. Baik, Bapak Ibu sama saya yang saya hormati, jadi terkait dengan pemilihan hewan kurban. Jadi saya kira sudah sering disampaikan Pak Ustadznya tadi bahwa dalam kita memilih hewan kurban itu yang pertama adalah memang sehat-sehatnya. Ya, sehat kemudian, tapi sehat itu seperti apa sehatnya? Itu yang kita harus pahami. Ya, sehat seperti apa? Kalau hewan itu karena kita tidak bisa tanya bagaimana sakit atau tidak. Ya, nggak mungkin kita tanya. Jadi kita harus melihat secara kasat mata. Ya, hewannya seperti apa? Sehat itu yang pertama sebenarnya adalah syarat umurnya. Ya, jangan kurang dari 2 tahun. Itu syarat umur, syarat syariatnya ya, Pak Ustadz. Kemudian, kalau kita melihat tampilannya, sapi atau ternak yang kambing misalnya atau yang lain itu pasti itu akan lincah, ya pasti lincah. Kemudian dia ceria. Jadi banyak bergerak aktif itu dalam bergerak melakukan beraktivitas dalam melakukan kegiatan atau beraktivitas. Jadi kemudian sapi ini memang sempurna dari kaki sampai kepalanya tandunya memang sempurna. Tapi ingat, ini yang perlu kita pahami bahwa sapi itu ada banyak rasnya, ya ada banyak rasnya. Ada Bali, itu lokal itu yang namanya Bali. Kemudian ada ras hasil inseminasi buatan, misalnya limousin. Ada limousin, ada Brahman, ada Brahman Cross, ada Simmental, ada Brangus. Ya, semua itu bisa dikurbankan, tidak ada persoalan. Cuma kadang-kadang kita yang terbiasa dengan menyembelih atau memotong sapi kurban lokal itu karena semua bertanduk. Ya, karena sapi Bali itu hampir tidak ada tidak bertanduk, semua bertanduk. Dan itu yang menjadi kadang-kadang menjadi dasar kita. Padahal sebenarnya tidak ada persoalan dengan itu, bukan kelengkapan Pak Ustadz ya. Karena memang ras sapi yang sekarang, yang sapi-sapi yang besar itu, contohnya tadi limousin atau simmental, kemudian brangus, itu banyak yang tidak bertanduk. Tapi bukan menjadi persyaratan bahwa sapi yang kita mau kurbankan itu adalah sapi yang bertanduk. Yang penting sapinya cukup umurnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, sapi yang sehat dan yang kita perlukan sebenarnya adalah sehatnya, higienisnya. Ya, higienisnya maksudnya tidak ada penyakit dalam tubuh hewan itu sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa tanya apa mereka sehat atau sakit. Ya, tapi kitalah yang harus melihat itu. Dan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui sehat atau sakit, maka itulah makanya kami dari Dinas PKP itu melakukan pemeriksaan dari awal. Sebenarnya kita sudah jalan dan alhamdulillah ini kita sudah banyak hampir selesai kita punya pemeriksaan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih hewan ternak itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita beli mau rasnya apa itu tidak ada masalah. Yang penting sapinya memang aktif, kemudian bersih, sehat, tidak ada cacat sama sekali mata dan sebagainya, tidak ada cacat itu. Kemudian terpenting adalah tidak sakit. Kadang-kadang kita bisa lihat sakitnya secara fisik. Contohnya sapi yang terlalu berlebihan keluar air liurnya, itu kemungkinan itu sakit. Sakitnya kalau terlalu sering, terlalu banyak yang keluar ya, itu kadang-kadang penyakitnya adalah PMK. PMK yang menjawab. Kenapa? Karena kalau manusia itu sariawan. Manusia itu sariawan, jadi tidak bisa dia. Jadi kalau dia mengunyah, maka terlalu banyak air liur yang jatuh. Itu salah satu tanda sebenarnya kita mengenali sapi itu yang sakit. Kemudian, dari kalau PMK itu kan namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Berarti yang diserang itu adalah bagian kaki dengan bagian mulutnya. Kemudian, yang paling berbahaya, yang seperti saya ikut kemarin dan ada yang pertanyakan soal penyakit antraks. Ya, antraks itu yang paling berbahaya. Antraks, mohon maaf kami sampaikan bahwa antraks itu adalah salah satu penyakit, jangankan untuk disembelih, jangankan untuk dikonsumsi, disembelih saja itu tidak boleh. Karena begitu disembelih, sporanya itu langsung keluar, tersebar semua. Dan itu berpotensi untuk pindah ke kita, karena itu adalah jenis penyakit yang sifatnya zoonosis. Zoonosis itu artinya bisa berpindah dari hewan ke manusia, atau dari manusia ke hewan. Ini yang berbahaya. Dan tapi, Alhamdulillah, di Pare-Pare kita ini riwayat kasus antraks itu sudah pernah terjadi, tetapi itu sudah lama sekali. Dan mudah-mudahan kita di Pare-Pare tidak ada lagi kasus itu. Dan kalau untuk penyakit yang lain, ternak yang apa namanya, sakit lain seperti tadi yang saya sampaikan PMK, enggak usah khawatir, itu tidak ada masalah untuk dikonsumsi. Ada beberapa penyakit yang memang tidak ada masalah, tetapi bagian yang terserang itu sebaiknya dibuang saja, ya, jangan dikonsumsi itu, jangan buang kakinya yang terserang, kemudian mulutnya, lidahnya, dibuang saja, jangan kepalanya dibuang, karena banyak lagi di situ yang bisa mau kita makan, ya. Mungkin ini cukup sementara. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Lukman, Pak Kabit. Selanjutnya silahkan kan yang mau bertanya jemaah. Nah, Ibu izin. Silakan Ibu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ada tuh yang saya ingin tanyakan Ustaz. Kemarin saya akan bertanya, orang dan tujuan hidup itu adalah beramal dan melaksanakan ibadah. Jadi menjadi pertanyaan saya lagi bahwa apa yang menjadi harapan kita itu dengan amal dan amal dan ibadah tersebut, yang menjadi harapan yang harus dimunculkan dalam pikiran dalam melaksanakan itu. Kemudian Pak Ustaz, kemarin juga telah dijelaskan bahwa apabila kepala keluarga yang menjadi nama dalam berkurban, maka akan semua keluarga dalam satu itu dapat semua amalnya. Apakah masuk juga dengan anak kita yang sudah almarhum? Kemudian jika almarhum yang di atas namakan, apakah juga bisa mendapat amal dari mendapatkan amal untuk yang hidup yang telah mengorbankan tersebut? Ya, kemudian ada juga pertanyaan buat Pak Kabit. Dari Pak Haji kemarin dibilang itu meragukan sapi-sapi yang masuk di pasar, jangan hanya pada waktu Idul Kurban kita memperketat itu pemeriksaan. Hari-hari lain juga. Jadi barangkali Pak Kabit itu yang paling perlu diperketat barangkali, karena Ibu Kadis kemarin menjelaskan bahwa jam 1 itu malam sudah turun itu pemeriksaan untuk memeriksa sapi-sapi yang akan dipotong untuk dijual. Jadi barangkali yang perlu yang paling diperketat itu sapi-sapi yang sudah disembelih baru datang ke pasar, itu yang diperketat dalam pemeriksaannya. Apakah ini sapi sehat atau bagaimana? Demikian.
6: Oke, baik Bapak Ibu. Manusia diciptakan ayyukum ahsanu amala, untuk beramal. Yang kedua, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu, tidaklah diciptakan manusia kecuali liya'budu, hanya untuk beribadah. Harapan kita apa dengan amal? Harapan kita apa dengan yang namanya ibadah? Ibadah itu pertama mendekatkan diri kepada Allah. Amal itu adalah bagaimana kualitas hidup kita bersama dengan manusia yang lain. Karena manusia itu butuh dengan manusia yang lain. Artinya apa? Semua perbuatan yang kita lakukan, maka tujuannya adalah pertama adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi, Ibu. Bukan masalah surga dan neraka, tapi kita sholat bukan karena kita takut neraka mau surga, enggak, terlalu kecil itu. Tapi cari dulu ridha Allah. Kalau Allah sudah meridhai kita, maka meskipun kita dibakar api tidak akan pernah panas. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar dengan api, tapi karena Allah ridha, apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Itu ridha. itu yang paling tinggi. Ujian apapun yang menimpa kita, kalau Allah ridha, pasti nikmat yang kita lakukan, Pak. Bukan sedih lagi. Kenapa Rabi Al-Adawi yang mengatakan kepada laki-laki yang datang melamarnya, okay, saya terima lamaran kamu, tetapi ingat, apakah kamu sanggup, apakah kau jamin saya masuk dalam surganya Allah atau tidak? Kalau kau tidak bisa menjamin, jangan datang kepada saya, karena sesungguhnya aku tidak ingin membagi cintaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan Rabi Al-Adawi. Bahkan doa-doanya dimengatakan, ya Allah, aku rela masuk ke dalam nerakamu, yang penting engkau ridha kepada aku, daripada aku masuk ke dalam surgamu engkau murka kepada aku. Yang kita cari ridha Allah, itu yang paling tinggi, Ibu. Jadi harapan kita dengan amal kita itu ridha Allah. Bukan masalah dunia ini dengan segala isinya kecil. Kalau dia dunia dengan segala isinya, itu salat subuh selesai. Kita salat subuh saja dua rakaat itu melebihi daripada pahala dunia dengan segala isinya. Jadi inti yang paling utama dari segala amal dengan ibadah adalah kasih sayangnya Allah. Itulah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, bagaimana pada saat kita berkurban nama kita kepala keluarga? Kepala keluarga mewakili seluruh anggota keluarga. Lalu bagaimana dengan yang meninggal dunia? Nah, ini ada perbedaan. Kalau yang meninggal adalah orang tua, lalu anak beramal kepada Allah, maka berapa pahala anak, maka itu juga sampai kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika anak yang meninggal dunia, maka orang tua beramal sama dengan berkorban, maka itu tidak ada sampai kepada anak kita, kecuali atas namanya dia masuk dalam kategori berkorban atas nama almarhum atau almarhumah. Itu dibedakan. Tapi kalau kenapa anak dengan orang tua? Karena anak dengan orang tua, pahala dan andilnya adalah perbuatan yang baik akan lari kepada orang tuanya, dan perbuatan yang buruk-buruk akan lari kepada kedua orang tuanya. Artinya itulah kenapa Nabi mengatakan, adibu auladakum, didilah anakmu dengan adab. Artinya, kalau anak baik, pasti orang tuanya naik ratingnya, tapi kalau anak buruk, pasti juga orang tuanya, oh, niga anak iya, pasti maka itu, iya, nduk nayanu, ambu nayanu. Nah, sama dengan yang meninggal dunia. Maka kalau dia meninggal, idza matal insanu in qata'a amaluhu, putuslah amalnya illa min salasin, kecuali tiga. Maka shadaqatin jariyah, al ilmu yuntaqu bihi, kemudian adalah waladun shalih au yud'u lahu. Nah, di sini katakan anak yang saleh. Berarti anak sampai kepada orang tua, atau orang tua bisa sampai kepada anak ketika dia khusus mendoakannya atau memasukkannya namanya berkurban pada saat itu. Demikian.
7: Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu ini, bagus sekali. Saya sampaikan sebenarnya yang lebih kompeten untuk menyampaikan terkait masalah pengawasan RPH itu Ibu Kepala UPTD RPH. Ada tersendiri yang menangani sebenarnya. Dan kayaknya belum datang ini. Tadi saya undang untuk ikut bersama kita supaya pertanyaan seperti yang Ibu sampaikan itu bisa ya, biar Ibu langsung yang menyampaikan, yang menjelaskan kepada Ibu. Tapi tidak masalah, kami akan... Tapi sebelumnya kami undang Dr. Hewan Agus, Pak Agus, bisa ke depan di sini. Ya, dan tadi memang sudah disiapkan tempat untuk salah satu dokter kita ini yang ada di PKP. Ya, sambil menunggu juga Ibu Rika. Ya. Gimana?
8: Oh ya, oke.
7: Jadi baik, Bu, ini terkait tadi masalah pengawasan daging di RPH. Betul sekali memang bahwa kalau kurban itu hanya satu kali satu tahun. Iya. Tapi yang setiap harinya, itu bagaimana dengan daging yang ada di pasar? Itu kemarin sudah dijelaskan, sudah sampaikan sama Ibu Kadis memang bahwa prosesnya sapi yang ada di pasar itu adalah melalui di RPH. Hanya saja karena RPH kita itu tidak bisa memuat seluruh pengusaha pemotong sekaligus dalam satu malam, sehingga diberlakukanlah aturan itu sip-sipan. Ya, sip-sipan. Jadi dua atau tiga pemotong malam itu yang ada di RPH, di sana ada petugas yang bermalam di sana menunggu. Ya, jadi petugas itu ada memang bermalam menunggui pemotong yang akan masuk di RPH untuk melakukan kegiatan pemotongan. Itulah nanti dalam pemeriksaan sampai ke pasar. Kemudian yang di luar juga, yang ada di luar kadang mungkin ada satu dua orang yang tidak masuk karena tempatnya full di sana, sehingga mereka diberikan izin untuk melakukan RPH di tempat-tempat pemotongan. Tapi ini sudah di dalam pengawasan juga. Tetapi dalam pengawasan juga. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu, itu yang terkait dengan kemarin mungkin disampaikan memang karena berada di luar daripada Kota Parepare, itu mungkin lain-lain persoalan ya. Tetapi daging yang Ibu maksudkan tadi yang masuk di Parepare untuk dikonsumsi orang Parepare itu adalah melalui pengawasan kami dari RPH melalui Ibu Erika yang kebetulan bertanggung jawab untuk itu dan beberapa timnya ya, timnya. Jadi sekali lagi mohon Ibu, jadi insya Allah untuk itu dan kami akan tetap berusaha bagaimana untuk melakukan pengawasan seketat-ketatnya terutama hewan-hewan yang akan dipotong di situ. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hewan itu atau sapi yang akan dipotong itu kita sangat khawatir dengan bagaimana kalau ada penyakit yang bisa menulari kita atau mungkin sapi ya atau mungkin sapi yang tidak sempat dipotong misalnya termasuk itu adalah bagian pengawasan kami ya. Mungkin itu Ibu yang sempat disampaikan.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Kabir. Izin Pak Ustaz, siapa tahu ada yang disampaikan dari Pak Dokter, silakan informasinya dulu.
7: Boleh,
2: teknisnya. Teknisnya dari Pak Dokter, pemeriksaan sapi kurban ini bagaimana di Parepare? Silakan Pak Dokter.
9: Apa tadi?
2: Teknisinya bagaimana pemeriksaan
9: tadi? Kalau untuk pemeriksaan hewan kurban pada tahun ini, kami sebenarnya beberapa kali turun untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama, mungkin kita ada pemeriksaan antemortem dulu. Sebelum hewan tersebut dikurbankan, jadi kami dari tim dari tim bidang peternakan itu turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara penampilan. Apakah ada sakit, terus sesuai syariat, yaitu di atas sudah tahfidz Pak Ustadz ya. Nah, kita memperhatikan juga gigi dari sapi tersebut. Jadi kalau misalnya sudah tanggal dua biji giginya, itu sudah menandakan bahwasanya sapi tersebut sudah masuk 2 tahun. Itu secara biologi, secara anatomi. Jadi kami menandakan 2 tahun itu dari giginya. Jadi kalau misalnya sudah tumbuh gigi permanen 2, gigi seri itu sudah masuk umur 2 tahun. Terus selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan, kami beri tanda kita gantung di atau kita ikat di talinya untuk menandakan kalau sapi tersebut sudah terverifikasi atau sudah kita nyatakan layak untuk jadi sapi kurban. Setelah itu menjelang hari H itu kami juga turun nantinya untuk memberikan surat kesehatan hewan SKKH. Jadi kami sudah prepare dari awal sampai sebelum pemotongan sampai setelah pemotongan kami akan turun juga untuk melakukan pemeriksaan pada hewan-hewan yang telah disembeli untuk mengecek apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang ada pada sapi tersebut. Tapi yang kami khawatirkan cuma satu sebenarnya, yaitu penyakit antraks. Selain itu kan penyakit-penyakit seperti PMK, jemberana itu kan masih bisa dikonsumsi tapi dengan syarat tertentu. Jadi itu yang kami khawatirkan cuma antraks. Tidak menutup kemungkinan juga nanti misalnya ada dari pengurus masjid atau tempat-tempat pemotongan menemukan sesuatu yang misalnya janggal atau pengen dipertanyakan, bisa konfirmasi ke bidang peternakan di PKP untuk kami turun langsung untuk memeriksa untuk memastikan apakah misalnya karkas atau daging yang disembeli itu bisa dikonsumsi atau harus disisihkan untuk tidak dikonsumsi. Mungkin yang saya bisa tambahkan seperti itu.
7: Tapi Bu, itu penjelasan dari teman kita, kawan kita, dokter hewan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, ada tambahan sedikit informasi kepada kita semua bahwa sebenarnya kami sudah jauh-jauh sebelumnya sudah turun untuk melakukan pemeriksaan. Dan bahkan bukan cuma sekedar memeriksa, tetapi melakukan vaksin. Vaksin kita sudah turun itu melakukan vaksin sebanyak 1.000 ekor untuk tahap pertama dan tahap kedua itu juga 1.000 ekor. Itu sudah berjalan dan sudah selesai tahap pertamanya dan lanjut kita tahap kedua. Jadi sapi-sapi yang ada di Parepare, yang dibesarkan di Parepare itu insya Allah itu sudah tervaksin semua. Itu tervaksin semua untuk PMK, jemberana, PMK dan jemberan kemarin yang kita vaksin itu aman sebenarnya. Tapi sapi-sapi di luar sebenarnya programnya sama itu berjalan juga di kabupaten lain. Cuma kami tidak tahu pasti apakah sapi yang terkirim ke Parepare misalnya masuk di wilayah kita ini apa sudah divaksin atau tidak. Makanya kami mendatangi tempat-tempat itu seperti disampaikan dokter hewan tadi Pak Agus tadi bahwa kita datangi tempat-tempat yang menjual sapi kurban untuk menanyakan bagaimana sapinya, apakah sapi sudah divaksin atau tidak. Nah, makanya kita vaksin. Kalau memang tidak kita vaksin untuk mengamankan itu. Saya kira itu tambahan lagi. Jadi ini selamat datang, ini Ibu Ibu Rika, Kepala UPTD Pemotongan. Sudah ada pertanyaan tadi, nanti diulangi mungkin supaya bisa dijawab.
2: Boleh, sebelum masuk kita ke pertanyaan dulu ada Pak Ustaz. Silakan Pak Haji pertanyaannya ya, silakan Pak Haji.
10: Ya, kalau bisa diinginkan.
11: Di sini, kalau dibanding di Jawa Pak, ada peternak, ada pedagang sapi. Ya, pedagang user ini apa, ya, yang pembeli ini datang ke pedagang sapi yang memang dokter hewan sudah mengeluarkan surat. Tapi di sini Pak, ada ke Bone, ada ke Pinrang, ada ke Maot. Kasihan itu Pak anunya, saya berbincang dengan itu anu ke sana ke situ. Jadi tidak bisa dijamin kalau betul-betul itu sudah diperiksa melalui peternakan. Kalau begitu modelnya begitu. Jadi ini yang perlu, kalau itu nanti misalnya nanti pada mendekati hari H baru diperiksa, kalau ternyata ada memang kedapatan, bagaimana tindak lanjutnya? Ya, begini juga ada kalau persyaratan hewan itu tidak cacat, begitu saja. Yang bisa jadi apa sakit korban kalau tidak cacat. Jadi begini, mungkin panitia korban juga harus pahami. Pembeli ke peternak. Peternak, jadi pembeli ini memeriksa dalam keadaan sehat, apa semua, artinya tidak ada cacat. Setelah diangkut, turun di mobil, lompat, patah. Bisa terjadi itu. Berarti kalau ini tidak memenuhi syarat lagi untuk sapi korban karena cacat. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ya, bisa peternak. Kalau memang perjanjian antara pembeli dengan penjual mengatakan saya beli hewannya sampai ke tujuan dalam keadaan 100% baik. Itu kalau ada perjanjian seperti itu, diangkut lagi oleh mobil, berjanji lagi kalau ini saya pakai mobilnya dengan tanggung jawab bahwa sampai ke lokasi 100% baik. Kalau panitia tidak melakukan perjanjian itu, berarti panitia yang tanggung jawab. Panitia yang tanggung jawab Pak, karena tidak ada perjanjian sebelumnya. Sehingga kita ini datang ke kurban melihat oh cacat, berarti tidak layak lagi untuk jadi sapi kurban. Begitu.
2: Okay.
11: Apa yang terjadi? Berarti hanya bisa dipotong tapi bukan lagi tak berkorban.
2: Iya, iya paham Pak. Ya, intinya siapa yang bertanggung jawab ketika dalam proses pengiriman sapi kurban ini ya, terjadi cacat Pak ya?
11: Oke. Okay. Itu juga yang tadinya itu sulitnya itu karena di mana-mana itu dibeli.
2: Oke, okay, baik Pak. Nah,
11: bagaimana
2: baik,
11: itu
2: baik.
11: Caranya?
2: Terima kasih banyak Pak Haji pertanyaannya. Nah, siapa silakan Pak Kabit.
7: Terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan terkait tadi masalah sapi yang masuk yang dibeli di luar. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang sapi yang masuk, sapi yang stok sapi yang ada di Parepare ini kurang lebih 1.160 ekor. 1.160 ekor itu untuk saat ini, mungkin nanti masih ada penambahan, mungkin tidak seberapa karena sudah dekat kurban. Itu separuh dari itu, bahkan lebih dari separuh itu adalah yang memang dibesarkan di Parepare. Jadi kita di Parepare itu sudah banyak penggemukan, ya, di Bacuki ke sana itu banyak sekali. Jadi hampir lebih dari seperdua stok yang saya sebutkan tadi itu adalah produk Parepare. Kemudian selebihnya itu datang dari luar. Tetapi sebenarnya yang membeli itu adalah pedagang-pedagang yang juga menjual di Parepare. Jadi contoh misalnya yang ada di UKE, ada di situ, jadi mereka datangkan sapi dari Bone. Tetapi sapi yang pedagang-pedagang seperti itu dalam pemantauan kami. Karena kita sasar satu-satu, semua tempat yang ada sapi yang dijual itu kita datangi satu persatu. yang belum kami sasar itu adalah sapi yang dibeli langsung oleh misalnya masjid-masjid yang keluar daerah untuk membeli, dan sapinya itu datang nanti mungkin H-2 atau H-1, itu sampai hari ini kita belum bisa karena memang barangnya belum ada. Tetapi penjual-penjual yang ada di Parepare, yang pengumpul, yang pedagang itu, yang beli di luar, tidak ada masalah, mereka beli di luar, tapi tetap dia simpan sapinya di rumahnya misalnya atau di mana saja, itu akan menjadi sasaran kami. Itu kami kunjungi satu persatu. Ada 4 kelompok tim kami yang bekerja untuk menyasar semua pedagang-pedagang yang ada di Parepare, siapa yang belum kita datangi untuk diperiksa. Insya Allah yang begitu-begitu kami datangi, Pak Haji. Jadi saya informasikan bahwa saat ini sudah 945 ekor yang kita sudah periksa secara langsung dan berikan tanda seperti sampaikan tadi Pak Dokter. Dan insya Allah 215 ini yang sesuai dengan stok yang saya sebutkan 1160, insya Allah 215 ekor lagi itu akan kami selesaikan sebelum mungkin sampai hari Selasa sudah selesai itu, hari Senin sudah selesai itu yang sisanya. Karena kami jalan terus, kemudian termasuk juga lalu lintas ternak itu, insya Allah besok malam kami akan ada di 3 titik di perbatasan Lapade, jalan keluar Lapade, Parepare Sidrap, kemudian Parepare Pintang dan Parepare Makassar. Kita akan berada di 3 titik untuk menjaga, ya, untuk melihat, mengecek sapi-sapi yang masuk, terutama itu yang masuk ke Parepare, yang dimasukkan ke Parepare. Kalau yang sebenarnya lintas daerah itu mereka sudah dilengkapi dengan dokumen, jadi kami tidak punya kewenangan untuk menahan mereka sepanjang mereka itu punya dokumen untuk bisa lewat di daerah kami. Mungkin itu.
2: Baik. Terima kasih banyak Pak Kabid. Mohon izin Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari insan masyarakat di YouTube dari Muhammad Syarif. Katanya, saya mau nanya nih Pak Ustadz, saya berkurban tapi saya ambil bagian misalnya 10 kg dan nanti saya bagikan kepada yang berhak, apa bisa yang begini Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz.
6: Iya, satu sapi 7 orang maka pembagian masing-masing 10 kilo. Ambillah 4 kilo atau 3,5 kilo. Yang 3,5 kilo ini Anda konsumsi sendiri karena memang disunnahkan makan daging kurban. Paling bagus bagaimana sunnahnya makan daging kurban sendiri itu dibakar lalu kasih kecap, kita cicipi. Kenapa? Makan hewan kurban itu sunnah. Tidak ada daging yang dimakan mengandung ibadah di sisi Allah kecuali kurban. Makanya

0: anak yatim yang ketiga untuk kerabat. Jadi itu ada begitu banyaknya. Untuk siapa kerabat? Ya tetangga, sahabat. Siapa yang anak yatim? Kasihlah mereka memang yang butuh. Kemudian siapa yang fakir ini, orang miskin? Ya memang ada saudara kita yang tidak pernah makan daging. Selama dia mungkin jadi manusia, nanti dia makan daging setelah ada yang namanya kurban. Nah, di sinilah pentingnya kita berbagi dengan sesama. Makanya kurban itu adalah di samping ibadah kita kepada Allah, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai darahnya dan dagingnya, yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Maka daging itu kita bagi itu ibadah sosial. Kenapa? Menghilangkan sifat kikir. Inilah makna inti yang paling hakiki dari berkurban adalah menyembelih sifat kekikiran kita. Jadi disembeli itu, hewan disembeli yang kita lihat adalah hewannya, tetapi pemanaannya adalah menyembeli sifat hewan yang melekat pada diri kita. Apa sifatnya hewan? Rakus. Rumput tetangga lebih bagus daripada rumput sendiri. Makanya itu sapi tidak pernah mengenal ini rumput tetangga atau bukan, pokoknya nantam saja. Kalau kita manusia berakal, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Jadi bagi tiga itu kurban. Boleh kita makan ya. Yang tidak boleh dimakan kalau kurban karena nasar. Pinjak. Nah, tidak boleh dimakan. Bagi habis seperti miskin dan yatim piatu. Gitu.
1: Okay. Baik, Pak Ustaz. Kita dengar dulu informasi sebentar dari Pak Ibu Rika, Ibu Dokter. Ada tadi pertanyaan dari Ibu ya, teknisinya. Silahkan Ibu. Informasi terkait ke UPT Data.
2: Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika, saya perkenalkan diri, saya dari UPTD RPH Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan pengawasan pemotongan yang ada di RPH. Jadi ada berbagai SOP yang harus dipatuhi untuk pemotongan di RPH. Yang pertamanya itu untuk masuk itu harus ada dokumennya, Pak, ada SKKH dari dokter hewan. Kemudian SOP yang selanjutnya, pemotongan itu harus ada sertifikat jurihannya, juru sembelih halal. Jadi di Parepare ini ada sudah sekitar 4 pemotong harian yang ada di Parepare sudah kami berikan sertifikat juleha, juru sembelih halal. Itu sudah mempunyai sertifikat dari dinas 2 orang. Jadi wajib yang memotong itu harus bersertifikat juleha. Kemudian ada dokter hewan yang memeriksa setelah pemotongan. Ada antemortemnya, postmortemnya, terus setelah dipisahkan daging tulang dan jeroannya, kami akan distribusikan ke pasar. Setelah itu kami ada label khusus untuk yang memotong di RPH bahwa daging ini berasal dari pemotongan RPH yang sudah bersertifikat halal baru didistribusikan ke pasar. Mungkin itu informasi dari
1: kami. Baik, terima kasih banyak Ibu Rika. Selanjutnya tadi Bapak mau bertanya, silahkan.
3: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait pemotongan hewan kurban, sebenarnya ada kaitannya dengan yang Bapak tadi, bahwa kurban-kurban ini diperiksa oleh hanya beberapa tim dari PKP, ya. Nah, tidak terlepas dari PKP, pasti ada yang lepas dari pemantauan. Nah, solusi apa yang akan diambil oleh PKP untuk tahun depan supaya tidak terjadi atau tidak ada sapi-sapi yang lolos dari pemantauan PKP? Itu yang perlu ini kan, Pak. Karena betul juga, karena kalau misalnya masjid atau apa yang mengambil sapi dari luar, nah itu kan tidak terpantau oleh PKP. Jadi kalau bisa tahun depan itu setiap masjid dihimbau untuk membeli sapi di dalam kota Parepare saja atau melalui pedagang yang ada di Parepare sehingga bisa terkontrol. Begitu. Terus untuk Pak Ustaz, hukum kurban ini dalam Islam ini adalah sunnah muakkad, ya. Tapi sebagian dari Hanafi adalah wajib bagi yang mampu. Nah, saya ingin bagaimana kira-kira Pak Ustaz kalau sudah mampu tapi tidak kurban, apa efeknya atau apa ininya kepada orang yang mampu tapi tidak kurban?
1: Oke, baik.
3: Apa ancamannya gitu loh. Kasih memang nih terus Pak Ustaz. Iya. Supaya dapat berkurban. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Kabit. Iya, silakan Pak Kabit.
4: Makasih Pak, ini bagus sekali. Dan ini yang saya harapkan sebenarnya. Jadi

0: terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, saya berharap sebenarnya kerjasama bahwa sekalian dari pengurus masjid, kemudian dari pedagang, semua harus terbuka. Terbuka memberikan informasi kepada saya, bahwa kami dari DSPKI bahwa kami melakukan penjualan sapi di tempat ini. Kemudian di masjid juga kami ada pemotongan di masjid ini dan semua tempat-tempat pemotongan yang lain. Kalau semua memberikan informasi kepada kami, insya Allah kami tahu dan tidak akan kami tinggalkan, tidak akan kami sisakan itu bahwa tidak usah yang ini, tidak usah yang semua akan kami sasar untuk pemeriksaan kesehatan. Yang terjadi sekarang memang begitu. Kadang-kadang ada yang tidak mau terbuka, dikira kami nasi kami milih yang gagal itu. Ya, nasi kami milih yang padahal sebenarnya tidak kami dengan maksud yang baik untuk kemaslahatan umat ya, memeriksa sapi-sapi yang ada di Parepare. Nah, jadi sekali lagi mohon kerjasamanya masjid. Kemarin kami mohon minta teman-teman untuk mencari informasi bahwa seluruh masjid yang melakukan penyembelihan itu ada datanya masuk di PKP. Supaya nanti ini menjadi laporan kami juga bahwa dari masjid sekian, kemudian dari tempat-tempat yang lain sekian, sehingga kalau diakumulasi itu bisa sama dengan jumlah stok yang terjual di Parepare, ya, paling tidak mendekati. Jadi itu mungkin dari saya Pak, dan kalau ini dilakukan, saya kira tidak perlu orang jauh-jauh, tidak perlu ke jauh-jauh, dan itu justru lebih aman untuk dikonsumsi, aman untuk yang beli sapi di Parepare, karena kita sekecil ini Parepare Pak, lebih cuma Parepare. Ya, jadi kalau semua beli jadi Parepare aman, kita insya Allah kami akan turun itu. Ya, dan itu sangat-sangat kami harapkan. Karena mohon maaf kami telah punya tenaga terbatas, jadi tidak mungkin kami bisa menyasar semua yang ada di Parepare, yang masih di Parepare, terutama itu yang di luar, yang hari Hapi atau hari Amin satu baru masuk, itu yang sulit Pak, terserang. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kabit. Selanjutnya dari Pak Ustadz.
2: Oke, baik Bapak Ibu. Sangat agak riskan memang ya. Hukum berkurban itu sunnah wakaf sangat dianjurkan. Kalau tidak mampu setiap tahun minimal sekali dalam seumur hidup. Nah, bagaimana yang mampu tidak berkurban? Semuanya mampu semua itu berkurban Pak. Bisa kita beli motor Enmax 30 juta? Hah? Bisa. Tapi kenapa kan di 3,5 tidak bisa? Motornya Xmas 70. Kemudian mobilnya Avanza 3,5. Tapi sapi 21 juta nggak bisa. Makanya godaan dunia itu kan ada 4 ta. Harta, wanita, tahta, Toyota. Pak ta itu. Makanya kalau ada orang yang mampu berkurban lalu tidak berkurban, nah ini ancaman dari Nabi. Apa kata Rasulullah? Kala yudakhi musallana, jangan sekali-kali suruh pergi berlebaran. Halo dia. Ayo. Yang kedua, tidak ada keberkahan daripada hartanya. Karena yang kita carikan keberkahan harta. Taruh cik di kumak barakai, lebih bekanjian aku mengira kumak barakai sama Tuhan. Maksudnya berkah itu, meskipun yang kita makan sambal, tapi bebek di bawahnya, Alhamdulillah. Itu kan berkah itu. Jadi tidak ada keberkahan harta. Kemudian memang dilarang. Dilarang pergi berlebaran. Jangan aku pergi berlebaran kau. Kenapa? Kau mampu tidak berkurban. Itu ancaman itu. Tidak ada keberkahan. Iya. Bisa ditahan. Makanya itu petugas sebenarnya dari Kementerian Agama itu harus selektif. Nah, ini orang kaya kok tidak berkurban ini. Iya, tahan itu. Atau kalau perlu kasih garis polisi di rumahnya. Jangan kau pergi lebaran. Kenapa? Kau orang kaya kok tidak berkurban. Berarti kau kikir. Kikir begitu. Ya. Silakan.
3: Kenapa ibadah sosial lebih
1: lebih
3: penting
2: Pak Haji. Ibadah sosialnya.
1: Oke, Pak Haji. Okay.
2: Nah, itu adalah kurban itu Pak. Kurban itu Pak Haji, ibadah sosial itu kurban. Jadi kurban itu dua ibadahnya, ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada manusia. Jadi hablu minallahnya, hablu minannas sudah ada. Makanya dilarang sekali jangan pergi berkurban kalau kau mampu tidak berkurban. Tapi minimal sekali seumur hidup ya. Kalau tiap tahun Alhamdulillah, kalau tidak mampu sekali saya seumur hidup yang penting sudah berkurban. Tapi ada kurban. Orang kaya kurban sapi, fakir miskin orang kaya kurban sapi, sehingga kaya kurban kambing, fakir miskin kurban perasaan. Minimal itu saja.
1: Oke. Maaf Pak Haji. Anu selamat asam Pak Haji tadi. Insyaallah dua pekan ke depan kita ketemu lagi. Informasi bahwa pekan depan ngopi berjamaah libur. Nanti sudah Idul Adha baru kita ketemu lagi. Maaf Pak Haji tadi. Maaf. Terima kasih banyak untuk waktunya jamaah. Insan Masra, sampai bertemu di ngopi berjamaah selanjutnya. And now.
4: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra Nyanyi Musik, Informasi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون إخوان المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إخوان المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Tiada kata yang paling indah dan paling afdal keluar dari ucapan kita pada Jumat kali ini selain ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beberapa nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Seandainya Anda sakit, seandainya Anda tidak bisa jalan, yakin tidak akan bisa datang di rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan nawaitu yang baik kita tinggalkan rumah menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Baru diangkat kaki kanan kita sudah gugur dosa, diangkat kaki kiri kita akan mendapatkan pahala. Gugur dosa dapat pahala masuk di rumah Allah untuk melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Kita menunggu azan di masjid, insyaallah Allah akan menurunkan cahayanya Allah lebih terang daripada cahayanya matahari. Selawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan panutan untuk hidup di permukaan bumi ini, lebih-lebih kelak di akhirat insyaallah. Ikhwanul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran yang saya baca tadi, وَبْتَغِي بِمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, carilah apa yang kamu persiapkan. Kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat mati. Untuk memperjuangkan semakin hari bagaimana supaya kita mempersiapkan diri menuju kematian, tentunya kita memperbanyak, carilah untuk memperbanyak. Dunia ini adalah akhirat. Tidak apa kita mencari dunia, tidak apa kita mencari rezeki dan sebagainya, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila mana azan orang di masjid hayya 'alash shalah, itu menandakan semakin hari sudah masuk waktu untuk melaksanakan solat. Segala aktivitas kita, segala kegiatan kita semakin hadir. Fas'au ila zikrillah, tinggalkanlah untuk menuju melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nasihat malaikat Jibril. Dia menyampaikan semakin hari kepada Rasulullah. Isma sitta fa innaka mayyitum ya Rasulullah. Silakan hidup menurut maumu Muhammad, tapi ingat suatu ketika Muhammad pasti kau juga mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semingki hari kembali ke hadapan Allah cuma 63 tahun. Yang hadir kita di sini semingki hari sudah ada yang 70-an tahun, ada yang 80-an tahun. Alhamdulillah. Mari kita syukuri nikmat yang diberikan kepada kita semua semingki hadir. Isma sitta fa innaka mayyitun ya Rasulullah. Silakan hidup menurut maumu Muhammad, tapi ingat suatu ketika Muhammad pasti kau mati. Apa yang harus kita persiapkan semingki hadir? Menurut nasihat malaikat Jibril, bila mana semingki hadir kematian itu datang, bila mana semingki hadir malaikat maut menjemputnya, tidak memandang berpangkatnya, tidak memandang semingki kayanya, tidak memandang sehat dan sakitnya. Bila mana ajal sudah akan dijemput malaikat maut, tidak akan bisa dimundurkan dan tidak akan dipersemajukan.
Olehnya itu semakin hadir, mari kita bersiapkan diri. Laisa bihairikun man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratu li dunyahu hatta yusiba minha jami'a. Tidak dinamakan orang yang baik adalah orang yang mengerjakan semata-mata dunia terus lupa akhiratnya. Begitu juga sebaliknya, tidak dinamakan orang yang baik adalah orang yang semata-mata akhiratnya terus lupa dunianya. Jadi orang yang semakin hadir baik adalah orang yang mengerjakan dunianya lebih-lebih akhiratnya. Bila mana sudah dekat masuk seminggu hari, yaitu waktu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingat setiap waktunya kita harus seminggu hadir. Tinggalkanlah aktivitasnya, tinggalkanlah jual belinya, tinggalkanlah seminggu hari depan komputernya, seminggu hari untuk menuju fas'au ila sikil. Yang kedua, isma sita fa innaka majsubi. Silakan bekerja apa saja yang kau suka kerja Muhammad, tapi ingat suatu ketika Muhammad, apa yang kau kerja, besarnya, kecilnya, nampaknya atau tidak nampaknya, pasti kamu akan kembali mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dunia tidak akan sama akhirat. Dunia masih bisa disogok, dunia masih bisa direkayasa, dunia masih semingkat lebih-lebih, tapi di akhirat tidak akan bisa semingkat hadir. Pengadilan dunia tidak akan bisa semingkat hari pengadilan sama pengadilan akhirat. Isma sita fa innaka majsiyubi. Pasti kamu akan kembali mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anda tidak sholat, anda tidak mengeluarkan zakat, harta banyak tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Semingkat ilmu yang dimiliki tapi yang dimangkat dalam semingkat hari, dia tidak mengamalkan ilmu itu dengan jalan Allah. Semingkat hari, mari kita kembali ke depan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengurusi diri kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dunia bapak ini cuma sementara. Jabatan adalah sementara. Harta adalah sementara. Kaya adalah sementara, sakit adalah sementara. Yang sementara seminggu hari ini, kemudian hari kita kembali adalah selama-lamanya. Jangan mengatakan seminggu hari masih muda saya, masih banyak harta saya. Ya kota neja matamu salaiko, kota neja matamu salaiko, jabatamu seminggu hari ikut salai jabatamu. Ya kota neja seminggu hari ini saya jabatangi ikut salai. Hati kita sedari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini ada Bapak adalah tempat untuk mati, dan kita menuju ke hadapan Allah. Persiapkan diri untuk memperbanyak amal kebaikan. Yang ketiga, isma sita fa innaka majsubi wa ahbib ma sita fa innaka mufarikuhu. Cintailah jabatan Anda, cintailah harta Anda, cintailah pangkat Anda, cintailah keluarga dan sebagainya, tapi ingat suatu ketika Muhammad, pasti kamu akan kembali di selain mana. Tinggal segala-galanya, apa yang kita bawa sampai kapan? Apa yang kita bawa seminggu hadir? Ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, ditinggal segala-galanya, jabatan semua. Wa ahbid ma sittak innaka mufariquhu. Biar bagaimana kau cintai sesuatu, biar bagaimana kau cintai jabatanmu, tapi ingat suatu ketika pasti kamu akan kembali semingki hadir apa yang kau bawa. Iza mata bunuh adam in kata amaluhu illa bin salazin syadaqatun jari'ah au ilmi yang tapawbi au waladin syarikat. Ditinggal jabatan bapak, ditinggal harta kita dan sebagainya, apa yang dibawa? Sedekatul jariah. Pertama, perbanyak sholat. Jangan lalai sholatnya, jangan tinggalkan sholatnya. Sholat ki semingki hadir. Yang belum pernah sholat tahajud, yang belum pernah sholat duha, yang belum pernah semingki hadir, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anda mengatakan sudah banyak ibadahku, sudah banyak zakatku, sudah banyak hartaku, sudah banyak sedekahku dan sebagainya. Semingkat hari, hatta diruna minal muhbis. Apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Bina mala dirhama wala mana ala. Orang yang bangkrut itu punya, bukan orang yang tidak punya pekerjaan, bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi siapa yang punya semingkat hari? Siapa yang bangkrut? Kalau berkata Rasulullah, hatta diruna minal muhbis. Orang yang bangkrut itu adalah as-salatun wasiyamun wasakatun al-hajjun. Kenapa dia bangkrut banyak sholatnya? Kenapa dia bangkrut banyak puasanya? Kenapa dia bangkrut banyak zakatnya? Kenapa dia bangkrut haji dan setiap bulan pergi umrah?
kenapa dia bangkrut? Betul, banyak sholatnya. Wasafakadamahasa, pernah dia menghina sesama, pernah dia memfitnah sesama, pernah dia memaki-maki sesama. Waakalamalihasa, bahkan pernah diambil haknya, bukan haknya diambil. Wasafakadamahasa, bahkan dia memfitnah sesamanya. Alfitnah tu asadu minal qatlih, fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maka seminggu hadir, kurang pahala sholat, kurang pahala puasa, kurang pahala zakat, kurang pahala haji dan sebagainya. Summa turihat alaiha, summa turihat binar. Sininna iya roh jamamu, sininna iya roh amalak majecemu, sininna iya roh amalak seminggu iya amalak maksubun pajamu. Semua dikasih yang pernah dimaki-maki, yang pernah dihina, dipitnah dan sebagainya, dia ambil haknya dan sebagainya. Maka kuranglah pahala zakatnya. Summa turihat alaiha, summa turihat binar. Sininna iya roh ajana, yalah malang itu tongi. Maka masih banyak orang yang menuntut, masih banyak orang yang menuntut. Mas sudah habis minggu hari amal-amal kita, dibayarkan orang yang pernah dicaci maki, dan dibayarkan orang yang pernah difitnah, bahkan orang yang pernah dibunuh dan sebagainya. Summa turihat alaiha, summa turihat binar. Maka lemparkanlah dia ke dalam api neraka ya Allah. Na'udzubillah. Jadi jangan anda mengatakan, saya sudah banyak sholat, sudah banyak puasa, sudah banyak sedekah, sudah banyak ini. Mari kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafur rahim. الحمد لله حق حمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة عبده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوافئ بعهده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بعده وسلم.

dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: www.radiomesra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Aplikasi PPDB Parepare diduga bermasalah, Parmana Gusman angkat bicara dan ancam lapor polisi.
4: Ini tidak menimbulkan masalah kemudian hari sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Nah sekarang, kalaupun juga contoh SD3, dikeluarkan semua yang mencoba tidak masuk dalam tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Nah sekarang mau ambil siswa dari mana? Dikosongkan itu 30 kuotanya atau menunggu penyaluran? Kalau menunggu penyaluran berarti orang yang mendaftar betul-betul dekat situ mau dikasih jauh. Karena
3: jelang wajib hal Oktober 2026, Desperindak dan PJPH Parepare sisir pasar tradisional.
5: Kita ini sudah melakukan penyisiran sosialisasi terkait dengan wajib halal di Oktober 2026, yaitu di Pasar Lekesi. Nanti ada tempat lagi untuk kita sisir lagi terkait dengan sosialisasi wajib produk halal. Dan ini sebenarnya wajib halal ini sudah 2 tahun lalu kita sudah turun ke.
3: Pemutihan pajak kendaraan di Sulawesi Selatan disambut antusias, warga Parepare harap program diperpanjang.
6: Kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Parepare dapat menikmati program ini. Jadi kiranya karena waktunya hanya mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi satu bulan ini betul-betul mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian
3: Bulog Parepare pastikan stok beras aman dan surplus hingga akhir tahun 2026.
7: Gudang ya, makanya gudang kapasitas gudang kami cuma 120 ribuan untuk Parepare dan Baru, 120 ribu ton. Sementara stoknya kami saat ini hampir 150 ribu ton. Sudah berkurang dari kemarin 150, sudah ada berkurang karena ada pengiriman keluar seperti itu, sudah berkurang sedikit. Nah itu sisanya memang selisih antara kapasitas gudang kami dengan itu, kami ada yang pinjam pakai gudang,

0: ada pun yang ada juga yang kami sewa seperti itu.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Alhamdulillah.
1: Insan Mesra rapat dengar pendapat mengenai penerimaan siswa baru di DPRD Kota Parepare Rabu 3 Juni 2026 berlangsung tegang. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare sekaligus politisi Partai Gelora Dapil Ujung, Parmana Gusmante, mengkritik keras sistem aplikasi PPDB Online 2026 yang dinilai menyulitkan warga dan rawan manipulasi. Parman menduga ada indikasi kecurangan dalam penentuan status desil siswa pada jalur afirmasi serta adanya kuota kosong di beberapa sekolah yang tidak tersalurkan dengan baik. Yang memperingatkan Dinas Pendidikan agar tidak bermain-main dengan hak sekolah anak-anak di Parepare dan mengancam akan membawa masalah ini ke pihak kepolisian jika ditemukan adanya pelanggaran pidana.
3: Kalau kita cek nanti akan terbukti, harusnya sejak dini sehingga tidak menimbulkan masalah kemudian hari sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Nah sekarang kalaupun juga contoh SD 3 dikeluarkan semua yang mencoba tidak masuk dalam tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Nah sekarang mau ambil siswa dari mana? Dikosongkan itu 30 kuotanya atau menunggu penyaluran? Kalau menunggu penyaluran berarti orang yang mendaftar betul-betul dekat situ mau dikasih jauh ya? Karena ditolak. Ini pertanyaan nanti kemudian.
1: Selain masalah aplikasi, Parman juga meminta Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk melakukan pemerataan guru agar sekolah-sekolah di pinggiran juga mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas demi asas keadilan. Insan Mesra, Dinas Perdagangan Kota Parepare bersama Pengawas Jaminan Produk Halal atau PJPH mulai menyisir sejumlah pasar tradisional, diawal dari Pasar Lakesi guna mengawal kebijakan wajib sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 mendatang. Pengawas Jaminan Produk Halal Siti Saima mengingatkan para pelaku usaha, utamanya pengelolaan rumah potong hewan dan unggas, untuk segera merampungkan pengurusan sertifikat sebelum sanksi resmi diterapkan pada 18 Oktober 2026.
4: Kami menghimbau kepada pelaku usaha, khususnya UGM dan juga terkhusus kepada rumah potong hewan dan rumah potong unggas untuk segera mengurus sertifikat halal, karena dari Oktober 2024 masa penahapan selama 2 tahun tersebut sudah selesai di Oktober 2026 ini. Jadi untuk menghindari sanksi yang akan diberlakukan mulai 18 Oktober, kami berharap para pelaku usaha segera memerus sertifikat halalnya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Parepare Hadjan Diwisna menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus memperluas jangkauan sosialisasi ini di berbagai pusat perdagangan lainnya di Kota Parepare.
5: Kita ini sudah melakukan penyisiran sosialisasi terkait dengan wajib halal di Oktober 2026, yaitu di Pasar Lakesi. Nanti ada tempat lagi untuk kita sisir lagi terkait dengan sosialisasi wajib produk halal. Dan ini sebenarnya wajib halal ini sudah 2 tahun lalu kita sudah turun ke pelaku UMKM dengan para pedagang untuk menyampaikan sosialisasi bahwa wajib halal. Namun ada perpanjangan waktu, yaitu 2 Oktober 2026 ini kita dukung full dari pemerintah daerah.
1: Melalui sinergi ini, produk-produk lokal yang dipasarkan di Parepare diharapkan tidak hanya memiliki daya saing tinggi, tetapi juga memberikan jaminan ketentraman bagi seluruh konsumen. Insan Mesra, program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Juni 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. UPT Pendataan Wilayah Parepare mencatat peningkatan jumlah wajib pajak yang datang melalui pembayaran sejak program tersebut mulai diberlakukan. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan UPT Pendapatan Wilayah Parepare Muhammad Ivan Tajuddin mengatakan program ini memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pengurangan pokok pajak sebesar 50% baik kendaraan yang menunggak pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Parepare dapat menikmati program ini. Jadi kiranya karena waktunya hanya mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi satu bulan ini betul-betul mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Selain keringanan pajak, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyiapkan berbagai hadiah undian bagi wajib pajak, mulai dari sepeda motor hingga hadiah utama berupa paket umrah. Nomor notis pajak yang diterima setelah pembayaran akan otomatis menjadi nomor undian yang akan diundi setelah program berakhir. Sementara itu, warga Perumnas Parepare Tamrin mengaku program pemutihan pajak sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala besarnya denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
2: Saya rasa bagus sekali Pak, karena membantu masyarakat. Tadinya dendanya itu agak mahal karena adanya denda 100%, membantu sekali masyarakat.
1: Tamrin berharap program serupa dapat diperpanjang agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
2: Kayaknya kalau bisa 2 bulan ya. Iya, 2 bulan supaya kan masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu di bawah.
1: Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan sebelum berakhir pada 30 Juni 2026. Insan Mesra, Forum Bulog Kantor Cabang Parepare memberikan jaminan bahwa ketersediaan komoditi pangan utamanya beras bersubsidi berada dalam posisi yang sangat aman. Pasokan yang ada di gudang saat ini bahkan dilaporkan mengalami surplus. Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi, menerangkan bahwa ketahanan stok pangan ini diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat serta program penyaluran bantuan hingga akhir tahun 2026.
7: Gudang ya, makanya gudang, kapasitas gudang kami cuma 120 ribuan untuk Parepare dan Baru, 120 ribu ton. Sementara stoknya kami saat ini hampir 150 ribu ton. Sudah berkurang dari kemarin 150, sudah ada berkurang karena ada pengiriman keluar seperti itu, sudah berkurang sedikit. Nah itu sisanya memang selisih antara kapasitas gudang kami dengan itu. Kami ada yang pinjam pakai gudang, ada pun yang ada juga yang kami sewa seperti itu.
1: Rahmi menambahkan kekuatan stok ini akan terus dioptimalkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta penyaluran bantuan pangan gratis guna meredam gejolak harga pasar tradisional. Dengan jaminan surplus dari pihak Bulog, pemerintah daerah berharap rantai pasok pangan di Parepare tetap stabil dan bebas dari spekulasi harga.
8: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekam di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah, inilah 102,8, Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipit Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipit, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Halo.
1: Halo juga.
0: Siapa?
1: Remaja. Ya.
0: Remaja, request lagunya apa remaja? Yang penting ada di komputer kami ya, karena saya nggak pakai YouTube. Halo Naga.
1: Makuda zaman now.
0: Mudah-mudahan ada Jida. Kalau tidak ada, ya, ikutan aja di lagunya ya. Oke. Lagunya buat siapa?
1: Remaja aja.
0: Oke, makasih remaja. Makasih buat remaja pernah pakai teleponnya, request lagunya Makunda zaman dong, kamu geroko komputer eh. Apa nah, dulu saya pakai YouTube. Biasa kalau cari kak lagu di YouTube Ciku ambil. Oke, sama mesra buat Bapak Itang Kanda servis kompor gas Mamina saya gak kareba manong. Mama Reki terhibur dengan elong-elong lagi. Yang saya hadirkan nanti ya.

ada. Yang telinga matuk kok 102,8 Mesra FM, selamat terhibur buat teman kita namanya remaja.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipit Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipit, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan fazira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-553-1065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus, toh?

أكبر. أشهد أن لا

102,8 Mesra FM. Demikian tadi azan bertanda masuk waktu azan untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah azan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mesra, kita hadirkan dulu beberapa elong-elong lagi peterak kimatulah tetap ya pak ya jatah kalau tetap ya.

0: akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu ba'da salat isya pukul 19.10 waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah,

membawa keluarga, kerabat, dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dalam menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Iskandar.

kesempatannya dulu untuk mendengarkan panggilan umum melalui radiogram pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 berasal dari Ramdesa Jurusita pada Pengadilan Negeri Parepare atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 19 pre tanggal 20 Mei 2026 panggilan ditujukan kepada Utomo tempat kediaman terdahulu bertempat tinggal di BTN Soreang Perme Blok D nomor 4 RT 001 RW 006 Watan Soreang, Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Isi radiogram untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Parepare yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 39 Kota Parepare pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Yasir Arafah Al-Mahdali sebagai penggugat lawan Utomo sebagai tergugat, PT Bank Tabungan Negara Persero TBK dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi lambatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan penetapan majelis hakim tersebut, panggilan ini dilaksanakan melalui Radio Suara Mesra Parepare Jalan Boma CP nomor 423 lantai 2 Parepare dan sehalai relas panggilan sidang ini telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Parepare dan juga telah diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Parepare. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa dia dapat mengambil surat gugatan yang diajukan oleh penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare terhadap gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan maupun tertulis dan diajukan pada persidangan tersebut. Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan yang memanggil Jurusita Ramli Esa Insamsra. Demikian informasi untuk sore hari ini atas perhatian kita.

0: Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang kami hormati, baru saja kita selesai melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya juala, sehingga kepada kita sekalian berkesempatan hadir pada malam hari ini. Seperti biasanya kita adakan ngobrol bersama untuk menyangkut perkara-perkara imam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Seperti kita ini dipandu oleh Dr. Ustaz Hayadi SAG MA yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, dan insya Allah nanti mudah-mudahan ada dari bapak-bapak ibu ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang di luar daripada konteks yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Untuk itu saya mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan ujangan-ujangannya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba'a ahadin mir rijalikum walakin rasulullah khatamun nabiyyin. Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah ngopi berjamaah Masjid Raya Insan Mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat, hidayah, inayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini sudah berada pada masa atau bulan kelahiran Nabi, yakni pada bulan Rabiul Awal. Maka itu Bapak Ibu yang harus kita pahami, maulid itu bukan satu. Kalimatnya maulid ada tiga: maulid, maulud, mauludun. Kalau maulid huruf D terakhir, maulid. Yau maulid tu kata Nabi. Kenapa berpuasa di hari Senin? Yau maulid tu karena hari itu saya dilahirkan. Jadi Nabi sudah bermaulid jauh sebelum kita bermaulid. Cuma bedanya maulid itu adalah kita masukkan budaya lokal. Apa budaya lokal ya? Ada telur, ada soko. Semua itu adalah pernak-pernik maulid. Tapi meskipun tidak ada seperti itu, tetap maulid itu tetap ada. Kenapa dimasukkan budaya itu? Karena punya makna. Telur adalah simbol kelahiran. Makanya Bapak Ibu di budaya Bugis, Irotelloe adalah simbol kelahiran. Betuanna, semua orang punya telur. Perempuan punya telur, namanya indung telur. Laki-laki punya telur, namanya etello. Pada-pada mui Bapak Ibu. Jadi itu simbol kelahiran. Kemudian yang kedua, ada patusuk telur. Itu maknanya adalah simbol kejujuran. Maka Nabi itu sifatnya 63 tahun tidak pernah berbohong meskipun hanya satu kali. Itu makna simbol kejujuran. Maka empat sifat utama Nabi namanya staf. Staf itu S, Siddiq, T, Tabligh, A, Amanah, F, Fatwana. Cerdas. Maka cerdas itu nomor empat, bukan nomor satu. Tidak ada artinya orang cerdas lalu tidak jujur. Maka yang diuntukkan, diutamakan adalah ya jujur dulu, tabligh dulu, baru amanah. Kalau sudah itu, maka silahkan Anda cerdas. Jadi harus ada keseimbangan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya burak lokah. Biasanya kalau kita maulid itu di masjid-masjid, di kampung-kampung, ada ganda pohon pisang. Pisang itu maknanya simbol adalah perempuan. Perempuan itu pisang sifatnya tidak akan pernah mati sebelum memberikan buahnya kepada orang lain. Seorang ibu tidak akan pernah mati, Bapak Ibu. Jadi yang namanya perempuan, ibu itu tidak akan pernah mati sebelum melihat anaknya berhasil. Ini maknanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu. Jadi itu simbol perempuan, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi sokko. Kenapa harus sokko lali kalau ada olah maulid? Dalam sokko itu adalah kalimat persatuan. Sebab tidak sama itu sokko beras ketan dengan beras biasa. Kalau beras biasa kau genggam, letakkan dia akan berhamburan. Tapi kalau sokok sekali kau genggam, maka dia akan menyatu. Itu makna wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu masa persatuan. Maka kalau kita mau kuat, negara ini mau kuat, minimal ada lima yang harus komponen harus bersatu. Simbol ini lima jari. Satu ini apa ini? Pemerintah. Kalau ini yang naik, yang empat turun, tidak ada yang tidak bagus. Makanya ini tangan tak yang gemuk pendek. Makanya rata-rata orangnya pemerintah itu gemuk pendek. Tapi tidak semua orang pemerintah gemuk pendek. Cuma ya kebanyakan, Bapak Ibu. Kalau ini telunjuk, jadi telunjuk ini adalah orang cerdas, orang pintar, cendikia. Makanya itu di pemerintahan itu selalu ada orang pintarnya. Ada staf ahli, asisten ahli, ada. Ini yang paling tinggi adalah TNI Polri. Makanya kalau mau masuk tentara dengan polisi harus diukur tingginya. Minimal 165 ke atas laki-laki, 160 kalau dia wanita. Kalau ceper tidak bisa masuk. Ini yang paling pakai cincin, ini namanya orang kaya. Jadi kalau ini bersatu, apa yang bisa kalahkan? Ini yang paling kecil, rakyat. Nah pemerintah, orang berilmu, TNI, Polri, orang kaya, masyarakat, ini yang paling kecil. Kalau ini bersatu, apa yang bisa kalahkan? Negara kuat kalau kelima komponen ini menyatu. Itu namanya sokok dalam maulid. Makanya maulid, Bapak Ibu hadirin, adalah syiar Islam. Bukan syariat, bukan akidah, bukan muamalah. Kenapa? Bergembira Nabi dilahirkan, alhamdulillah rahmat Allah akan turun kepada orang yang bergembira itu. Buktinya mana? Abu Lahab, orang yang pertama kali bergembira. Apa kata Abu Lahab kepada Abu Suwaibah? Suwaibah itu adalah budak. Apa kata Suwaibah? Abu Lahab, telah lahir kemenakanmu. Laki-laki perempuan? Laki-laki, gembira sekali. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, engkau budakku, hari ini engkau bebas. Saya bebaskan engkau sebagai seorang budak, merdeka. Makanya yang paling tinggi sumbangannya maulid adalah Abu Lahab. Kalau kita maulid apa? Paling-paling telur dengan soko dengan ember. Kalau kambing, ayam, ayam kan berapa? 50 ribu satu ekor, 35 ribu satu ekor. Kalau kita sembeli kambing maulid, paling-paling 3 juta harganya. Kalau kita sembeli sapi, 12-20 juta. Kalau kita sembeli onta, 35 juta atau 75 juta onta merah. Nah sekarang Abu Lahab, apa sumbangannya? Budak yang dimerdekakan jauh lebih tinggi. Makanya Abu Lahab dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa ta'ba, itu disiksa di alam kubur mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kecuali hari Senin bebas pulsa. Tidak disiksa Abu Lahab di dalam kubur oleh karena dialah orang yang pertama kali bergembira ketika Nabi dilahirkan. Bergembira saja Nabi dilahirkan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu Lahab orang kafir. Tapi kenapa dirahmati oleh Allah? Karena dialah orang yang pertama kali bergembira Nabi dilahirkan. Apalagi kita,
2: tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kenapa bisa beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang paling hebat. Apa kata Nabi? Ikhwani, ikhwani itu orang yang tidak bertemu dengan saya tapi beriman kepada saya, kelak mereka nanti akan minum dalam sungai Salsabil, dan ketika mereka minum dalam surganya Allah dalam sungai itu, mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu yang didapatkan bagi orang-orang yang beriman, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi justru mereka senantiasa merindukan kasih sayang Rasulullah dengan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu.
0: Baik, demikian tadi pengantar dari Pak Ustaz terkait dengan masalah maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertanya tentang maulid di luar daripada kontes ini, bisa juga ya. Ya, saya persilakan. Siapa? Ya, silakan Pak Haji. Mulut-mulut gaji mau bertanyakan. Silakan Pak Haji.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelum saya menyampaikan satu pertanyaan, saya ingin menyampaikan satu ayat, Pak, yang sehubungan dengan kebersamaan kita dengan Allah. Surah Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah itu selalu bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh kaum Jahmiyah atau golongan sesat bahwa kalau Allah selalu bersama dengan kita, berarti Allah itu ada di bumi, ada di mana di mana-mana tempat. Maha suci Allah yang anggapan seperti itu, Pak. Mana mungkin Allah zat yang maha suci berada di tempat kotor? Bumi ini kan tempat kotor, penuh najis, penuh korup, penuh judi online. Nah, oleh karena itu kita mesti yakin bahwa Allah itu tidak ada di bumi. Sabihis marabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Berarti Allah itu berada di tempat yang paling tinggi. Nah, pertanyaan saya, apanya Allah yang selalu bersama kita? Ya, agaknya rupanya turiyewa sibawah kendo-kendo kimondo turingkatoi mewaki sibawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saya dijawab, Pak.
2: Iya, baik Bapak Ibu hadirin. Ya, bagus sekali pertanyaannya ini, Pak Haji. Luar biasa ya kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an ini, surah Al-Hadid. Innani anallah. Itu ketika disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Kemudian dalam ayat yang lain, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu selalu bersama dengan Allah. Apa makna? Apakah Allah itu ada di bumi atau kali ada di tempatnya? Gini, wali kota itu dia ada di sini atau dia ada di kantor atau di rujab? Tapi kenapa disebut dengan wali kota? Karena itu bahasa kekuasaan, sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin, dunia ini tidak bisa muat kalau Allah mau turun, Pak. Ini disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa itu berdialog dengan Allah. Makanya itu Nabi Musa disebut dengan Fakalamullah. Dia adalah Nabi yang berdialog dengan Tuhan. Lalu apa kata Nabi Musa? Tuhan, saya mau lihat kamu. Jadi Nabi Musa itu dalam bahasa Taurat itu menyebut Allah itu dengan kata Yahweh, Elo Elo Yahweh, Ohed Elo Elo Yahweh. Itu Itu bahasa Nabi Musa dalam bahasa Taurat. Kemudian apa kata Allah? Musa, saya mau lihat kamu ya Allah. Apa kata Allah? Lantarani. Jadi bahasa Arab itu ada tiga ya. Kata la, tidak. Pakai la dengan mim, lam, tidak pernah. Nah, yang paling tinggi adalah kata la pakai nun, lan. Jadi makanya Allah katakan kepada Nabi Musa, lantarani. Kamu tidak akan pernah dan tidak akan bisa melihat saya. Kata Nabi Musa, mau gak lihat ki? Apa kata Allah? Oke. Kalau memang begitu, siapkan, persiapkan tempatku untuk turun di bumi. Itu Nabi Musa sudah siapkan Bukit Tur Sina di sekitarnya. Jadi di sana itu ada gunung-gunung yang sangat kokoh dan kuat. Begitu Nabi Musa mengatakan, silahkan turun ya Allah, kami sudah persiapkan tempat untuk turun. Itu adalah Bukit Tur Sina, bukit-bukit di sekitar situ. Begitu Allah baru mau berniat turun, hancur semua itu gunung-gunung, rata dengan tanah jadi debu. Nabi Musa kaget melihat itu, akhirnya pingsan 7 hari 7 malam. Makanya Allah katakan, lantarani, kau tidak akan pernah. Mata ini tidak bisa melihat Allah. Maka makna Allah selalu bersama dengan kita. Satu, bagi orang-orang yang senantiasa bersikir, bagi orang yang senantiasa beribadah, bagi orang yang senantiasa mengharap ridha Allah, maka dialah yang selalu bersama dengan Allah. Maknanya apa? Banyak Allah? Tidak. Itu bahasa ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat aku, kata Allah, hatimu menjadi tenteram. Maka makna Allah ada di mana-mana. Satu adalah bahasa kekuasaan. Dia meliputi seluruh alam raya ini. Makanya kalau kita bertakbir, itu bahasa yang sangat besar. Paling besar tidak ada lagi di atasnya, Pak, itu kalimat. Makanya disebut dalam bahasa Arab, kalimat takbir itu sigamubahalah. Artinya, tak ada lagi yang melampaui itu. Kalau Anda tidak mampu memahami kalimat Allahu Akbar, maka Anda masih sombong dalam sholat. Pejabat kalau Allahu Akbar, hilang jabatannya. Yang ada yang besar hanyalah Allah. Itu namanya sigamubahalah, Bapak Ibu hadirin. Jadi makna Allah itu selalu bersama dengan kita adalah makna satu, ketenangan. Yang kedua adalah makna bahasa kekuasaan. Itu meliputi seluruh alam raya ini. Sebab karena dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kalau dia selalu bersama dengan kita dalam bahasa kekuasaan, maka kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti dia menempati dunia, tidak. Bukan begitu. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Kapan? Itulah ketika sujud. Makanya banyak orang itu dalam sujud dia berdoa. Maksudnya setelah sholat dia sujud kembali, baru dalam sujud itu dia berdoa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang pakai, Bapak Ibu ya. Tapi bukan dalam sholat dia berdoa. Kalau mau berdoa dalam salat sujud, boleh. Yang penting salat sendiri. Kalau jadi imam, tidak bisa. Karena kasihan makmum di belakang. 2 jam ku sujud, 30 menit ku sujud. Sementara ada makmum yang lagi flu, lagi influenza, setengah mati itu. Tidak bisa sujud lama, sebentar saja. Jadi maknanya di sini adalah bahasa ketenangan dengan bahasa kekuasaan. Ya, demikian Bapak Ibu.
0: Ya. Demikian. Oke, Pak Ji. Ya, ada lagi yang lain?
4: Tapi Pak Asis, Pak Ustaz, ada pertanyaan di YouTube ini.
0: Oh iya,
4: ada silakan. 3 pertanyaan ini. Yang pertama dari Pak Sarif. Assalamualaikum, mau nanya, kalau kita baca Quran, tiba-tiba ada orang yang kasih salam, apa kita jawab salamnya walaupun baca Quran? Itu yang pertama. Saya tanyakan semua.
2: Oke.
4: Okay. Yang kedua terkait dengan fenomena di lapangan.
2: Domino.
4: Itu kan ada pendaftaran dan ada. Apakah itu termasuk golongan judi atau tidak?
2: Oke, baik.
4: Ya, yang ketiga ini dari Bu Handayani terkait dengan haid. Kita kan perempuan, Pak Ustadz, terkadang ingin mengikuti apa namanya maulid sedangkan kita sementara haid.
2: Sementara haid ya.
4: Ya, tapi sudah mau hampir
2: tidak ada lagi
4: selesai. Ya, tidak ada mitik ceritanya begitu.
2: Ya, menetes,
4: apakah kita boleh masuk di masjid atau tidak? Okay. Itu pertanyaannya. Makasih.
2: Pertanyaan pertama adalah mengenai masalah yang pertama sekali tadi.
4: Namen domino.
2: Bukan. Yang tentang apa ya, sebelum domino. Baca Al-Quran, salam.
4: Baca Al-Quran.
2: Salam orang. Salam itu wajib dijawab, Pak. Mengucapkan salam hukumnya apa itu? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kalau kita mengucapkan salam sunnah saja, tapi yang mendengarkan salam wajib untuk menjawabnya. Kecuali dalam keadaan kita sholat, maka ada mengatakan boleh dijawab dalam hati. Tapi kalau hanya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabi La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawab dulu, setelah itu baru kembali lanjutkan baca Al-Qur'annya. Maka menjawab salam itu adalah wajib, mengucapkannya hanya sunnah. Jadi membaca Al-Qur'an itu sunnah Bapak Ibu. Kecuali dalam sholat, ya itu pun jadi sunnah hadirin. Maka menjawabnya itu, menjawab salam adalah wajib, karena itu adalah doa keselamatan. Nah, yang kedua, langsung saya dulu yang ketiga. Nanti sebentar ya, terakhir kita bahas masalah itu domino. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang haid. Haid itu Bapak Ibu, kalau perempuan, pendapat pertama, tidak boleh perempuan masuk di masjid dalam keadaan haid. Dalil yang dipakai hadis Nabi, fala yudakhimu sholana, jangan sekali-sekali suruh mendekati tempat ibadahku perempuan yang lagi menstruasi atau haid. Itu tidak boleh. Mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai masuk. Pendapat kedua, boleh perempuan masuk di masjid sekitarnya hanya untuk menuntut ilmu. Nah, itu tadi, datang saja mendengarkan ceramah, tapi tidak boleh dalam rangka ibadah, tapi dia hanya datang untuk mendengarkan ilmu. Maka ada ulama yang membolehkan perempuan masuk bukan di masjidnya, tapi di emperannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena perempuan itu, haid itu adalah racun yang dikeluarkan dalam tubuhnya. Nah, itu makanya tidak boleh sekali-kali Bapak Ibu. Meskipun tidak menetes, bukan tetesannya yang dihitung. Kalau tetesnya yang dihitung gampang, karena banyak pembalut sekarang yang hebat-hebat. Jadi yang dihitung adalah memang keharamannya. Ya, saking dahsyatnya itu darah haid, kalau ada seorang suami yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, darah haid itu setetes, maka dia lebih dahsyat, 10.000 kumannya bisa membunuh laki-laki itu daripada virus HIV AIDS. Itu lebih hebat itu. Makanya Nabi larang, jangan dekati. Oke, nah sekarang yang ketiga, pendapat tentang domino yang kemarin. Bagaimana domino itu? Ada pertandingan domino Ustaz, tapi pakai uang pendaftaran. Oke, ada tiga pendapat saya kemukakan Pak Bu ya. Ini tegas. Pertama, secara umum dulu, setiap ada pertandingan perlombaan apapun modelnya, kalau pakai uang pendaftaran maka itu dianggap judi. Satu, alasannya kenapa? Kenapa dianggap judi? Karena dia sama dengan mengundi nasib. Oke, kumpul uang. Oke, siapa yang juara satu? Hadiahnya 5.000. Uang tak sendiri yang kita pertaruhkan, maka kita termotivasi untuk berlomba hanya untuk mendapatkan uang kita kembali. Itu namanya judi. Ini satu. Pendapat yang kedua, uang pendaftaran yang dipakai pada saat satu turnamen atau event turnamen atau open turnamen, apakah dia perlombaan olahraga ataukah dia seperti pordi, domino, kapan dipakai uang pendaftaran dan uang pendaftaran itu dijadikan sebagai hadiah, maka itu masuk judi. Tetapi kalau uang pendaftaran itu hanya dipakai sebagai uang administrasi untuk belanja, satu, segala pernak-pernik kebutuhan yang dipakai bertanding, dua, dipakai sebagai biaya operasional wasit atau juri atau panitia, tidak masuk dalam kategori hadiah, dan hadiah hanya disiapkan oleh sponsor, maka itu tidak masuk judi. Contoh, bayar uang administrasi 10.000 atau 250.000, maka terkumpul uang sekitar 150 juta. 150 juta ini dipakai sebagai honor untuk wasit, juri, kemudian semua panitia, kertas yang dibeli, ring komputer, semua itu dihitung 150 juta. Klop. Bagaimana hadiahnya? Ada sponsor yang menyiapkan. Sponsornya dari bank, ada dari BUMN, ada dari Telkom misalnya, semua itu dipakai, maka itu bukan judi. Tetapi dia betul-betul hanyalah sebagai kompetisi. Meskipun pakai uang pendaftaran, tapi bukan uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, maka itu boleh dilakukan. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, domino itu dulu masih dipertentangkan, belum ada pordi. Domino selalu dianggap sesuatu yang haram. Kenapa? Karena dia adalah alat yang selalu dipakai main judi. Sehingga ulama banyak mengatakan apapun modelnya kalau domino adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, sekarang ulama berpendapat selama main domino tidak ada uangnya, hanya sekedar olahraga, maka itu hukumnya jais atau boleh. Nah, inilah yang digodok sehingga masuklah ini domino sebagai satu cabang induk olahraga bernama pordi. Ingat itu? Nah, sekarang kalau yang dipakai ini uang pendaftaran, maka dipakai sebagai hadiah juga. Tapi Bapak Ibu, berapa keuntungan? Contoh, kalau 3.000 pendaftar, lalu kita bayar uang pendaftaran 250.000, kemudian hadiah 250 juta. Sementara yang mendaftar 3.000, berapa uang yang masuk? Kali 3.000 dengan 250.000, itu hampir 700 juta yang dipakai hadiah 250. Sisanya siapa yang ambil kalau keuntungan? Kemudian yang diperebutkan 250 juta. Satu pasangan selalu berembut. Maka berapa uangnya orang yang kita ambil ketika kita menang? Maka itulah yang dianggap adalah perjudian yang dikoordinir atau perjudian yang terstruktural. Kapan ini dibungkus dengan sesuatu yang dianggap legal padahal tidak, maka bahayanya berada pada masyarakat kita semua. Akhirnya yang kemarin tercoreng muka kita, Bapak Ibu hadirin. Di tengah maraknya kita sebagai kota santri, lalu timbul yang seperti ini, luar biasa. Itu serangan netizen dari luar, luar biasa Pak, luar biasa. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah. Kalau mau melakukan event, jangan Anda pakai uang pendaftaran, ambil dan tarik sponsor, jauh lebih baik daripada pakai uang pendaftaran lalu dipakai sebagai hadiah. Itu masuk dalam kategori judi. Tapi kalau ada sponsor, itu jauh lebih baik lagi. Lebih baik pakai wacana seperti itu. Kalau mau pakai uang pendaftaran, lebih baik pakai secara administratif. Kalau mau pakai hadiah, biarlah ada sponsornya yang menyiapkan hadiah itu. Itu jauh lebih mapan dan aman untuk kita lakukan. Ya. Oke, demikian.
0: Demikian tadi penjelasan ya, yang tiga pertanyaan tadi itu. Menarik sekali ini tentang judi yang kemarin ini. Mungkin masih ada yang mau bertanya, Pak? Ada lagi? Ibu, yang di belakang? Ya, silakan, silakan. Berapa menit lagi, Pak Akbar?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi menyangkut masalah wanita. Iya. Mohon maaf Pak Ustaz. Saya dengar tadi mengenai wanita yang lagi haid, haram hukumnya mendekati masjid. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana? Mohon maaf karena kebetulan saya sebagai guru ngaji. Bagaimana kalau saya sementara haid, sementara anak-anak tidak mau kalau bukan saya yang ngajar. Nah, sedangkan saya biasanya haid itu satu minggu, satu pekan. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz, sedangkan anak-anak mau menimba ilmu. Ya, waalaikumsalam. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tayyib, tayyib, tayyib. Bagus Ibu ya. Perempuan itu haid normalnya adalah satu minggu. Tapi kalau biasanya lumrah itu perempuan haid biasanya sampai 15 hari. Ya, itu dalam fikih wanita. Makanya bagaimana kalau dia guru ngaji, guru agama sementara dia haid? Bagaimana dia bisa ajarkan Al-Qur'an? Boleh perempuan haid mengajarkan Al-Qur'an kepada muridnya tetapi membacanya dengan per kalimat. Jangan langsung satu ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Tidak, dia hanya mengatakan zalika. Berhenti lagi. Kitabu la raiba fihi. Itu perempuan haid boleh. Yang kedua yang boleh membaca Al-Qur'an perempuan haid adalah perempuan yang hafiz Al-Qur'an. Karena dia mengulangi bacanya, dia mendaras bacanya, maka dia boleh melepaskan Al-Quran itu sambil menghafalnya, tidak melihat Al-Quran, karena dia mendaras. Nah, makanya dia berkomakami saja mulutnya, begini saja. Jadi makanya kalau ada perempuan yang diam baru begini mulutnya, berarti menghafal itu. berhabal. Ini kok masih sadana na liwa batena berarti manenak. Makanya itu perempuan itu yang paling kuat, yang paling kuat menenak, yang paling kuat, yang sangat cerewet itu, cirinya itu adalah kalau ada ya ko angka makun rei manipi timu yawana, ah magalah menenaknya itu. Apa maringan, maringan nakka. Ya mi ko mompo-mompo ide nama menenak. Jadi Bapak Ibu diri. Jadi itu ya. Jadi kalau Pak dia guru agama, begitu saja. Boleh diajarkan. Tapi per kalimat guru ngaji boleh diajarkan kepada dia, tapi tidak satu ayat, hanya per kalimat. Anakum, bainakum, inakum. Ah, boleh yang begitu. Ya, dia boleh mengeja seperti itu. Tapi tidak boleh satu ayat. Tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk menyebutkan satu huruf, rada penaro, ah gitu. Tayawanati, roti. Nah, itu boleh saja seperti itu. Tidak ada masalah, Bapak Ibu. Itu kalau perempuan haid, ya. Jadi dia baca per kalimat, bukan per ayat. Nah, itu dibolehkan perempuan bagi yang mengajar Al-Quran. Bagi yang hafal Al-Quran, dia boleh mendarasnya sambil berbisik-bisik. Artinya suaranya hanya dia dengarkan, bukan orang lain. Itu kalau yang haid. Oke, demikian Ibu.
0: Silakan, silakan Pak, yang lain. Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hak anak angkat mengenai harta terhadap bapa angkatnya?
2: Oh, iya, iya, oke.
6: Begitu menurut agama Islam, itu saya punya pertanyaan. Terima kasih.
2: Okay. Anak angkat itu, satu, tidak boleh anak angkat memakai kata bin kepada anak itu. Itu tadi ayatnya. Nabi punya anak angkat namanya Said bin Sabit. Makanya sahabat-sahabat Nabi memanggil dengan Aba Said, padahal itu Said adalah anak angkatnya Nabi. Turun ayat, makana Muhammadun aba'a ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad bukanlah seorang bapak dari seorang anak laki-laki, tetapi dia adalah seorang nabi yang penutup dari semua nabi. Artinya tidak boleh pakai kata bin. Anak angkat boleh mendapatkan harta warisan. Harta warisan itu hanya kepada keturunan. Kalau ada anak keturunan kita, anak biologis kita, dia yang berhak. Tapi anak angkat boleh dikasih dengan ada namanya hibah, pemberian. Tapi bukan warisan, Bapak Ibu, bukan warisan. Kalau misalnya bapak meninggal dunia, istri meninggal dunia, tiba-tiba anak angkatnya saja sendiri, tetapi maka harta itu lari kepada saudaranya. Dan ini nanti boleh didapat itu anak, anak angkatnya setelah melalui sidang pengadilan. Bahwa dia memang sah sebagai anak angkat, maka dia mendapatkan pemberian dari orang tuanya yang meninggal itu setelah dibagi dengan saudaranya dari bapak itu yang meninggal dunia. Itu tidak langsung mendapatkan Bapak Ibu, karena dia statusnya bukan hubungan darah, tapi dia adalah hubungan karena di pengadilan saja sebagai anak angkat. Kecuali kalau dia dijadikan sebagai anak tok saja, bahwa anak ini inilah dalam hak notaris, bahwa inilah anak saya yang mewarisi, maka itu lain persoalan. Kenapa? Karena sudah disidangkan di pengadilan. Aku jadikan sebagai anak saya, apapun yang terjadi kalau saya meninggal dunia, harta saya lari ke saya. Dan itu sudah disidang sama saudara-saudaranya semua. Artinya itu harta tidak ada lagi haknya saudaranya, bapaknya, saudara kandungnya bapaknya, sudah, karena memang sudah dimiliki. Makanya anak ini bisa berhak mewarisi daripada harta yang ditinggal oleh orang tuanya, meskipun dia kategorinya adalah anak angkat, Bapak Ibu. Tetapi harus melalui sidang. Nah gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu.
0: Silakan Pak Haji. Ya, ini pertanyaan terakhir ya.
8: Iya, jadi langsung saja Pak Ustaz. Jadi yang pertama ini yang saya ingin tanyakan mengenai kitab Al-Qur'an ketika termakan rayap, apakah harus dibuang atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang yang sebelumnya rajin sholat tiba-tiba kena penyakit yang menghilangkan ingatan, terus dia tidak sholat, bagaimana hukumnya ini terhadap manusia ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Quran yang dimakan rayap boleh dipelihara, dilipat-lipat lalu disimpan. Kalau tidak mampu dan khawatir jangan sampai diinjak dan diabaikan, maka boleh langsung dibakar. Ya, untuk mengamankan itu. Makanya itu dulu setiap ada undangan pernikahan selalu ada ayatnya hunna libasum lakum lahunna atau wa min ayatihi. Makanya setelah diprotes jangan pakai bahasa Al-Qur'an di undangan pernikahan. Karena setelah itu mereka injak-injak pada saat dibuang itu undangan. Maka itu dibakar saja. Tapi kalau Al-Quran dimakan rayap, boleh dilipat-lipat, lalu dipelihara, dimasukkan, diselipkan dengan Al-Quran yang utuh. Itu bisa saja. Tapi kalau Anda tidak mau dan khawatir, jangan sampai diinjak, maka boleh dibakar. Untuk mengamankan daripada Al-Quran itu, karena sudah dimakan rayap. Kemudian yang kedua, orang yang hilang ingatan, dulu rajin sholat, tiba-tiba hilang ingatan, dia tidak sholat, maka orang yang hilang ingatan tidak kena hukum. Ada tiga orang tidak kena hukum. Satu, anak-anak, tidak kena hukum itu. Yang kedua, orang yang tidur. Kapan ini kena hukum? Setelah dia bangun. Kapan anak-anak bisa kena hukum? Setelah dia balik. Dan yang ketiga, orang yang gila. Tidak kena hukum lagi, nanti kena hukum setelah dia sadar. Maka selama dia gilanya itu hilang ingatan, maka dia tidak kena hukum apa-apa. Ya, artinya dia bebas dari hukum itu. Jadi kalau Anda tidak mau salat, ya silakan gila dulu. Tidak kena hukum gitu Pak. Ya, yang penting gila Ki. jadi gampang gitu kalau tidak mau kena hukum. Begitu saja. Nah, jadi nanti dia sadar, ah, baru dia kena hukum itu. Oke. Okay. Nah, yang terakhir ada di belakang.
0: Singkat saja Pak ya, waktu sudah masuk ini.
2: Oke, okay, silakan. Enggak apa-apa. Oke, okay, masih ada waktu nih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih ya atas penjelasannya Ustaz Jayadi. Kebetulan beliau adalah tetangga saya, malah keluarga saya, keluarganya istri saya di.
0: Ya cepat. Ya.
7: Tapi tidak pernah Pak. Saya pertanyaan saya begini.
2: Iya.
7: Bagaimana hukumnya merokok setelah wudhu? Merokok setelah berwudhu?
2: Iya.
7: Yang kedua, bagaimana hukumnya menunda sholat karena main domino atau main catur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Okay. Satu, setelah dia berwudu, dia merokok, maka tidak membatalkan wudunya bagi orang yang sudah berwudu lalu merokok. Cuma hukumnya makruh karena berbau mulutnya pada saat dia bertakbir. Orang Arab, dia tidak merokok, tapi dia makan bawang, bawang putih, mentah. Itu kan berbau, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, bersiwaklah dulu pada saat Anda ingin sholat. Untuk apa? Menghilangkan bau daripada bawang yang dimakan itu. Jadi sebaiknya hindari dulu itu. Sesudah berwudu, tidak usah lagi merokok. Kenapa? Karena nanti pada saat bertakbir, bau rokok itu akan menyengat di samping kita. Nah, makanya itu dihindari. Lebih baik jangan dilakukan. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari dan Anda hilang ingatan kalau tidak merokok, lebih merokok. Merokok, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana apa tadi? Oh, menunda domino, ya, menunda sholat karena domino. Maka menunda-nunda sholat itu nanti kena asap kubur, nanti di alam kubur dia terjepit di kuburan. Kenapa terjepit? Suka nak tunda-tunda sholatnya. Masuk mi orang sudah asal, lawak lawak bar, tiba-tiba antara Apollo dengan Ceki. Wah, ini susah ini. Ay, melotoki Apollo tak batoni jeroy. Melotoni Ceki, salah kode laloi. Harusnya Ceki, ternyata kandang pali, tikeng. Makin penasaran. Akhirnya, sholatnya tertunda. Ingat, ajal tidak pernah menunda pada saat dia datang. Fa'idha ja'a ajaluhum. Makanya orang asapnya orang yang suka menunda sholat, nanti di kuburan dia terjepit sampai dunia kiamat. Nah itu bahayanya. Jangan tunda sholat. Lebih baik kalau begitu langsung kita melaksanakan ibadah sholat. Oke, terima kasih.
0: Ya, demikian pertemuan malam kali ini. Insya Allah Pak Ustaz kita akhir dengan doa saja.
2: Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul ardi latin masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'batin anta akhiratun bina usiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian setelah pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan para jamaah yang merasa ketinggalan kacamata agar berhubungan dengan bersujud. Sekali lagi disampaikan para jamaah yang merasa ketinggalan kacamata agar berhubungan dengan pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar.

0: Allahu Akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa ala kulli shay'in qadir. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Astaghfirullah al-'azim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan 'inda syakirin hamdan yuwafina ka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma fi lana wa li walidayna warhamna wa rabbana sigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
1: عليهم ولا Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.
3: Mesra. Selain itu, ini juga bisa disimak besok subuh di Radio Mesra. Jadi kalau ada penjelasan yang terlewatkan bisa, atau mungkin nanti bisa di scroll kembali di YouTube atau di Facebook. Bisa kita mulai KKST. Silakan.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua umat manusia. Baik insan Mesra, alhamdulillah jamaah hari ini kita kedatangan narasumber. Jadi selain kita mendengarkan ceramah dari Bapak Dr. Ustadz Khayadi, kita juga akan mendapatkan materi atau informasi terkait pengelolaan data dan informasi UPT pendapatan wilayah Parepare yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Asy Ari Arifin. Maaf ya Bapak, namanya agak kebarat-baratan. Oh, ke Arab-Araban. Masya Allah. Iya. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak nasihat atau ceramah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Dr. Khayadi. Silakan Ustaz.
5: Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ngopi berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita melewati hari raya Idul Adha, kemudian kita masuk hari tasyrik, dan pada Jumat ini malam Sabtu alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang iman, dan kita berada masih dalam keadaan syariat Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai darah dan dagingnya hewan kurban yang kalian sembeli, yang sampai itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa di antara kalian. Maknanya ini adalah waktu kita melakukan kurban, sesungguhnya kita adalah merupakan Ibrahim-Ibrahim di masa kekinian. Dan setiap Ibrahim pasti memiliki Ismail. Ismail itu bisa berupa jabatan, Ismail itu bisa berupa harta benda, Ismail itu bisa berupa strata sosial. Dan ketika Allah meminta dikurbankan, maka inilah makna melepaskan kecintaan kita kepada harta benda kita selain kecintaan kita yang ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mampu melepaskan semua itu, maka kita berada pada titik yang tertinggi dalam tingkatan manusia yang bernama la'allakum tattaqun. Adalah orang yang bertakwa. Apa makna takwa dalam Al-Qur'an? Menurut Imam Al-Ghazali ada tiga. Pertama, takwa bermakna rasa takut. Jadi kalau memang kita memiliki takwa, Bapak Ibu hadirin, pasti yang lebih kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan suami yang takut sama istrinya? Itu bukan takut. Ya. Jangan kita tergolong masuk kategori istilahnya apa? Istih. Ikatan suami takut istri. Tidak ada suami yang takut kepada istri. Yang ada itu adalah suami yang menghargai istrinya, bukan takut. Ya, karena tidak boleh ditakuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti ketakutan kita kepada Allah adalah ketika kita melaksanakan segala perintahnya, termasuk ibadah salat yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, makna takwa dalam Al-Qur'an menurut Imam Al-Ghazali adalah makna ketaatan. Jadi kita memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Bapak Ibu hadirin, segala perintah kita laksanakan dan segala larangan kita indahkan. Perempuan yang haid, perempuan haid itu adalah juga makna ketaatan kepada Allah pada saat dia tidak memasuki masjid. Jadi jangan mengatakan bahwa perempuan haid itu tidak beribadah, tidak. Ibadahnya adalah taat dengan larangan Allah. Apa kata Nabi? Jangan mendekati tempat sholat kalau kamu lagi haid, berarti kita dilarang. Jangan lakukan, berarti Anda taat dalam bentuk larangan. Jadi perempuan yang haid pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak beribadah, mereka beribadah. Jadi jangan menganggap nanti ibadah itu kalau zikir, sholat, zakat, puasa, ngaji, bukan itu. Termasuk menjalankan segala larangan Allah, itu pun dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah bentuk penyesalan. Bapak Ibu hadirin, tingkat tobat yang paling tinggi adalah menyesal segala apa yang kita lakukan. Oleh karena itu tabe. Ada kata kunci yang paling enak dan paling indah. Meskipun dosamu setinggi langit, tapi engkau bertobat kepada Allah, Allah jauh lebih besar ampunannya daripada murkanya Allah kepada Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, menangis dan menyesal itu beda. Menangisi segala dosa-dosa tidak ada artinya tanpa penyesalan, tapi menyesal dengan segala dosa-dosa, maka itulah yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya mari kita simak informasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Asy'ari Arifin. Silahkan Bapak.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan bersama-sama mengikuti acara di pelataran Masjid Raya ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari Radio Mesra. Ini saya hadir kedua kalinya bersama kita di malam hari ini. Terus kami ingin menyampaikan program Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah di pertengahan tahun ini memberikan sebuah keringanan kepada masyarakat terkait dengan pajak kendaraan bermotor, di mana program ini dimulai pada 1 Juni sampai dengan 30 Juni, yaitu pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada diskon pajak-pajakan bermotor untuk masa pajak 2025 sampai dengan kebelakangnya, sampai ke belakang. Jadi ada diskon 50% masa pajak 2025 ke belakang, kemudian full pembebasan denda yang selama ini Bapak Ibu mengalami tunggakan atau belum sempat membayarkan pajaknya, itu dendanya dihapus atau biasa lebih dikenal pemutihan pajak, tapi bukan yang sepenuhnya pajaknya. Terus kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa di periode triwulan kedua ini, di April dan Juni, ada beberapa undian, salah satu yaitu paket umroh bagi saudara-saudara kita yang membayar pajak kendaraannya. Jadi Bapak Gubernur sudah memberikan program ini biar pendapatan dimulai pada awal tahun, kemudian diperpanjang di triwulan kedua dimulai April sampai dengan Juni. Jadi nanti saudara-saudara kita yang membayarkan pajaknya otomatis akan masuk nominasi untuk nanti diundi di akhir periode gebor pendapatan ini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa saat ini di Parepare, kami dari UPT Pendapatan Wilayah Parepare atau lebih dikenal biasanya SAMSAT, karena SAMSAT itu kan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, di mana di dalamnya ada tiga instansi yang mengurusi pajak kendaraan bermotor, yaitu ada dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada rekan-rekan kita dari kepolisian, kemudian ada rekan-rekan kita dari Jasara Harja yang mengurusi santunan wajib kecelakaan. Kemudian saat ini juga kami mempunyai empat layanan. Layanan yang pertama di kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian ada di Jalan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, di samping kantor pos, layanan Samsat Keliling, kemudian ada di Mall Pelayanan Publik, kemudian ada di Gerai Lakesi, Pasar Lakesi, lantai 1. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang ingin melakukan pembayaran pajak dapat mendatangi lokasi layanan-layanan kami tersebut yang saya sudah sebutkan. Semuanya sama di kantor Samsat di Jalan Sudirman maupun di layanan tadi yang kami sebutkan. Kemudian saat ini kami juga dari Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan sudah menyediakan yaitu aplikasi Baso Mobile, di mana saudara-saudara kita dapat mengecek pajak kendaraannya di Baso Mobile tersebut, dan dapat juga melakukan pembayaran online melalui channel-channel yang ada di layar ini. Ada bisa melalui Kiris, Living Bank Mandiri, kemudian Bank Sulsel, melalui Mobile Banking, bisa juga di Indomaret, itu ada di, ada juga di GoTagihan, tapi semuanya melalui aplikasi kami yaitu Baso Mobile. Mungkin itu saja sementara saya bisa sampaikan, selanjutnya mungkin bisa diskusi. Baik, terima kasih.
4: Terima kasih Bapak. Jadi insan mesra dan jamaah, Samsat Parepare Pemprov melalui Samsat Parepare dan tingkat daerah-daerah sedang mensosialisasikan terkait program pemutihan pajak Bapak ya. Jadi insan mesra dan jamaah yang masih nunggak pajaknya, ayo kita bayar pajak, kita taat pajak. Nah, baik, silahkan yang ingin bertanya. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa kami sangat minta tolong, mari bersama kita optimalkan waktunya dengan maksimal bertanya 3 menit saja ya. Jadi mohon maaf kalau saat sudah cukup saya potong pertanyaannya. Silakan. Oh iya, Pak Haji, silakan Pak Haji.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, masih adakah takwa atau iman bagi hanya orang yang membaca saja Al-Quran, ya, tapi tidak memahami isi dan kandungan Al-Quran itu dan mengamalkan. Jadi saya lihat ini masyarakat Islam pada umumnya bahwa seolah-olah itu membaca Al-Quran itu wajib. Kalau saya tidak, yang wajib itu dibaca, memahami, menghayati, mengamalkan. Dalilnya apa? Pada waktu Rasulullah beribadah haji wada, ya, dia mengatakan bersabda bahwa berpegang teguhlah kedua hal. Yang pertama kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Kalau kamu tidak berpegang kedua ini, maka kamu akan sesat. Kedua, ayat Al-Quran Al-Baqarah 185. Yaskurunallah sahur Ramadan, ya. Unsila fihil Quran hudal linnas. Ya. Ya, artinya Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, ya, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita memahami, menurut saya, kalau kita tidak memahami itu takwa tidak terpatri dalam. Makanya itu banyak orang umat Islam korupsi, menyalahgunakan karena itu hanya membaca Al-Quran, tidak memahami isi artinya.
4: Oke, baik. Jadi intinya terkait ya, mengamalkan Al-Quran, ya. Dipahami, ya, Pak Haji?
7: Dipahami.
4: Iya, ya, silahkan Pak Ustaz.
7: Jadi saya tanggung, ya, saya tanggung bahwa Al-Quran tidak wajib.
4: Iya.
7: Kalau dibaca saja.
4: Betul.
7: Yang jawab, Ustaz.
4: Silahkan Pak Ustaz.
7: Saya tanggung gak dijawab.
4: Silahkan Pak Ustaz dijelaskan.
7: Okay, Ustaz. Karena banyak ini koreksi waktu saya melepaskan itu pembicaraan itu.
4: Siap.
7: Banyak, wah ini bagaimana ini yang
4: baik.
7: Harus dipahami.
4: Baik. Makasih banyak Pak Ustaz.
8: Baik. Pertama harus dipahami dulu ngopi berjamaah bahwa surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa beritanya di situ? Bacalah. Kan gitu dulu. Bacalah dengan nama Tuhan. Kata Nabi, la ana biqra. Saya tidak bisa membaca Al-Qur'an itu. Tiga kali lalu dipeluk oleh Pak Jibril sampai Nabi sesak napas. Lalu Nabi membaca perlahan-lahan Iqra. Apakah Nabi langsung memahami? Dan tidak. Bapak Ibu. Jadi ini butuh tingkatan. Makanya menurut ulama termasuk almarhum Prof. Ali Yafi, Al-Qur'an dipahami oleh empat golongan manusia, oleh empat golongan. Golongan pertama, Al-Qur'an dipahami oleh orang awam. Yang kedua, Al-Qur'an dipahami oleh orang yang pandai bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Qur'an dipahami oleh para mufassir. Dan yang keempat, Al-Qur'an hanya bisa dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, Alif Lam Mim. Siapa yang bisa pahami? Menurut orang awam, oh tidak, saya tidak bisa pahami itu Alif Lam. Orang yang bahasa Arab, dia bisa memahami dan memaknai itu. Alif Lam Mim, Alifnya adalah Allah, Lamnya adalah Jibril, dan Mimnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mufassir memahami Alif Lam Mim. Bagaimana? Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril, melalui kepada Muhammad, dan Muhammad sampai kepada kita semua. Dan siapa yang bisa memahami Alif Lam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertingkat-tingkat pemahaman itu Bapak Ibu. Maknanya membaca Al-Qur'an itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita. Tapi wajibnya di sini bukan berarti meninggalkan, berarti berdosa. Tetapi wajibnya membaca Al-Quran adalah karena dia adalah pedoman hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wal furqan, sebagai pembeda. Jadi Al-Quran itu pembeda. Maknanya apa? Dia mampu membedakan ini yang baik dan ini yang benar. Artinya membaca Al-Quran tidak ada keburukannya. Paham tidak paham tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Cuma bedanya tingkat pahala itu tidak sama dengan orang yang memahami. Saya kasih contoh gini. Kita sholat satu kali sholat tapi khusyuknya luar biasa, dia mampu memahami bacaan itu, tidak sama sholatnya orang yang hanya sholat tanpa memahami makna Al-Quran itu. Ibaratnya Anda beli baju di misalnya si sisa 3,5 juta atau harga baju 7,5 juta. Jauh lebih hebat yang 7,5 juta baju kita beli daripada cakar 1000 baru 3. Jauh lebih mulia. Apa artinya? Ibadah satu kali tapi khusyuk kepada Allah dengan tingkat pemahaman yang luar biasa jauh lebih hebat daripada berkali-kali sholat tapi tidak ada pemahaman kepada makna bacaan yang kita baca. Itulah kenapa orang itu lebih khusyuk karena bisa memahami bacaan itu. Artinya ini Pak Haji kita bertingkat-tingkat. Pemahaman kita tidak bisa langsung ke sana tapi kita memulai merangkak naik ke atas untuk bisa memahami sedikit demi sedikit. Makanya minimal kalau tidak mampu memahami minimal perbaiki bacaan pada saat kita membaca Al-Fatihah, minimal pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau lah yang kami sembah dan kepadamu kami meminta, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian.
4: Baik, boleh pertanyaan selanjutnya Pak Haji Tabe? Iya, silahkan dulu yang lain dulu Pak Haji Tabe.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin telah dijelaskan bahwa arah dan tujuan hidup itu adalah beramal dan beribadah dengan harapan kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang sering kami dengarkan selama ini Pak Ustaz, bahwa beramal itu berarti kita akan berbuat amal lah, sehingga kamu akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian dengan para pahala juga bahwa membaca surat Yasin, membaca Al-Mulk, melaksanakan ibadah salat malam, ya itu semua yang kami dapatkan. Jadi sehingga barangkali pemahaman kami ini sangat dangkal. Jadi pada saat kami mendapatkan musibah, kami ini berpikiran bahwa barangkali ini saya sia-sia saja ini melaksanakan ibadah. Ya, saya sia-sia saja melaksanakan ibadah dengan ilmu yang dangkal ini. Kenapa saya tetap saya melaksanakan seperti itu tapi tetap mendapat musibah, sehingga kemarin sempat mendapat bisikan bahwa berpindah agama lah, jangan sampai di sana saya mendapat ketenangan. Iya betul, saya jujur katakan pada saat mendapat musibah. Tolong Pak Ustaz berikan penjelasan agar kami ini tidak lebih kuat kita punya iman. Kemudian yang kedua tadi itu mengenai perempuan yang haid, ternyata baru pada saat ini saya memahami bahwa ternyata perempuan haid itu juga adalah ibadah. Belum sempat, baru saya mau tanyakan tadi bahwa apakah itu perempuan haid bisa masuk masjid, tapi tadi Pak Ustaz sudah jelaskan. Demikian.
8: Oke, baik Bapak Ibu. Sebenarnya ini cuitan-cuitan seperti ini, curhatan seperti ini mewakili kita semua Bapak Ibu. Banyak perasaan yang kita alami seperti ibu ketika mendapatkan musibah yang berat dan tidak bisa kita tolerir musibah ibu, seakan-akan ada pindah agama aja supaya begitu, supaya lebih legowo, lebih enak, lebih nikmat. Itu bagian daripada godaan daripada iblis atau godaan daripada setan. Bisikan itu selalu ada Bapak Ibu. Tabe maraja. Nabi Ayub, adakah yang bisa sanggup bagaimana berat bebannya Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan penyakit sampai istri saya meninggalkan dia, anak-anaknya juga meninggal dunia, tapi Nabi Ayub tetap berdakwah dan tetap melaksanakan ajaran Islam tanpa harus dia mengatakan, ya Allah saya pensiun untuk jadi nabi, kenapa mati semua anak? Ya Allah saya pensiun jadi nabi karena saya dikasih penyakit selama berapa tahun. Nabi Ayub 2 tahun itu, bahkan puluhan tahun dia sakit, tapi tetap dia beribadah kepada Allah. Nanti Nabi Ayub berkata kepada Allah, ya Allah, ini penyakitku sudah berulat dan ulatnya sudah mulai masuk ke lidahku. Kalau ulat ini memakan lidahku, tak ada lagi lidah yang berzikir kepada-Mu. Itu saja Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub tidak pernah mengatakan, ya Allah sembuhkan aku, tidak. Tidak sama dengan kita, baru 2 hari batu-batu, ya Allah. Langsung menangis, ya Allah, ya Allah, saya kena tumor, maksudnya turi more. Itu bahasa Bugis kan begitu. Tapi bandingkan enggak, berapa tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita, dan pernahkah kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukuri nikmatmu, ya Allah, puluhan tahun ini? Tidak pernah, kan jarang kita lakukan itu, Bapak Ibu. Yang kita lihat sakitnya, tapi kita tidak pernah membandingkan bagaimana nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, kehilangan bukan berarti adalah musibah yang paling berat kepada kita, karena semua manusia pasti akan merasa kehilangan. Tetapi kehilangan yang paling dahsyat adalah ketika kita kehilangan iman dan takwa kita kepada Allah. Itulah kehilangan yang paling dramatis dan paling tersiksa dalam hidup kita. Kita tidak punya pegangan hidup lagi, Bapak Ibu. Dunia ukuran sementara, akhirat selama-lamanya. Lalu kenapa kita mau tukar kehidupan yang hanya semu, kita mau tukar dengan kehidupan yang abadi? Penantian yang panjang bukan di dunia, penantian yang panjang adalah di kuburan. Boleh jadi kita hari ini kita kena musibah Allah berikan, tapi kita sabar dengan musibah itu. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada manusia yang kira-kira mereka tidak mampu untuk memikulnya. Allah yang ciptakan kita, Allah tahu produknya, mampu dia dikasih musibah seperti ini. Jangan kasih musibah ini, kenapa? Tidak mampu dia kasih. Kasih ini musibah ini, kenapa dia mampu? Apa maknanya? Ujian dan musibah Allah berikan kepada kita, ingat ini Bapak Ibu, itu adalah proses untuk naik kelas menjadi hamba yang lebih soleh lagi. Itu prosesnya. Masa kita berkata, ya Allah kami beriman, lalu tidak pernah diuji? Masa kita berkata, saya alumni SMP ini, tidak pernah keujian? Tidak bisa, ujian dulu bro. Kan gitu kan? Action today, rantas tomorrow. Kan gitu. Coba baik bisa. Ujian dulu. Tidak bisa kita mengatakan saya beriman kalau tidak pernah diuji. Orang yang beriman itu yang diuji. Lalu kenapa paling ada yang minum-minum apa itu sos begini mau mabukan, tidak pernah diuji? Setan tidak pernah ke sana. Kenapa? Karena saya menganggap tidak usah ke sana. Teman-teman itu. Kan gitu.
10: Dunia hari ini
8: yang kita ini yang begini yang mau dialihkan untuk menjadi golongannya setan. Tapi kita mampu menangkal semua itu. Apa artinya? Perbanyak sabar dan perbanyak syukur kita kepada Allah dan perbanyak sujud, itulah jalan untuk menjadikan kita hamba yang lebih soleh dan lebih taat lagi. Literasi hati kita tetap berprasangka baik. Makanya Allah mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan karena hartamu, anak-anakmu, sampai engkau lalai dalam mengingat kepada aku, kata Allah. Itu kata kunci. Demikian.
9: Baik, masya Allah. Izin Bapak Ibu kita bacakan dulu satu pertanyaan dari Insan Masra, dari Pak Umar untuk Samsat. Izin Bapak, apakah dengan program diskon ini atau penghapusan denda ini tidak menjadikan mereka yang wajib pajak jadi malas loh Pak, karena kalau kita malas pajak ada hadiah, bahkan ada penghapusan denda. Silahkan Bapak dijawab nih.
6: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan perwakilan dari seluruh jemaah yang patuh terhadap pembayaran pajak. Jadi sebenarnya terkait undian itu bukan hanya kepada yang mendapat pembebasan denda maupun yang menunggak, karena yang membayar pajak di periode yang dilihat adalah yang melakukan pembayaran di periode Januari sampai dengan Juni, baik yang menunggak mudarat yang melakukan pembayaran maupun yang patuh. Kemudian terkait pertanyaan yang menyatakan bahwa kenapa cuman yang patuh tidak pernah diberikan reward ya. Jadi inilah Bapak Gubernur memberikan beberapa hadiah yang dimulai dari Januari sampai dengan akhir-akhir bulan ini. Jadi bukan cuma yang saya sampaikan tadi, bukan cuma yang manis bayar pajak, tapi yang patuh juga. Jadi kesempatannya sama. Ini bagaimana Bapak Gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah, karena dari penerimaan daerah ini juga pajak kendaraan ini bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Kota Parepare yang saat ini dimana kita tahu bersama bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat yang berimbas ke daerah. Nah sekarang setelah tahun 2025 opsi pajak kendaraan diberlakukan, artinya pajak kendaraan bermotor yang Bapak Ibu lakukan bukan hanya masuk di pemerintah provinsi, tetapi juga langsung masuk ke kas daerah pemerintah Kota Parepare. Mungkin seperti itu.
8: Izin saya sedikit pertanyaan itu Pak, terkait reward itu. Ini kan bisa membuat wajib pajak ini jadi malas sebenarnya, karena biar bagaimana, biasanya kan penghujung tahun itu kan ada. Ini pertanyaan pertama. Tidak mesti mulus orang lagi rajin malas, abang rajin membayar, karena ya pasti ada jinansi pemotongan. Itu mungkin maksud pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana dengan pembayar yang edisi Juli ke Desember? Karena setahu saya pajak kendaraan itu Pak, setahu saya mohon diluruskan, satu bulan baru bisa kita tahu, baru bisa dibayar. Bagaimana itu Pak?
6: Kalau periode yang pertama tadi dulu yang terkait lagi-lagi yang terkait masalah yang patuh dan tidak patuh itu. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan beberapa optimalisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Termasuk kami sering melakukan sweeping bersama rekan-rekan Satlantas guna mendorong saudara-saudara kita yang belum patuh. Kemudian kami juga mempunyai program door to door atau penagihan dari rumah ke rumah. Saat ini kami bersama pemerintah Kota Parepare mendorong kegiatan tersebut, penagihan dari rumah ke rumah, untuk dukungan bagaimana pemerintah Kota Parepare lebih mempunyai otoritas wilayah. Jadi kami rencana ke depan sudah membangun komunikasi untuk melakukan penagihan melalui door to door bekerja sama dengan otoritas wilayah di pemerintah Kota Parepare. Mungkin dengan seperti itu saudara-saudara kita yang tidak patuh bisa lebih kepada patuh kepada pajaknya. Terkadang juga saudara-saudara kita lupa karena kesibukan. Jadi kami mencoba melakukan door to door. Sekalian kita melakukan pendataan bahwa kalau memang kendaraannya terjual, segera laporkan ke kantor Samsat. Karena itulah yang kegiatan-kegiatan kami yang dapat meningkatkan kepatuhan maupun penerimaan daerah. Terus yang kedua, terkait dengan masa pajak yang belum terbaca berapa nilai pajaknya ya Pak ya. Jadi memang di sistem kami saat ini kami bisa memperlihatkan nilai pajak yang harus dibayarkan ketika sudah memasuki satu bulan sebelum itu di basul mobil itu akan muncul belum lunas kalau sudah satu bulan sebelum jatuh tempo. Tetapi ketika belum satu bulan jatuh tempo, dia statusnya masih lunas pajak. Artinya belum masuk untuk jatuh temponya, belum sampai masa pajaknya. Jadi ketika Bapak Ibu masih 2 bulan, 3 bulan, ya memang sistem belum membolehkan untuk melakukan pembayaran. Nanti dilakukan pembayaran setelah 1 bulan sebelum jatuh tempo di notis pajak yang lembaran depan itu. Nah untuk yang belum dari Juli, Agustus sampai dengan Desember, ya memang belum bisa dibayarkan Bapak. Nanti satu bulan sebelum jatuh tempo di notis pajaknya itu. Oh tidak. Jadi jadi yang masuk nominasi mendapatkan undian itu yang melakukan pembayaran di periode Januari sampai dengan Juni. Jadi meskipun kita, oh saya mau dapat undian juga, tetapi kendaraan kita belum jatuh tempo, ya memang tidak bisa mendapatkan, tidak bisa masuk di nominasi untuk mendapatkan undian itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih.
4: Oke, okay. Baik. Silakan satu lagi pertanyaan sebelum kita bacakan dari YouTube juga satu.
10: Baik, terima kasih. Kita bicara tentang pajak, ya, pajak. Masyarakat ini dituntut untuk membayar pajak. Sampai tadi Bapak mengatakan bahwa akan melakukan door to door. Betapa mirisnya Pak kalau seperti ini rakyat harus tuntut seperti itu. Sementara dana pajak rakyat digunakan untuk apa Pak? Adakah keterbukaan dari pemerintah penggunaan pajak tersebut untuk rakyat? Sementara kita lihat infrastruktur kita lubang di sana sini, kecelakaan di mana-mana karena jalanan rusak, sementara pajak dituntut. Di mana keadilannya sini Pak? Sebagai pemerintah banyak berlubang, bahkan sudah ada yang korban jiwa. Saya minta kepada pejabat gubernur juga misalnya lakukan transparansi bahwa pajak Anda dikumpulkan untuk pembangunan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan pemerintah sendiri. Tolong disampaikan bahwa masyarakat Parepare mempertanyakan pajak tersebut digunakan untuk apa. Baik, terima kasih Bapak.
4: Ini mewakili Bapak, silakan dijawab. Aman Bapak ya? Aman pertanyaannya Bapak.
10: Ya, terima kasih Pak sudah memberikan sebenarnya lebih kepada saran. Karena saya datang di sini mungkin saya juga menjadi bahan evaluasi dan akan menyampaikan kepada pimpinan bentuk, karena peruntukan kami di Badan Pendapatan Daerah cuman bertugas pemungut pajak kendaraan, bukan bidang penganggaran yang menganggarkan dari sisi mana pendapatan yang dipungut kemudian dikemanakan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, tetapi masukan dari Bapak sangat berguna bagi kami dan akan menjadi bahan kami untuk menyampaikan kepada pimpinan kami. Terima kasih banyak Bapak.
4: Izin Bapak, saya bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Handayani untuk Pak Ustadz. Apakah boleh Pak Ustadz salat sunnah wudhu saat sudah memasuki waktu wasan Pak Ustadz? Silahkan.
11: Baik, sholat sunnah wudhu itu dilaksanakan sesudah kita berwudhu, meskipun sebelum azan ataupun sesudah azan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau misalnya waktunya agak panjang, intervalnya panjang, misalnya dikasih waktu 7 menit atau 10 menit, Anda mau sholat sunnah wudhu baru sholat sunnah rawatib, boleh, tidak ada masalah, boleh dilakukan. Atau salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita biasanya habis berwudu masuk ke masjid, yang didahulukan adalah salat sunnah tahiyatul masjid. dilakukan dulu itu. Waktu masih panjang, silakan sholat sunnah wudu. Masih ada waktu, silakan sholat sunnah untuk rawatib. Tapi kalau waktunya mepet, tidak ada kesempatan sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu, maka dilanjutkan saja sholat sunnah rawatib. Karena Anda melaksanakan sholat sunnah rawatib, berarti sudah tercover sholat sunnah wudunya dengan sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Tapi kalau Anda sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu, tidak terkapar sholat sunnah rawatibnya. Nah, itu mendahulukan, ini namanya win-win solution. Melihat waktu intervalnya itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu melaksanakan namanya sholat sunnah wudhu. Pajak dengan zakat beda ya. Pajak untuk pembangunan daerah, zakat itu untuk pengentasan perkemiskinan anak yatim piatu. Itu 8 golongan yang berhak. Kalau pajak untuk ya seperti itu ya lupa-lupa. Bapak Ibu, itu saya ada anekdot begini, Pak. Saya ingat ini karena bicara lupa-lupa lagi. Masih ada waktu sedikit. Anekdot begini, di Jepang pernah menteri dari Indonesia berkunjung ke Jepang. Lalu melihat jalanannya mulus. Menteri dari Indonesia tanya, jalananmu hebat ya? Depan rumahmu ini mulus semua jalanan. Kenapa begitu? Apa hebatnya sehingga Jepang luar biasa jalanannya? Tidak ada lubang, tidak ada berlubang, mulus semua. Kata menteri Jepang, sebagian uangku dan gajiku aku hibahkan untuk memperbaiki jalan. Begitu berkunjung lagi menteri Jepang ke Indonesia, kenapa ada lubang-lubang? Dia bilang menterinya, sebagian uangnya aku ambil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, izin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Silakan Bapak. Mohon dioptimalkan waktunya, silakan.
12: Kita masuk ke masjid sementara bilang asam. Apakah kita berhenti dan tidak salah sunat dulu menunggu setelah asam selesai? Kalau saya lihat juga masjid sementara dia asam, dia langsung juga salah sunat. Yang mana yang benar-benar? Terima kasih.
11: Baik, yang paling kalau kita mau lebih afdalnya adalah kalau asam berkumandang maka kita tetap berdiri untuk menghormati azan. Jadi tidak usah melaksanakan sholat sunnah dulu, tetap berdiri tegak saja. Sesudah azan baru kita melaksanakan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Ikuti dulu azan itu. Kalau azan muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita berdecak dalam hati Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengikuti panggilan azan itu. Jadi azan itu diperdengarkan untuk kita mengikuti daripada panggilan azan itu dan mengikuti kalimat-kalimatnya. Kecuali kalau kita mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah, tapi kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu kita lafdalnya itu mendengarkan dulu, lalu sesudah azan baru kita melaksanakan ibadah salat sunnah. Nah, gitu.
4: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ari, izin mohon disampaikan terkait informasi reward apa saja yang diberikan Samsat dan sekaligus closing statement Bapak, silahkan.
12: Jadi terima kasih, saya akan menyampaikan beberapa hadiah atau undian untuk yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di masa Januari sampai dengan bulan Juni. Ada paket umroh, kemudian ada sepeda listrik atau motor listrik ya, di flyernya itu saya agak lupa juga. Kemudian ada kulkas juga kalau saya tidak salah, kemudian banyak lagi yang lain. Yang jelas hadiah utamanya itu adalah umroh. Terus kemudian saya ingin menyampaikan untuk closing statement saya bahwa ayo Bapak Ibu manfaatkan program ini di bulan Juni ini karena cuma berlaku satu bulan. Ini sangat-sangat besar diskonnya bagi yang punya kendaraan yang sudah bertahun-tahun belum melakukan pembayaran. Ayo silakan datangi layanan-layanan kami yang ada di layar tadi yang kami sudah sebutkan. Kemudian saat ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor saat ini sudah berlaku kebijakan yaitu tadi yang saya sampaikan opsi pajak kendaraan bermotor. Jadi jika Bapak Ibu pajak kendaraan bermotornya 3 juta, 66% sudah sore harinya itu masuk ke kas daerah pemerintah Kota Parepare. Jadi saat ini regulasi mendorong kita untuk sama-sama bekerja meningkatkan penerimaan daerah ataupun pendapatan asli daerah kita. Sekali lagi, segera manfaatkan program ini, kesempatan menangnya sama, yang patuh maupun tidak patuh yang melakukan pembayaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ari. Izin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya dan Insan Masra, saya menginformasikan bahwa Jumat depan kita libur kembali untuk ngopi berjamaah, namun kami mengimbau untuk jamaah hadir di Masjid Raya karena akan ada safari dakwah yang mendatangkan Umi Pipik. Kita kenal Umi Pipik? Iya, istrinya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi ayo sama-sama kita mendengarkan tausiah dari beliau yang akan digelar pada tanggal 12 Juni 2026 di masjid kita, Masjid Raya Kota Parepare. Sekian dari kami, dari Bapak Ustadz Hayadi. Terima kasih Bapak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sesudah sholat isya, ya, diikuti Pak ya, karena ini bagus. Kebetulan saya pernah sama-sama dengan beliau waktu di Mahkamah Agung dulu. Ya.
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com.
3: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati, atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Iskandar.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jek, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus toh.
6: Dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Aplikasi PPDB Parepare diduga bermasalah. Parmana Gusmante angkat bicara dan ancam lapor polisi.
4: Ini tidak menimbulkan masalah kemudian hari sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Nah sekarang, kalaupun juga contoh SD3, dikeluarkan semua yang mencoba tidak masuk dalam tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Nah sekarang mau ambil siswa dari mana? Dikosongkan itu 30 kuotanya atau menunggu penyaluran? Kalau menunggu penyaluran berarti orang yang mendaftar betul-betul dekat situ mau dikasih jauh.
3: Jelang wajib hal Oktober 2026, Desperindak dan PJPH Parepare sisir pasar tradisional.
5: Kita ini sudah melakukan penyisiran sosialisasi terkait dengan wajib halal di Oktober 2026, yaitu di Pasar Lekesi. Nanti ada tempat lagi untuk kita sisir lagi terkait dengan sosialisasi wajib produk halal. Dan ini sebenarnya wajib halal ini sudah 2 tahun lalu kita sudah turun ke.
3: Pemutihan pajak kendaraan di Sulawesi Selatan disambut antusias, warga Parepare harap program diperpanjang.
6: Kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Parepare dapat menikmati program ini. Jadi kiranya karena waktunya hanya mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi satu bulan ini betul-betul mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian
3: Bulog Parepare pastikan stok beras aman dan surplus hingga akhir tahun 2026.
7: Gudang ya, makanya gudang kapasitas gudang kami cuma 120 ribuan untuk Parepare dan baru, 120 ribu ton. Sementara stoknya kami saat ini hampir 150 ribu ton. Sudah berkurang dari kemarin 150, sudah ada berkurang karena ada pengiriman keluar seperti itu, sudah berkurang sedikit. Nah itu sisanya memang selisih antara kapasitas gudang kami dengan itu. Kami ada yang pinjam pakai gudang, ada pun yang ada juga yang kami sewa seperti itu.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra rapat dengar pendapat mengenai penerimaan siswa baru di DPRD Kota Parepare Rabu 3 Juni 2026 berlangsung tegang. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare sekaligus politisi Partai Gelora Dapil Ujung, Parmana Gusmante, mengkritik keras sistem aplikasi PPDB Online 2026 yang dinilai menyulitkan warga dan rawan manipulasi. Parman menduga ada indikasi kecurangan dalam penentuan status desil siswa pada jalur afirmasi serta adanya kuota kosong di beberapa sekolah yang tidak tersalurkan dengan baik. Yang peringatkan Dinas Pendidikan agar tidak bermain-main dengan hak sekolah anak-anak di Parepare dan mengancam akan membawa masalah ini ke pihak kepolisian jika ditemukan adanya pelanggaran pidana.
4: Kalau kita cek nanti akan terbukti. Harusnya sejak dini sehingga tidak menimbulkan masalah kemudian hari sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Nah, sekarang kalaupun juga contoh SD3 dikeluarkan semua yang mencoba tidak masuk dalam tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Nah sekarang mau ambil siswa dari mana? Dikosongkan itu 30 kuotanya atau menunggu penyaluran? Kalau menunggu penyaluran berarti orang yang mendaftar betul-betul dekat situ mau dikasih jauh. karena ditolak. Ini pertanyaan nanti kemudian.
3: Selain masalah aplikasi, Parman juga meminta Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk melakukan pemerataan guru agar sekolah-sekolah di pinggiran juga mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas demi asas keadilan. Insan Mesra Dinas Perdagangan Kota Parepare bersama Pengawas Jaminan Produk Halal atau PJPH mulai menyisir sejumlah pasar tradisional, diawal dari Pasar Lekesi guna mengawal kebijakan wajib sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 mendatang. Pengawas Jaminan Produk Halal Siti Saima mengingatkan para pelaku usaha, utamanya pengelolaan rumah potong hewan dan unggas, untuk segera merampungkan pengurusan sertifikat sebelum sanksi resmi diterapkan pada 18 Oktober 2026.
8: Kami menghimbau kepada pelaku usaha, khususnya UGM dan juga terkhusus kepada rumah potong hewan dan rumah potong unggas untuk segera mengurus sertifikat halal, karena dari Oktober 2024 masa penahapan selama 2 tahun tersebut sudah selesai di Oktober 2026 ini. Jadi untuk menghindari sanksi yang akan dilakukan mulai 18 Oktober, kami berharap para pelaku usaha segera mengurus sertifikat halalnya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Parepare Hadjandi Wisna menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus memperluas jangkauan sosialisasi ini di berbagai pusat perdagangan lainnya di Kota Parepare.
9: Kita ini sudah melakukan penyisiran sosialisasi terkait dengan wajib halal di Oktober 2026, yaitu di Pasar Lekesi. Nanti ada tempat lagi untuk kita sisir lagi terkait dengan sosialisasi wajib produk halal. Dan ini sebenarnya wajib halal ini sudah 2 tahun lalu kita sudah turun ke pelaku UMKM dengan para pedagang untuk menyampaikan sosialisasi bahwa wajib halal. Namun ada perpanjangan waktu, yaitu 2 Oktober 2026 ini kita dukung full dari pemerintah daerah.
3: Melalui sinergi ini, produk-produk lokal yang dipasarkan di Parepare diharapkan tidak hanya memiliki daya saing tinggi, tetapi juga memberikan jaminan ketentraman bagi seluruh konsumen. Insan Mesra, program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Juni 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. UPT Pendataan Wilayah Parepare mencatat peningkatan jumlah wajib pajak yang datang melalui pembayaran sejak program tersebut mulai diberlakukan. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan UPT Pendapatan Wilayah Parepare Muhammad Ivan Tajuddin mengatakan program ini memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pengurangan pokok pajak sebesar 50% bagi kendaraan yang menunggak pada tahun-tahun sebelumnya.
10: Kami mengharapkan agar seluruh masyarakat Parepare dapat menikmati program ini. Jadi kiranya karena waktunya hanya mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi satu bulan ini betul-betul mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
3: Selain keringanan pajak, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyiapkan berbagai hadiah undian bagi wajib pajak, mulai dari sepeda motor hingga hadiah utama berupa paket umrah. Nomor notis pajak yang diterima setelah pembayaran akan otomatis menjadi nomor undian yang akan diundi setelah program berakhir. Sementara itu, warga Perumnas Parepare Tamri mengaku program pemutihan pajak sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala besarnya denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
11: Saya rasa bagus sekali Pak, karena membantu masyarakat. Tadinya dendanya itu agak mahal karena adanya denda 100%, membantu sekali masyarakat.
3: Tamrin berharap program serupa dapat diperpanjang agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
11: Kayaknya kalau bisa 2 bulan ya. Iya, 2 bulan supaya kan masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu di bawah.
3: Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan sebelum berakhir pada 30 Juni 2026. Insan Mesra, Forum Bulog Kantor Cabang Parepare memberikan jaminan bahwa ketersediaan komoditi pangan utamanya beras bersubsidi berada dalam posisi yang sangat aman. Pasokan yang ada di gudang saat ini bahkan dilaporkan mengalami surplus. Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi, menerangkan bahwa ketahanan stok pangan ini diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat serta program penyaluran bantuan hingga akhir tahun 2026.
7: Gudang ya, makanya gudang, kapasitas gudang kami cuma 120 ribuan untuk Parepare dan Baru, 120 ribu ton. Sementara stoknya kami saat ini hampir 150 ribu ton. Sudah berkurang dari kemarin 150, sudah ada berkurang karena ada pengiriman keluar seperti itu, sudah berkurang sedikit. Nah itu sisanya memang selisih antara kapasitas gudang kami dengan itu, kami ada yang pinjam pakai gudang, ada pun yang ada juga yang kami sewa seperti itu.
3: Rahmi menambahkan kekuatan stok ini akan terus dioptimalkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta penyaluran bantuan pangan gratis guna meredam gejolak harga pasar tradisional. Dengan jaminan surplus dari pihak Bulog, pemerintah daerah berharap rantai pasok pangan di Parepare tetap stabil dan bebas dari spekulasi harga.
1: Demikian Lintas Berita pukul 10.

telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema Sembuhkan Lukamu Bersama Allah. Hanya bersama Allah

bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat, dan tetangga untuk mereguh ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, dan ucapkan jazakumullah khairan kathira. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAGME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Hafid, Sekretaris Aziz Isma.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus Masjid Raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Acara ini insya Allah akan menghadirkan penceramah Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Umi Pipik, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Ba'da Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat, dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, SAG/MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raya Parepare, Ketua Haji Abdul Latif Habib, Sekretaris Aziz Iskandar.